ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang diminum.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang diminumnya. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang digantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu cemburan.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
2: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri, random lah gitu, untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid kan gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga gitu.
0: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
5: Pasalnya
4: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi.
5: Iya,
4: ada 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
0: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban, kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19, Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
6: Kalau untuk perbedaan, yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7 sudah dengan sapi musim. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
0: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima, dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
8: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
9: Di daerah Jamarot, dapat kami informasikan bahwasanya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh, 7, lemparan batu kerikil, di tengah juga 7 lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh, 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa kepada Allah SWT atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan lempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Ini kan langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah, dari Pulau Alam Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. ini hari lebih berkesan. Saya juga berkesan.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Dan Koderal 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan kurban Presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari apa?
2: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban Presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari Anggaran Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
3: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan Presiden, bantuan kemasyarakatan Presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
2: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban Presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya, kemarin, kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Ya kan? Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, apa melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya. Seperti kita di situ.
2: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban Presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban Presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
5: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun. Ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
2: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.
0: Dan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i, karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu? Berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini? Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
5: Dengan semangat waktu itu penuh
6: Idul Adha 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
5: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat, orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah kurban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
6: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
7: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Id Adha bersama-sama.
6: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
5: Itulah tadi yang telah
6: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Jen Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Baik pendengar, saat ini kita ikuti informasi perkiraan cuaca di Provinsi Riau bersama BMKG Kota Pekanbaru.
1: Kita ikuti informasi perkiraan cuaca hari ini.
0: Baik pendengar, kita ikuti informasi perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau bersama BMKG Kota Pekanbaru. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan analisis BMKG, Mas Yasir. Halo Mas Yasir, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mas.
0: Silakan laporannya Mas.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Provinsi Riau pada pagi hari diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Siak, Kepulauan Meranti, dan Pelalawan, dan diperkirakan meluas ke wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu. Kemudian pada siang hari diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Selanjutnya pada sore hari juga diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan yang terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir. Selanjutnya pada malam hingga dini hari diperkirakan akan terjadinya udara kabur hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan yang diperkirakan terjadi hampir di sebagian besar wilayah Provinsi Riau. Selanjutnya peringatan dini untuk hari ini yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Siak, Bengkalis, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kota Pekanbaru pada malam atau dini hari. Kemudian untuk informasi suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 99%. Untuk arah angin hari ini bertiup dari arah selatan hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Sementara itu untuk informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, untuk hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan masuk dalam kategori rendah. Selanjutnya untuk informasi titik panas atau hotspot, update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 106 titik. 18 titik diantaranya terdeteksi di wilayah Riau, yang tersebar di wilayah Kabupaten Rokan Hulu 7 titik, Rokan Hilir 1 titik, Pelalawan 5 titik, Siak 3 titik, Bengkalis 1 titik, dan Kuantan Singingi 1 titik. Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian informasi perkiraan cuaca hari ini.

Kita kembali bersama pendengar dan selanjutnya kita berada dalam program Riau atau segmen Riau pagi ini, di mana kami punya informasi seputar libur panjang. Traffic JTTS melonjak 44% pada 26 Mei 2026 kemarin. PT Hutama Makarya mendengar mencatat lonjakan trafik kendaraan di sejumlah ruas jalan tol Trans Sumatera atau JTTS selama periode libur panjang Idul Adha, Waisak, dan Hari Lahir Pancasila pada 26 Mei 2026. Total kendaraan yang melintas mencapai 135

Beberapa ruas tol mengalami kenaikan signifikan mendengar, di antaranya tol Padang Sicincin yang meningkat 137,22% dengan 4.066 kendaraan, serta tol Pekanbaru 13 Koto Kampar yang naik 98,34% dengan total 8.344 kendaraan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola

0: macet begini bikin raga rontok. Teman bilang sih katanya pakai obat biar kuat melek di jalan. Saya sih bilangnya, enggak, anak istri saya mau saya pulang selamat, bukan lewat.
1: Deadline numpuk,

0: makan pakai vitamin jenis baru biar fokus itu nyata. Tapi saya pilih kopi, bukan narkotika yang merusak otak.
1: Narkoba jenis baru atau NPS sering menyamar sebagai suplemen atau cairan vape untuk stamina. Jangan tertipu, itu bukan energi tambahan. Itu racun yang mencuri kewarasan dan masa depan Anda.
0: Kami kerja keras, kami cari nafkah, tapi kami tetap waras. Kekuatan kami dari keluarga, bukan dari narkoba.
1: Kerja hebat tanpa narkoba. Bersama BNN Kota Pekanbaru, wujudkan Pekanbaru bersinar, bersih dari narkoba. Pesan ini disampaikan oleh BNN Kota Pekanbaru.

Masih dengan informasi seputar libur panjang, traffic JCTS melonjak 44% pada 26 Mei kemarin, pendengar. Selain itu, ruas tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat menjadi ruas tol dengan volume kendaraan tertinggi, yakni mencapai 28.476 kendaraan atau meningkat 87,97% dibanding kondisi normal harian. Sejumlah ruas lainnya juga mengalami peningkatan traffic seperti tol Pekanbaru Dumai sebanyak 17.460 kendaraan, tol Palembang Indralaya Pramubulih 19.004 kendaraan, serta tol Sigli Banda Aceh dengan sebanyak 9.040 kendaraan. Utama Karya, pendengar, ini mengaku terus melakukan pemantauan secara berkala selama masa libur panjang guna memastikan seluruh layanan operasional berjalan dengan optimal dan arus kendaraan tetap lancar. Pihak Utama Karya juga menghimbau pengguna jalan tol agar mempersiapkan perjalanan dengan baik, memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan, menjaga kondisi fisik pengemudi, serta mematuhi rambu lalu lintas dan juga beristirahat di rest area apabila merasa lelah atau mengantuk.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

0: ke-12 secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACF Fest mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACF Fest 2026, Adi Setyo Tamtomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti-Corruption Film Festival atau ACFEST 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori Film Pendek Vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfest.com dan Instagram akfest.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.

99,1 Pro 1 Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Rizky Febian dengan penantian berharga spesial untuk Anda di pagi hari ini, pendengar. Masih kembali lagi bersama saya Maizul, masih menemani Anda tentunya dalam rangkaian Riau Pagi. Untuk edisi hari ini Kamis 28 Mei 2026, masih dalam suasana cuti bersama Idul Adha tentunya. Baik pendengar, setelah ini jangan kemana-mana karena ragam informasi dari daerah di Provinsi Riau akan kami hadirkan untuk Anda tentunya selama 1 jam ke depan hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini. Kita nikmati dulu satu lagu dari Tulus dengan Manusia Kuat spesial untuk Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hari Tasyrik sering disebut sebagai hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, lebih dari itu, hari-hari ini adalah momen untuk merasakan kembali hangatnya rasa syukur. Setelah Idul Adha, banyak orang berkumpul bersama keluarga dan tetangga, menikmati hidangan, berbincang, dan saling mendoakan. Di balik suasana itu, ada pesan sederhana yang sering terlupakan, bahwa hidup tak hanya tentang mengejar sesuatu, tapi juga tentang menikmati dan mensyukuri apa yang sudah dimiliki. Di hari Tasyrik, umat Muslim diajak untuk memperbanyak zikir dan menikmati rezeki dengan penuh syukur.

Kita ke kabar pertama mendengar datang dari Kota Pekanbaru. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DPKH Provinsi Riau ini menurunkan tim khusus untuk mengawasi pelaksanaan pemotongan hewan kurban di 33 titik masjid dan lokasi pemotongan hewan kurban di Kota Pekanbaru pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dilansir dari laman rri.co.id, pengawasan dilakukan mulai dari pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih hingga pemeriksaan daging setelah pemotongan, guna memastikan daging kurban memenuhi standar aman, sehat, utuh, dan halal atau asuh. Kepala DPKH Riau Mimi Yulianti Nazir mengatakan pengawasan melibatkan 55 petugas DPKH bersama 67 mahasiswa program studi kedokteran hewan Universitas Riau. Selain memeriksa kesehatan hewan, petugas juga memberikan edukasi mengenai kesejahteraan hewan, kebersihan, dan sanitasi selama proses penyembelihan. DPKH Riau ini bersama tim teknis kabupaten dan kota juga memonitor sapi bantuan Presiden Republik Indonesia di 12 daerah di Riau pendengar, termasuk sapi kurban untuk Ustadz Abdul Somad di Pondok Pesantren Ma'had Az-Zahra, serta sapi bantuan Presiden di Kabupaten Rokan Hilir dengan bobot mencapai 1013 kilogram.

0: life. But what the hell am I gonna do with mine?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komisaris Besar Polisi Sunadi SIKMH mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya memperoleh hak siar Piala Dunia 2026. Kehadiran siaran ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat karena ajang sepak bola terbesar dunia kini dapat didengarkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa batas. Ikuti berbagai informasi menarik seputar Piala Dunia, mulai dari jadwal pertandingan, hasil skor, hingga ulasan seru dalam program Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ternyata, tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Pendengar, selanjutnya kita beralih ke Meranti. Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Kepulauan Meranti ini berlangsung hikmat. Bupati Kepulauan Meranti Asmar melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Agung Darul Ulum bersama Forkopimda dan masyarakat. Sementara Wakil Bupati Baharudin melaksanakan sholat di lapangan kantor Bupati Meranti. Dalam sambutannya mendengar, Asmar mengajak masyarakat untuk menjadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat keikhlasan, persaudaraan, dan juga solidaritas sosial di tengah masyarakat Kepulauan Meranti yang dipisahkan wilayah laut dan juga selat. Ia juga mengingatkan bahwa ibadah kurban bukan hanya memiliki makna keagamaan, tetapi juga mengajarkan kepedulian terhadap sesama. Selain itu, masyarakat diajak juga untuk mendoakan warga Meranti yang sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Sementara itu mendengar, Wakil Bupati Muzammil Baharudin mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam, terutama dalam membentuk karakter generasi muda yang tangguh, berakhlak baik, dan juga mampu untuk menghadapi tantangan moral di era digital saat ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Baik, mendengar kita ke Kabupaten Kampar. Wakil Bupati Kampar, Misarti, meninjau pelaksanaan pemotongan hewan kurban di sejumlah lokasi di Kabupaten Kampar pada Rabu 27 Mei 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses penyembelihan berjalan dengan lancar, tertib, dan juga sesuai dengan syariat. Beberapa lokasi yang dikunjungi antara lain Masjid Al-Muttaqin Bangkinang Kota, Masjid Raya Al-Ihsan, dan Masjid Sabakal Mufarridun di Desa Kualu, Kecamatan Tambang. Dalam kunjungannya, Misarti menyaksikan langsung proses penyembelihan hewan kurban sekaligus menyapa panitia dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan ibadah kurban. Misarti mendengar juga mengapresiasi semangat masyarakat dan juga panitia kurban, di mana menurutnya Idul Adha ini bukan hanya tentang penyembelihan hewan saja, tetapi juga mengandung nilai keikhlasan, kepedulian sosial, serta mempererat silaturahmi dan kebersamaan di tengah masyarakat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagi ngapain, Pak?
2: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis, nggak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Nggak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pak.
3: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
4: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
5: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal

yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Baik pendengar, kita beralih ke kabar dari Indragiri Hilir. Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, Tontowi Jauhari, menyebut Hari Raya Idul Adha ini menjadi momentum untuk meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dilansir dari laman rri.co.id, hal tersebut disampaikan Tontowi saat melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Huda Tembilahan pada Rabu pagi 27 Mei 2026. Menurutnya, ibadah kurban ini menganjurkan umat muslim untuk meningkatkan keikhlasan dan juga kepedulian sosial terhadap sesama. Ia juga mengutip hadis tentang keutamaan ibadah kurban sebagai amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala pada hari nahar dan juga tasyrik. Sekda ini turut mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat dalam berkurban di tahun ini, di mana berdasarkan data dari Dinas Pertanian, jumlah hewan kurban di Kabupaten Inhil mencapai 3.194 ekor yang terdiri dari sapi, kambing, dan juga domba. Ia berharap pendistribusian hewan atau daging kurban ini dapat dilakukan secara merata kepada masyarakat yang membutuhkan.

0: Riau Pagi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto dengan klaim narasi bahwa Presiden Prabowo akan mengundurkan diri dari jabatannya apabila program makan bergizi gratis MBG dihentikan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Presiden Prabowo ancam mundur jika makan bergizi gratis MBG dihentikan, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan dari media yang kredibel soal ancaman Presiden Prabowo untuk mundur dari jabatan Presiden bila program MBG dihentikan. Mengutip dari video.tribunnews.com berjudul Akui MBG Banyak Masalah, Presiden Prabowo ancam copot oknum petinggi yang tak bertanggung jawab. Dalam berita tersebut, Presiden Prabowo menyinggung soal MBG saat peresmian 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Presiden Prabowo mengancam akan memecah pihak-pihak yang lalai dan tidak bertanggung jawab, termasuk unsur pimpinan terkait masalah MBG. Adapun Presiden Prabowo memang pernah menyatakan di depan sejumlah pemimpin media bahwa ia siap mempertaruhkan kepemimpinannya demi memastikan MBG tetap berjalan. Namun pernyataan itu disampaikan dalam konteks elektoral atau potensi suara Presiden Prabowo dalam pemilihan Presiden 2029, bukan ancaman mundur dari jabatan. Demikian cek fakta kali ini kami sampaikan. Mendengar, nantikan cek fakta berikutnya pukul 14 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

99,1 Bro, satu pekan baru kenal informasi dan inspirasi. Kembali kita bersama pendengar masih dalam rangkaian Riau Pagi tentunya. Satu lagu dari Afgan, Kacamata, mengawali kebersamaan kita dalam musik dan informasi pukul 9 hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia di bagian barat, di mana kami akan hadirkan informasi nasional ke ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini. Setelah ini saya akan kembali, kita nikmati dulu satu lagu dari Rizky Febian dan Adrian Khalif dengan Alamat, spesial untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus

Pendengar, tim pengawas haji DPR RI mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang dinilai mengalami banyak perbaikan dibanding tahun sebelumnya. Ketua tim muas haji DPR Cucun Ahmad Syamsyurijal menyebut, peningkatan layanan terlihat sejak keberangkatan jemaah hingga pelaksanaan wukuf di Arafah. Menurut Cucun, berbagai kelemahan pada penyelenggaraan haji sebelumnya berhasil dimitigasi sehingga pelayanan kepada jemaah tetap berjalan lebih baik tanpa kendala yang berarti. DPR juga memastikan akan terus bekerja sama dengan Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke tanah air. Evaluasi tersebut akan membahas sejumlah aspek layanan yang masih perlu ditingkatkan demi penyelenggaraan haji yang lebih optimal pada tahun mendatang. DPR juga akan menelaah berbagai kebijakan yang dibutuhkan untuk memperkuat pelayanan kepada jemaah Indonesia. Cucu menilai kehadiran Kementerian Haji dan Umroh menjadi sejarah baru dalam pelayanan pemerintah kepada umat Islam, di mana transformasi kelembagaan setelah lahirnya Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh disebut mulai dirasakan langsung oleh jemaah saat pelaksanaan ibadah di Arafah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: 2012 secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACF Fest mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACF Fest 2026, Adi Setyo Tamtomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti-Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori Film Pendek Vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfes.com dan Instagram akfes.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.

Kita beralih ke kabar olahraga pendengar. Sebanyak 7 atlet panjat tebing Indonesia bertolak ke Spanyol untuk mengikuti World Climbing Series 2 di Alcobendas, Madrid. Di mana seluruh atlet akan tampil di nomor speed sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games 2026 di Jepang mendatang. Tim putra diperkuat Fredrik Leonardo, Anta Syafi Robby Al-Hilmi, Raharjati Nursamsa, dan Aditya Trisyahria. Sementara tim putri diisi oleh Desa Maderita Kusuma Dewi, Rajia Salsabila, dan Berdigna Devi Surya Kusuma. Atlet Kiromal Katibin ini batal berangkat karena cedera pendengar. Pelatih Galar Pandu Asmoro menargetkan hasil lebih baik dibanding seri pertama di Wujiang, Tiongkok, yang hanya menghasilkan satu medali perunggu melalui Desa Maderita Kusuma Dewi. Para atlet disebut terus menjalani latihan intensif untuk meningkatkan performa mereka. Kejuaraan ini menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan atlet sebelum tampil di Asian Games 2026 mendatang. Tim pelatih juga akan terus memantau perkembangan atlet agar mampu bersaing dengan para pesaing dunia yang terus berkembang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Preview Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan Dengar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Mendengar Kementerian Sosial menyalurkan 295 hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah melalui unit pelaksana teknis, sekolah rakyat dan berbagai mitra di sejumlah daerah. Total hewan kurban terdiri dari 47 sapi serta 248 kambing dan domba. Sekretaris Panitia Kurban Kemensos Edi Sucipto mengatakan daging kurban diprioritaskan untuk pegawai golongan rendah, petugas kebersihan, pengemudi, satpam teknisi hingga masyarakat sekitar. Penyaluran juga diberikan kepada penerima manfaat dan juga siswa dari sekolah rakyat. Kemensos mencatat kantor pusat menghimpun 7 sapi kurban, sementara sentra dan sentra terpadu mengumpulkan 23 sapi serta puluhan kambing dan juga domba. Dukungan juga datang dari Basnas dan Himbara yang ikut menyalurkan hewan kurban melalui Kemensos. Penyembelihan hewan kurban dilakukan di berbagai titik termasuk rumah potong hewan di Tapos, Depok untuk kantor pusat Kemensos. Salah satu penerima daging kurban mengaku senang kembali menerima bantuan dan berencana mengolahnya menjadi semur Betawi, pendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar Idul Adha? Tahukah Anda, ternyata Indonesia itu punya cara super unik buat merayakan momen Idul Adha. Bukan cuma soal potong hewan kurban saja. Misalnya di Pasuruan, Jawa Timur, ada tradisi manten sapi. Jadi, sapi yang akan dikurbankan itu didandani secantik mungkin pakai bunga tujuh rupa. Terus, diarak keliling kampung. Ada juga tradisi apitan di Semarang, sebagai bentuk rasa syukur atas hasil bumi. Beda daerah, beda cerita, tapi maknanya tetap sama, yaitu kebersamaan dan rasa syukur. Idul Adha selalu punya cara untuk menyatukan kita semua dalam kebersamaan. Semoga berkah kurban tahun ini melimpah buat kita semua ya.

Kita ke kabar selanjutnya mendengar ahli teknologi pangan Applied Science Foundation Daisy Irawan mengingatkan masyarakat agar lebih cermat mendengar ini untuk membaca label makanan kaleng sebelum dikonsumsi secara rutin. Kandungan gula, garam, lemak, dan natrium disebut perlu diperhatikan demi menjaga kesehatan. Menurut Daisy, proses pengalengan sebenarnya bertujuan menjaga keamanan pangan dan mencegah cemaran mikroba tanpa harus menggunakan pengawet yang berlebihan. Ia menegaskan makanan kaleng tetap aman dikonsumsi selama diproses sesuai dengan standar keamanan pangan. Daisy juga menjelaskan beberapa produk seperti sarden kalengan ini masih memiliki manfaat gizi karena kandungan kalsium pada tulang ikan yang melunak setelah pengolahan. Namun masyarakat tetap diingatkan agar tidak mengonsumsi makanan kaleng secara berlebihan karena kadar natriumnya yang cukup tinggi. Ia menekankan makanan segar tetap menjadi pilihan terbaik untuk memenuhi kebutuhan gizi harian. Meski begitu, makanan kaleng dapat menjadi solusi praktis selama dikonsumsi sewajarnya dan masyarakat tetap memperhatikan kondisi kemasan serta informasi nilai gizinya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

99,1 Pro 1 bukan baru kenal informasi dan inspirasi lu dia dengan memikat pendengar spesial untuk Anda di siang hari ini. Kembali lagi bersama saya Maizul, masih menemani Anda tentunya. Setelah tadi kita bersama dalam rangkaian Riau Pagi, kini kebersamaan kita akan berlanjut dalam rangkaian Riau Siang pendengar, di mana musik dan informasi masih akan terus menemani Anda hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan di informasi pertama siang hari ini, mendengar kami punya kabar seputar usir kantuk saat beraktivitas. Mendengarkan musik ini bisa jadi solusi. Rasa kantuk saat bekerja atau belajar ini sering mengganggu produktivitas kita pendengar. Selain membasuh muka, mendengarkan musik ini ternyata dapat menjadi salah satu cara sederhana ya untuk membantu tubuh Anda kembali lebih segar dan juga fokus saat beraktivitas. Dilansir dari laman Halodoc, musik dengan ritme cepat dan ceria ini mampu merangsang saraf pusat serta memicu pelepasan hormon dopamin di otak kita. Hormon ini membantu meningkatkan suasana hati, fokus, motivasi, dan juga kewaspadaan sehingga rasa kantuk ini dapat berkurang. Penelitian dari Radboud University Belanda ini juga menyebutkan bahwa musik ceria ini mampu meningkatkan kreativitas dan juga fleksibilitas kognitif otak. Hal tersebut membuat performa kerja atau belajar yang menurun akibat rasa lelah bisa kembali meningkat. Agar hasilnya lebih maksimal pendengar, mendengarkan musik ini dapat dikombinasikan dengan peregangan ringan atau berjalan kaki sejenak. Nah, cara sederhana ini ternyata dapat membantu untuk melancarkan aliran oksigen ke otak kita, sehingga tubuh dapat kembali berenergi untuk melanjutkan segala aktivitas.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
4: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: 2012 secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACF Fest mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACF Fest 2026, Adi Setyo Tamtomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti-Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori Film Pendek Vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfes.com dan Instagram akfes.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.

Pendengar, sikat gigi yang digunakan setiap hari ini ternyata dapat menjadi tempat menumpuknya kuman dan bakteri apabila dipakai terlalu lama. Karena itu, menjaga kebersihan sikat gigi menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut Anda. Menurut dokter gigi Anita Yulviani dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surabaya, sikat gigi ini sebaiknya diganti setiap 3 bulan sekali. Bulu sikat yang sudah mulai rusak atau mengembang itu sudah tidak efektif untuk membersihkan gigi dan juga dapat menjadi sarang kuman. Selain memperhatikan lama pemakaian, kondisi fisik sikat gigi juga perlu dicek secara rutin atau berkala. Jika bulu sikat mulai mekar, bengkok, atau terasa kasar, itu menjadi tanda bahwa sikat gigi sudah tidak layak untuk digunakan. Mengganti sikat gigi juga dianjurkan setelah sembuh dari flu, batuk, atau radang tenggorokan, mendengar, untuk mencegah bakteri masuk kembali ke tubuh kita. Kebiasaan sederhana ini ternyata membantu untuk menjaga kesehatan gigi, gusi, dan juga kebersihan mulut secara keseluruhan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Pendengar, egg freezing atau pembekuan sel telur kini semakin dikenal sebagai salah satu teknologi reproduksi modern. Prosedur ini dilakukan untuk menyimpan sel telur agar dapat digunakan di masa depan, baik untuk menunda kehamilan maupun menjaga peluang memiliki anak. Proses egg freezing ini dimulai dengan stimulan ovarium menggunakan hormon agar menghasilkan lebih banyak sel telur matang, pendengar. Jadi sel telur kemudian diambil melalui prosedur medis khusus ya, dan juga dibekukan menggunakan metode vitrifikasi agar kualitasnya tetap terjaga. Sel telur yang telah dibekukan ini disimpan dalam nitrogen cair bersuhu sangat rendah dan dapat bertahan selama bertahun-tahun. Saat pemiliknya siap hamil, sel telur akan dicairkan kembali lalu dibuang melalui program fertilisasi seperti bayi tabung. Keberhasilan egg freezing ini dipengaruhi oleh usia dan kualitas sel telur ya saat pembekuan dilakukan, pendengar. Banyak ahli menyarankan proses dilakukan sebelum usia 35 tahun karena peluang keberhasilannya cenderung lebih tinggi. Karena itu, konsultasi dengan dokter spesialis tetap diperlukan sebelum menjalani prosedur ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk

Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

Baik mendengar, kita beralih ke kabar terakhir. Jepang ini kembali menghadirkan inovasi ramah lingkungan melalui green newspaper, yaitu koran unik yang dapat ditanam setelah selesai dibaca. Koran tersebut nantinya bisa tumbuh menjadi bunga maupun tanaman herbal. Dilansir dari berbagai sumber, mendengar inovasi ini diperkenalkan oleh perusahaan media Mainichi Shimbun bersama Dentsu Inc. sebagai upaya mengurangi limbah kertas sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Green newspaper ini, pendengar, dibuat dari kertas daur ulang berbahan nabati yang di dalamnya telah disisipkan bibit tanaman. Tinta yang digunakan pun juga berasal dari bahan alami sehingga aman ditanam di tanah setelah koran selesai dibaca atau digunakan. Setelah dibaca, koran cukup disobek kecil-kecil lalu ditanam dan juga disiram secara rutin hingga bibit mulai tumbuh. Selain membantu mengurangi sampah kertas, konsep ini juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi lingkungan dan mendapatkan banyak perhatian di media sosial karena dinilai kreatif dan juga bermanfaat. Baik, mendengar informasi dari Jepang tadi sekaligus menutup kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Dan setelah ini, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama Programa 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Setelah itu, kebersamaan Anda dengan kami akan dilanjutkan rekan saya Dini Oktariani hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maizul pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Lurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang menangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan, kendati kalah secara penguasaan bola. Bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola, tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si orang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean-Philip Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51, memanfaatkan bola pantul striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace Oliver Glasner menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: And this is what I see as my...
1: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala, itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Nurdia Jaya, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessié. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saatnya sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk, tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremiah Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Royer di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya Magda Linet pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500. Jakarta tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Alfian Muhammad Soiful Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei Li Fangchen Li Fangjen dengan skor 15-21, 21-17 dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Ya, tadi cukup. Ya, Singapura Open lah biasa lapangan. Terus juga Singapura Open memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Nah, ya, tadi sudah melakukan terbaik, mencoba, udah coba juga caranya dari di set ketiga keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi karena kondisi yang menangani itu pasti akan lebih sulit. Dan ya, saya rasa sudah melakukan terbaik.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung buang poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mainnya berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkan di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengambil tiket. Tunggal putra Awi Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shenshu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya menamatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Second time of...
5: Converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun, Satria Muda bangkit dan membalikan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

masih dipancarluaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang pendengar. Apa kabar Anda semua di kesempatan siang hari ini? Saya Dini Oktariani kembali menyapa Anda di hari Kamis 28 Mei 2026. Dan tadi baru saja Anda ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Selanjutnya di rangkaian informasi dan musik ya. Di Riau siang hingga Riau sore, nanti saya akan hadir menemani ruang dengar Anda jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat pendengar. Untuk itu pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ada satu keindahan yang selalu terasa saat Idul Adha tiba, yaitu ketika rezeki tak hanya dinikmati sendiri, tapi juga dibagikan kepada sesama. Dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu senyum ke senyum yang lain, kehangatan itu menyebar tanpa harus banyak kata. Ibadah kurban mengajarkan kita bahwa memberi tak akan mengurangi. Justru, dari berbagi, hati menjadi lebih kaya dan lebih tenang. Itulah makna terindah dari Idul Adha. Saat kita tak hanya belajar tentang pengorbanan, tapi juga tentang kemanusiaan.
4: Tahukah Anda negara pertama yang menjuarai Piala Dunia? Ya, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia adalah Uruguay. Dan itu terjadi pada tahun 1930. Saat itu, FIFA menggelar Piala Dunia Perdana dan menunjuk Uruguay sebagai tuan rumah. Bukan tanpa alasan, negara kecil di Amerika Selatan ini sedang merayakan 100 tahun konstitusi pertamanya, sekaligus punya prestasi mentereng sebagai peraih emas Olimpiade tahun 1928. Pertandingan final digelar di stadion legendaris Estadio Centenario di kota Montevideo. Kala itu, lawannya di final adalah Argentina dengan skor 4-2. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi di dunia, menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai penjuru bumi.
5: Adek, kakak beli kue donat loh.
6: Mau.
7: Adek mau, kak.
5: Tapi cuci tangan dulu ya.
7: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
5: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
7: Memangnya yang tadi salah ya?
5: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
7: Kenapa harus begitu, kak?
5: Supaya kumannya mati.
7: Kuman itu apa?
5: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
7: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
5: Ayo kita cuci tangan yang benar.
7: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

Dengar BMKG Pekanbaru memperkirakan bahwa cuaca di Provinsi Riau pada hari Kamis ini 28 Mei 2026 didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan. Namun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diprediksi terjadi di sejumlah wilayah sejak pagi hingga dini hari. Forecaster on duty BMKG Pekanbaru Sanya menyebutkan pada pagi hari hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Siak, Kepulauan Meranti, dan juga Pelalawan. Hujan tersebut diperkirakan akan meluas ke wilayah Indragiri Hilir dan juga Indragiri Hulu. Memasuki siang hari, cuaca di Riau diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sementara pada sore hari, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir. BMKG juga memperkirakan hujan ringan berpotensi mengguyur hampir sebagian besar wilayah Provinsi Riau pada malam hingga dini hari, dan kondisi ini juga disertai dengan peringatan dini terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Wilayah yang perlu waspada meliputi Kabupaten Siak, Bengkalis, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, serta Kota Pekanbaru, terutama pada malam hingga dini hari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Kampanye Anti Korupsi 2026 sekaligus penanda launching ACFS yang merupakan tahun ke-12 secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema Anti Korupsi. Tahun ini, ACFS mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACFS 2026, Adi Setyo Tamtomo.
3: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori film pendek vertikal kementerian lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfes.com dan Instagram akfes.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.

Satu RRI Pekanbaru, pendengar, nanti saya masih akan kembali hadir di ruang dengar Anda di program Indonesia Sehat di pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasanya juga nanti di pukul 13 Anda akan mengikuti Warta Rio Siang. Selanjutnya juga ada program request. Dan juga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar, Anda juga akan mengikuti rangkaian Beranda Asta Cita, siaran berjaringan bersama dengan Pro 1 Jakarta, dan juga program-program lainnya yang sudah kami siapkan untuk menemani rangkaian aktivitas Anda di sepanjang hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Untuk itu, pendengar, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Udah, tambah aja, jo ayam pop.
3: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang. Dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
4: Udah, tambuh cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.

identik dengan pembagian daging kurban ya, mulai dari sapi hingga kambing ya di lingkungan rumah Anda. Jadi banyak orang yang langsung mengolahnya menjadi sate, gulai, rendang hingga sop segar bersama dengan keluarga tercinta. Namun pernahkah terpikir pendengar sebenarnya ada saja kandungan gizi dalam daging kurban tersebut ya? Apakah hanya sekedar sumber protein atau ternyata juga menyimpan manfaat kesehatan lainnya? Nanti saya akan bagikan pendengar bersama Anda dalam program Indonesia Sehat. Namun sebelumnya saya informasikan juga untuk Anda pendengar bahwa waktu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 12 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
4: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
4: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
5: Saya Saiful Anwar.
3: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Kota didirikan makhluk Bekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
5: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar Idul Adha? Tahukah Anda, ternyata Indonesia itu punya cara super unik buat merayakan momen Idul Adha. Bukan cuma soal potong hewan kurban saja. Misalnya di Pasuruan, Jawa Timur, ada tradisi manten sapi. Jadi, sapi yang akan dikurbankan itu didandani secantik mungkin pakai bunga tujuh rupa. Terus, diarak keliling kampung. Ada juga tradisi apitan di Semarang, sebagai bentuk rasa syukur atas hasil bumi. Beda daerah, beda cerita, tapi maknanya tetap sama, yaitu kebersamaan dan rasa syukur. Idul Adha selalu punya cara untuk menyatukan kita semua dalam kebersamaan. Semoga berkah kurban tahun ini melimpah buat kita semua ya.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu zuhur untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, sudah kepikiran ingin mengolah daging kurban yang Anda peroleh dengan cara seperti apa? Apakah ingin digulai, disate, disoto, direndang, ataupun juga aneka olahan daging lainnya. Tapi yang perlu Anda ketahui, pendengar, adalah kandungan gizi dalam daging kurban, pendengar. Jadi memang daging kurban kaya akan protein yang pastinya berkualitas tinggi, ya. Dan protein ini sangat dibutuhkan tubuh untuk dapat memperbaiki sel rusak dan juga menjaga massa otot untuk tetap sehat. Keunggulan lainnya, ya, asupan protein yang cukup juga bisa membuat perut terasa kenyang lebih lama, ya. Baik daging sapi ataupun juga daging kambing sama-sama mengandung protein penting bagi tubuh, dan manfaat terbaik ini tentunya baru bisa didapatkan kalau cara memasaknya tidak banjir.

kambing justru punya kandungan zat besi yang lebih tinggi dibandingkan jenis daging lainnya. Selain itu juga ada bonus vitamin B12 ya, yang bagus untuk menjaga fungsi saraf Anda pendengar. Dan masih ada beberapa kandungan lagi ya dalam daging kurban yang nanti akan saya bagikan untuk Anda pendengar. Tapi sebelumnya kita kembali ke satu lagu hiburan dulu di siang hari ini. Dan selamat siang sekali lagi, saya sapa Anda semua pendengar di Riau Siang. Kali ini ada satu lagu dari Aldi Brian dengan Kau Kekasihku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita

0: foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACF Fest mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACF Fest 2026, Adi Setyo Tamtomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti-Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori Film Pendek Vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfes.com dan Instagram akfes.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.
2: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

pendengar, tahukah Anda bahwa di dalam daging juga terkandung vitamin B12 yang bagus untuk menjaga fungsi saraf Anda. Jadi daging kurban juga dilengkapi dengan zinc ya, yang ampuh untuk menjaga daya tahan tubuh dari serangan penyakit. Jadi santapan ini bukan cuma soal rasa nikmat, tapi juga investasi kesehatan yang sangat penting, pendengar. Mungkin banyak sekali di antara Anda yang mengira daging kambing itu selalu punya kandungan lemak jenuh lebih tinggi daripada sapi. Padahal kambing justru cenderung memiliki lemak jenuh yang lebih rendah jika dibandingkan dengan daging merah lainnya. Walaupun bergizi, daging kurban tetap perlu Anda konsumsi dalam jumlah yang wajar saja, karena terlalu banyak makan lemak dan garam berlebih dapat mengakibatkan hal buruk terjadi bagi kesehatan tubuh Anda nantinya, pendengar. Baik pendengar, untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini, nanti selanjutnya di pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti Warta Riau Siang, dan juga masih ada rangkaian program lainnya untuk Riau Siang hari ini, pendengar, hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: pemerintah Provinsi Riau tentu menyesuaikan, akan memperpanjang juga selama 2 bulan lagi.
1: Untuk bisa memastikan bahwa warga binaan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.
2: Pokok berita utama, pendengar, pemerintah Provinsi Riau memperpanjang pelaksanaan sistem kerja di rumah atau work from home atau WFH 1 hari dalam 1 minggu selama 2 bulan ke depan. Pemerintah Kota Pekanbaru berikan jaminan pelayanan kesehatan yang layak untuk warga binaan permasyarakatan Pekanbaru. Inilah Watarios yang selengkapnya edisi hari Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Dini Oktariani. Watarios yang ini juga disiarkan di RRI Studio Penyiaran Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, dan Suai FM.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Riau memperpanjang pelaksanaan sistem kerja di rumah atau work from home atau WFH satu hari dalam satu minggu selama 2 bulan ke depan. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
1: Pemerintah pusat memperpanjang kebijakan pelaksanaan sistem kerja di rumah atau work from home WFH bagi aparatur sipil negara ASN satu hari dalam satu minggu selama 2 bulan ke depan setelah dilakukannya evaluasi terhadap penerapan WFH sebelumnya yang memberikan dampak positif diantaranya penurunan konsumsi bahan bakar minyak atau BBM khususnya jenis Pertalite dan juga mengurangi anggaran untuk pembayaran tagihan listrik. Keputusan pemerintah pusat tersebut juga diikuti pemerintah Provinsi Riau yang memperpanjang sistem WFH bagi ASN non-operasional atau pelayanan. Sekretaris Daerah Provinsi Rosarial Abdi menuturkan selama penerapan WFH, pemerintah provinsi terus melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ASN. Hasilnya, indikator kinerja pegawai disebut masih mampu tercapai dengan baik meski pola kerja dilakukan secara fleksibel. Sekda menilai sistem kerja jarak jauh masih dapat dikendalikan karena dibarengi dengan penguatan aktivitas pembinaan secara daring, salah satunya melalui seminar dan forum group discussion atau FGD yang difasilitasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Provinsi Riau. Tidak hanya fokus pada pengawasan kinerja, Sekda mengatakan pemerintah Provinsi Riau juga memanfaatkan momentum WFH untuk pengembangan kompetensi ASN. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia dinilai penting agar pegawai tetap produktif dan memiliki kemampuan yang lebih baik di tengah perubahan sistem kerja. Satu di antaranya program yang sedang disiapkan adalah English Day yang akan dilaksanakan bersama BPSDM Riau. Program tersebut ditujukan untuk mendorong peningkatan kemampuan bahasa Inggris ASN sebagai bagian dari penguatan kualitas birokrasi.
2: Pemerintah Provinsi Riau tentu menyesuaikan, akan memperpanjang juga selama 2 bulan lagi. Dan evaluasi kita, alhamdulillah untuk kinerja pegawai, indikator-indikator masih tercapai dengan baik. WFA juga bisa kita kendalikan, karena kita memang pada saat WFA juga membuat kegiatan daring, online berupa seminar FGD yang ditaja oleh BPSDM, jadi semua pegawai juga harus mengikuti.
1: Desma, salah seorang ASN di pemerintah Provinsi Riau mendukung perpanjangan sistem WFH karena selama diberlakukan WFH dirinya masih dapat bekerja dengan maksimal dan juga bisa menghemat pengeluaran.
3: Kami mendukung kebijakan WFH, salah satunya mengurangi mobilitas kami pulang pergi kerja, jadi hemat bensin, hemat waktu, efisiensi waktu dan anggaran.
1: Desma dan ASN pemerintah Provinsi Riau lainnya mengharapkan sistem WFH satu hari satu minggu dapat terus dilaksanakan ke depannya. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Pekanbaru berikan jaminan pelayanan kesehatan yang layak untuk warga binaan pemasyarakatan Pekanbaru. Berikut Haryo Gunawan melaporkan.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan komitmennya untuk memberikan kepastian pelayanan kesehatan bagi warga binaan di rumah tahanan kelas 1 Pekanbaru. Komitmen tersebut disampaikan pelaksana harian Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedi Sambudi. Menurut Dedi, warga binaan tetap merupakan bagian dari masyarakat Kota Pekanbaru, sehingga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan mereka memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan memadai.
5: Memastikan bahwa warga binaan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.
4: Sementara itu, Kepala Seksi Pengelolaan Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru, Suharno, menyambut baik dukungan yang diberikan pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Kesehatan. Menurutnya, dukungan tersebut sangat membantu pihak rutan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga binaan.
5: Ya, seperti yang Bapak Kadis bilang tadi, beliau memberikan dukungan penuh kepada kita semuanya terkait dengan mungkin dukungan masalah obat-obatan, terkait dengan kegiatan fogging. Beliau memberikan koordinasi supaya bila dibutuhkan untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.
4: Suharno menambahkan sinergi antara pihak rutan dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat sekaligus meminimalkan risiko penyebaran penyakit di dalam rutan. Pemerintah Kota Pekanbaru berharap pelayanan kesehatan bagi warga binaan dapat terus ditingkatkan sehingga seluruh warga binaan memperoleh hak kesehatan yang sama dan kondisi lingkungan rutan tetap terjaga dengan baik. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, masyarakat Pekanbaru dorong penambahan waste station untuk mendukung program tukar sampah jadi rupiah. Alwi Suryatmaja melaporkan.
6: Pemerintah Kota Pekanbaru terus mendorong pengolahan sampah berbasis pemilahan melalui keberadaan waste station. Program ini menjadi salah satu upaya Pemko Pekanbaru untuk mengajak masyarakat memilah sampah sejak dari rumah, sekaligus membuka peluang agar sampah tertentu bisa memiliki nilai ekonomi. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menjelaskan bahwa waste station disiapkan sebagai tempat pengumpulan dan pengolahan sampah yang sudah dipilah. Sampah yang masih memiliki nilai manfaat dapat diolah kembali, sementara sampah tidak bisa dimanfaatkan akan diarahkan ke proses penanganan lanjutan.
7: Nilai ekonomi yang ada tempatnya waste station, dan organik kita bisa menjadikan pupuk maupun untuk yang lain-lainnya. Terus yang residu, yang apa namanya, residu itu sampah yang tidak bisa dimanfaatkan. Untuk itu nanti diantar ke pembakaran apa namanya, TPA incinerator.
6: Salah seorang warga Pekanbaru, Reski, berharap titik waste station bisa diperbanyak agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan penukaran sampah. Menurutnya, semakin dekat titik pengumpulan, semakin besar peluang warga untuk ikut memilah dan menyetorkan sampah yang masih bernilai ekonomi.
8: Semua ini botol-botol, ada botol-botol anak, botol-botol sabun cuci piring, sabun cuci kain. Kalau di rumah, kalau yang botol-botolnya memang sengaja saya pisahin, karena kan apa ya, memang bisa diolah kan, tapi kalau yang lain itu masih belum sih, karena belum ada titik juga di sana, dekat rumah. Setahu saya, katanya suruh install Reko System, tapi saya belum tahu detail sih, makanya saya masih langsung ke sini untuk tahu detailnya seperti apa, gitu sih. Semoga lebih banyak lagi lah titiknya kan, karena seingat saya, kayaknya saya kan tinggal di daerah Uir, kayaknya belum ada titik di sana deh kayaknya, setahu saya ya.
6: Dengan dukungan masyarakat, waste station diharapkan tidak hanya menjadi tempat pengumpulan sampah, tetapi juga menjadi sarana edukasi lingkungan di Kota Pekanbaru. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Tim Manggala Agni melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di sejumlah lokasi di Riau. Selengkapnya, Santi Yunes melaporkan.
9: Tim Manggala Agni terus melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kepala Daops Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan terdapat dua lokasi pemadaman yang dikerjakan tim Manggala Agni pada hari ini, yakni melaksanakan pemadaman di wilayah Pasir Limo Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, yang kondisinya masih terdapat asap tipis. Selain itu, Daops 4 Pekanbaru juga melakukan pemadaman di wilayah Kandis, Kabupaten Siak.
10: Di Manggala Agni dari Daop Pekanbaru 1000, Daop Lengat 2000, dan Daop Siak 2000 untuk membantu pemadaman di wilayah Rokan Hilir. Hasil dari pantauan udara kemarin, traffic yang sangat besar di wilayah Dukloh. Di hari ini, Manggala Agni kita tambah pemadaman pasukan untuk pemadaman darat.
9: Sementara itu, salah seorang warga mengaku kebakaran hutan dan lahan yang kembali terjadi menjadi ancaman serius mengingat saat ini memasuki musim kemarau.
11: Kebakaran karhutla di beberapa lokasi bisa menurun.
9: Sampai saat ini, proses pemadaman masih terus dilakukan oleh tim Manggala Agni di sejumlah lokasi, diantaranya di Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hilir. Langkah tersebut dilakukan agar proses pemadaman dapat dilakukan lebih cepat dan efektif, mengingat kondisi kebakaran di beberapa titik masih memerlukan penanganan intensif. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke informasi olahraga. KONI Riau mulai memverifikasi kelengkapan administrasi kepengurusan baru KONI Pekanbaru periode 2026-2030. Setelah berkas struktur organisasi diserahkan langsung Ketua Umum KONI Pekanbaru Ahmad Faisal Reza yang didampingi oleh Sekretaris Umum Sanwar Haris pada hari Selasa lalu. Selengkapnya Rani Januarini melaporkan.
1: KONI Riau mulai melakukan proses administrasi terhadap kepengurusan baru KONI Pekanbaru periode 2026-2030 setelah berkas struktur organisasi resmi diserahkan beberapa hari lalu oleh Ketua Umum KONI Pekanbaru Ahmad Faisal Reza. Penyerahan dokumen tersebut dilakukan langsung oleh Ahmad Faisal Reza didampingi Sekretaris Umum KONI Pekanbaru Sanwar Haris ke kantor KONI Riau pada Selasa 26 Mei 2026. Sekretaris Umum KONI Riau Edi Satria mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen dan persyaratan administrasi yang telah diterima sebelum penerbitan surat keputusan SK kepengurusan. Menurutnya, penerbitan SK menjadi tahapan penting sebelum pengurus baru KONI Pekanbaru resmi dikukuhkan untuk menjalankan roda organisasi selama masa bakti 2026-2030.
2: Selasa itu kita proses nanti kan penerbitan SK-nya, karena SK-nya dikeluarkan oleh KONI Provinsi. Lengkap persyaratan kan ada proses apa, kita proses secepat. Kalau nanti dikeluarkan, baru dia pengukuhan pelantikan. Tapi baru nyerahkan berkasnya di baru kemarin. Ya sedang proses lah, sedang memproses lah gitu kan. Dan informasi kemarin dah lengkap katanya.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum KONI Pekanbaru Sanwar Haris menjelaskan bahwa pihaknya telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang diminta oleh KONI Riau. Ia menyebutkan struktur kepengurusan tersebut disusun oleh tim formatur selama kurang lebih 1 bulan setelah pelaksanaan pemilihan Ketua Umum KONI Pekanbaru.
3: Syarat itu semuanya, struktur kepengurusan sama syarat ini melengkapi pengajuan syarat pengurus KONI periode itu. Kan banyak syaratnya tuh, ada 10 item nggak? Tapi udah kita lengkapi semua, 10-nya. Dokumentasi semua, tanda tangan TPP, semuanya udah lengkap juga. Iya, kami berdua, Ketua Umum sama Sekum.
1: Dengan terbentuknya kepengurusan baru ini, KONI Pekanbaru menargetkan peningkatan prestasi olahraga sekaligus mengembalikan dominasi Pekanbaru pada ajang-ajang olahraga di Provinsi Riau. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau memperpanjang pelaksanaan sistem kerja di rumah atau work from home atau WFH satu hari dalam satu minggu selama 2 bulan ke depan. Pemerintah Kota Pekanbaru berikan jaminan pelayanan kesehatan yang layak untuk warga binaan pemasyarakatan Pekanbaru. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: demikian gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, selalu.
2: Kagak mau? Uang haram.
1: Ya udah, kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
3: A few moments later.
1: Gua dong, please, pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
2: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
1: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
2: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang pendengar. Apa kabar Anda semua di kesempatan siang hari ini? Masih bersama saya Dini Oktariani di hari Kamis 28 Mei 2026. Dan siang hari ini saya kembali menyapa Anda semua dalam program Request ya. Dan di kesempatan kali ini pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin request lagu favorit Anda ya, Anda dapat bergabung pendengar di siang hari ini bersama saya Dini Oktariani melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Sekali lagi pendengar, Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Langsung saja kita terima penelpon pertama pada kesempatan siang hari ini. Halo, Request Pro 1, dengan siapa di mana?
1: Halo, Request Pro 1.
0: Iya, halo.
1: Nama Iza di Arengka tadi nih.
0: Iya, Iza. Apa kabar, Iza?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iza mau lagu apa, Iza?
1: Apa yang tersedia situ, Kak Dini?
0: Kalau yang tersedia, kita adanya lagu Dari Tangga, Kenapa? Terus juga ada Maizura, Denganmu. Ada Ari Lasso, Ampunilah. Ada Sheila on Seven juga, Lapang Dada. Terus juga ada Budi Doremi, Maaf Aku Salah. Ada juga Tiara Andini, Janji Setia. Sama ada lagunya Ungu, Demi Waktu.
1: Oh, Ari Lasso aja lah.
0: Ari Lasso aja? Oke.
1: Okay. Itu lagu terbaru kan, Kak Din?
0: Ari Lasso kita tahun 2001.
1: Oh, 2001?
0: Mm-hmm.
1: Lagu terbarunya nggak ada, Kak Din?
0: Penyanyinya bebas atau mau Ari Lasso juga?
1: Hah? Iya, iya.
0: Kalau untuk Ari Lasso kita ada lagunya Menangis Diam-Diam sama Jangan Pasrah. Itu yang 2023, Ari Lasso Menangis Diam-Diam.
1: Apa satu lagi kan ini yang nomor 2-nya?
0: Yang nomor 2 itu Jangan Pasrah.
1: Pasrah?
0: Ya,
1: itu aja Kak Din.
0: Oke, Jangan Pasrah ya. Oke, iya. Siap.
1: Pasrah makan daging.
0: Makan daging sekarang, habis itu kolesterolnya baru mengeluh.
1: Daging, full daging. Enggak lah, beda-beda menunya.
0: Beda-beda ya?
1: Yang ini ya. Bosen,
0: tapi udah mulai diolah ya berarti ya daging kurbannya ya?
1: Baru makan, cuma bikin sop aja. Saya gak terlalu suka daging.
0: Oh iya. Beruntung kalau gak suka daging, gak khawatir kolesterol naik.
1: Iya, tahun kemarin dia saya kasih sama orang gak dini. Tapi gak malesnya bikin daging kan, mau diapakan gitu.
0: Iya. Apalagi kalau banyak ya dapatnya ya.
1: Iya, kemarin tuh ya dari dekat sini kan ada banyak juga dapat gitu.
0: Iya.
1: Ya juga bingung juga apa mau dibuat.
0: Iya,
1: benar kasih paru gitu kan, yang satu lagi tadi.
0: Benar, sama kayak saya juga. Kadang saya malahan kayak udah enggak usah ambil, Pak, kasih siapa yang mau aja, Pak,
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, kayak kalau kita pegang juga enggak akan habis gitu,
0: iya,
1: kan. Gitu, orang aja lah bikin sendiri.
0: Iya, benar. Daripada entar lama-lama disimpan di kulkas akhirnya juga bakal dibuang kan. Kan. Mending dari awal emang dia bilang udah, Pak, buat orang lain aja.
1: Iya, kalau dia di kulkas lama-lama dia lunak gitu kan.
0: Benar. Bukan nolak rezeki ya kita, Iza ya.
1: Iya, enggak fresh lagi soalnya kan. Gitu.
0: Iya, benar. Bukan maksud nolak rezeki ya, tapi begitu deh.
1: Tapi kan kita ya dikit berbagi lah.
0: Benar. Oke, salam-salamnya mau buat siapa nih?
1: Salamnya buat semuanya aja Kak Dini, pendengar setiap persatu dimanapun berada.
0: Oke.
1: Semua penyiar juga ya, Kak Dini juga ya, sehat selalu.
0: Amin.
1: Makasih
0: Iza. Baik pendengar, ada Iza yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini di program Request ya. Boleh sekalian sambil sharing ya ide pengolahan daging kurban. Mungkin juga banyak pendengar di luar sana yang bingung ingin dibuat apa gitu ya. Rendang, sate sudah biasa mungkin, tapi mungkin ada rekomendasi menu lain yang bisa kita olah dari daging kurban ya. Mungkin boleh dibagikan nih pendengar. Baik, peringat masih di program request. Kembali saya terima telepon di 0761-24595 ataupun juga pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, request Pro 1.
2: Request Pro 1, selamat siang.
0: Siang, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ucu Amin, Kak Dini.
0: Iya, Ucu Amin, apa kabar, Cu?
2: Kabar kepanasan.
0: Kenapa, Cu, kepanasan, Cu?
2: Cuaca panas, daging juga panas.
0: Iya, abis itu kepala yang panas, Cu. Karena kebanyakan makan
2: kepala
0: daging.
2: Kepala yang panas, nanti kan.
0: Dagingnya iya. Diolah apa, Cu? Udah Hah? Diolah? Dagingnya udah dimasak?
2: Udah, dibikin gulai, bikin rendang.
0: Waduh, mantap.
2: Dibikin, nanti dibikin dendeng betoko, entah apa tuh namanya lagi, gak tahu.
0: Iya.
2: Kayaknya kepala kena toko lah ya.
0: Iya, pokoknya seminggu ke depan menu full daging ya, Cu. Ya,
2: itulah menu full day nih dengan daging-daging. Full ming, ya, bukan full day. Yang full gitu.
0: Yang penting harus siap obat kolesterol ya, Cu.
2: Iya. Ya itu rezeki, namanya rezeki, iya, masih iya. Kita diberi umur ya kan. Untuk dapat bersama-sama berhari raya korban tahun ini.
0: Iya, Masya Allah.
2: Ya, terima kasih izin Kak Dini.
0: Sama-sama Cu, minal aidin wal faizin. Iya kan? Iya.
2: Mudah-mudahan semuanya akan selalu dalam keadaan aman selalu ya Kak Dini ya.
0: Amin, Insya Allah.
2: Oke. Kak Dini punya lagu playlist enggak?
0: Lagu playlist ada, kalau Cu mau pilih lagu juga boleh, silakan.
2: Aku mau pilih lagu ya.
0: Boleh.
2: Aku milih lagu dari
0: siapa yuk?
2: Siapa itu? Nggak masuk nih.
0: Siapa tuh?
2: Jamal Mirdad nggak masuk ya?
0: Jamal Mirdad malam aja lah Cu.
2: Malam lah ya. Siang nih nggak enak pula dengar Jamal Mirdad siang.
0: Ayo siapa Cu?
2: Siapa lah Kak? Dari Wali lah Kak.
0: Wali. Apa itu? Baik-baik sayang, doaku untukmu sayang, Jody.
2: Itu Kak.
0: Apa tuh? Coba kita.
2: Nggak pakai sayang, pakai yang aja.
0: Apa tuh pakai
2: yang? Foto siapa di dompetmu itu Kak ya.
0: Tapi lupa.
2: Iya. Foto di dompet orang pun diperiksanya juga.
0: Iya. Oke.
2: Ada Karin.
0: Tunggu. Apa tuh ya judulnya? Judulnya yang enggak lah, enggak Cu.
2: Iya, yang judulnya.
0: Enggak ada judulnya yang saja. Oh, ada. Oke, ada. Ada Cu.
2: Apa yang enggak dapat baru?
0: Terselip mata dia, jadinya enggak ada Cu.
2: Ya, kayak di pinggir-pinggir dia. Salam-salam pertama untuk Karin ini yang lagi siaran. Terima kasih selalu.
0: Asih, amin.
2: Penyambur-murah rezeki.
0: Amin, insyaallah.
2: Untuk siapa? Bang Joko di Jambi, Bang Joko di Dumai, Bang Kak Tonga di Kuansing. Ada Darmailis, ada Bunda Surtini. Salam untuk si Mama Fahmi. Dan juga si Pika di Kampar. Juga untuk Bunda siapa nih? Bunda Isal, Bunda Ius ya. Terus untuk Mama Kembar juga. Lama gak dengar soalnya Pak Arman Kampung Lele, Bang Yono juga. Salam untuk Bang Yadi, Bang Rudi, Bang Simpson. Salam untuk Bang Zebani di Dumai. Ada Kak Ija di Simpang Tiga. Ada Kak Tika juga di Arengka. Semua-semua lah Kak ya.
0: Oke.
2: Yang mendengarkan kita tanpa terkecuali dapat salam dari Ucu Amin. Okay. Semuanya mohon maaf dari batin. Tidak ada yang melapai izin semuanya. Itu aja Kak Dini.
0: Oke, okay, ya. Baik.
2: Ditunggu lagunya Kak ya.
0: Oke, okay, terima kasih Cu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin, pendengar yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk dapat bergabung melalui line telepon kami di 0761-24595 ataupun juga pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Dan untuk siang hari ini khusus lagu Indonesia pendengar ya, untuk Anda yang ingin bergabung ya akan saya terima nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. 0761-24595. Halo, request Pro 1, dengan siapa di mana? Halo?
3: Halo, request Pro 1.

0: Alhamdulillah sehat, Din. Din sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Mau lagu apa, Bunda?
0: Ada Wali, Bunda dengar tadi kan?
1: Iya, tadi udah ada di request sama Ucu Amin, Walinya.
0: Udah di request Ucu Amin.
1: Udah, yang nah, lain.
0: Apa tuh selain Wali apa, Din?
1: Ada lagu Raja Manusia Biasa.
0: Nah, itu ada manusia biasa aja.
1: Oke, okay, baik.
0: Raja ya?
1: Raja.
0: Nah, okay. Aku manusia biasa. Kalau manusia planet nanti susah pula.
1: Kalau luar biasa nanti segalanya bisa ditembus. Radio pun bisa ditembus ya kan, Bunda Isa. Boleh, silakan Bunda.
0: Salahnya untuk Jamin Ambo tadi. Jawa juga ini Cibuyung, Pak Mali sama Ibu Ija, Pak Zemanin sama Bu Edi Dumai, Mama Sekembar, Ibu Ios, Ibu Ros, Pak Zeta di Panam, Vincent juga, Bu Adi beserta ibunya di Sigunggung ya, Rudi juga, Hafizah di Siak, Bu Gadi di Siak, Pak Kumis di Kuansing, Pak Arianto juga di Pulau Lawan, juga di Pasir Pengarayan, siapa lagi ya? Mukti di Arengka atau Soekarno Hatta ya. Semoga selalu semuanya lah ya.
1: Amin.
0: Dan semuanya untuk pendengar RI Pro 1 di mana saja berada. Untuk Dini, semoga selalu ya Din. Mohon maaf lahir batin.
1: Sama-sama ya, Bunda. Mohon maaf lahir batin.
0: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Makasih Dini.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Isal yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Pendengar, 3 requestan dulu saya terima ya. Nanti akan saya buka kembali kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon 0761-24595 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makan enak itu penting, makan bergizi itu wajib. Tahukah kamu, asupan gizi yang cukup punya peran besar dalam kecerdasan dan kesehatan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, aktif, dan siap berprestasi serta bebas dari stunting. Pemerintah pun turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia dengan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan harapan sederhana, tapi penting, anak-anak sehat, semangat belajar meningkat, dan masa depan bangsa pun semakin cerah. Masa depan yang kuat dimulai dari piring yang sehat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya cek fakta kembali hadir di ruang dengar Anda untuk siang hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Pendengar, beredar unggahan foto di media sosial Facebook menampilkan foto Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang diklaim membagikan bantuan alat dapur. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman kompas.com, narasi tersebut dapat dipastikan hoax dan foto yang digunakan dalam unggahan juga dipastikan sebagai hasil rekayasa berbasis artificial intelligence atau AI. Hasil uji menggunakan Psyche Engine memperlihatkan probabilitas konten tersebut AI generatif sebesar 99%, sedangkan hasil uji Truth Scan memperlihatkan hasil 97%. Demikian cek fakta siang hari ini.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Riau siap. Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru kembali bersama dalam program Request ya. Hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, saya masih akan memberikan kesempatan kepada Anda pendengar yang ingin bergabung untuk merequest lagu-lagu favorit Anda, lagu-lagu pilihan ya. Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, Request Pro 1, dengan siapa di mana?
1: Request Pro 1, Assalamualaikum Kak Dini, Bu Emma dari Rumbai Kak Dini.
0: Waalaikumsalam Bu Emma, apa kabar Bu Emma?
1: Alhamdulillah sehat Ibu Kak Dini, bagaimana sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Amin.
0: Amin. Bu Emma Kak, daging kurbannya ini udah diolah Bu Emma?
1: Iya kan, Ibu kan udah pakai kursi roda dari 5 tahun Kak Dini. Jadi gak bisa masak. Jadi ada anak Ibu tinggal gak jauh lah dari sini.
0: Yeah. Nah,
1: jadi semalam dia ngambil, masih dapat dari sini. Dia waktu dulu kan dia di sini Kak Dini, di rumah Ibu nih kan. Jadi lantaran dia udah bikin rumah, pindah dia nanti gak jauh betul dong. Di Kelurahan Lembah Sari. Ibu lu di Kelurahan Lembah Damai.
0: Oh.
1: Ada lebih kurang 1 kilo lah Kak ini. Jadi ambilkan aja lah punya mama ya. Iya langsung singgah dia ke sini. Bagaimana ma, dibawa ke bawah. Ya bawa ke bawah lah, mana bisa mama masak. Tuh sore-sore udah hampir-hampir maghrib udah datang anaknya yang laki-laki yang besar tuh. Anaknya 2 Kak ini. Laki 1, perempuan 1. Yang laki itu abangnya, yang perempuan tuh adik. Datang mengantarkan sop itu aja baru ibu udahlah tuh sedikit aja mama anak kasihan ada orang do kata ibu di sini tuh ibu kak ini yang dari anak laki-laki ibu tuh tinggal sama anak ibu tuh rumahnya ada di limbungan dan tengah-tengah ibu nggak ada teman pindah dia ke sini sebab istrinya udah meninggal kak ini 2 tahun yang lalu. Nah, itulah kak ini kasihan anaknya kan kalau di sini kan ada juga teman ibu dan juga teman dia ada juga kan. Kasihan
0: ya. Ya namanya kehidupan Bu Emma.
1: Iya.
0: Gak bisa kita memilih harus bagaimana.
1: Iya. Udah kelas 9 Kak Dini udah selesai ujian.
0: Alhamdulillah. Hasilnya? Tunggu hasil. Tinggal tunggu hasil berarti.
1: Iya mau nyambung lagi nanti ada kemana Kak Dini katanya apa SWA belum keluar ijazah orang tulis Kak Dini.
0: Itu
1: ibu yang anak perempuan ibu yang udah pindah tuh kelas 9 pula udah tamat pula tapi dari MTS dia Kak Dini. MTS Al Tihad Rumbai ini kan ke mana pula mau nyambung nanti. Udah dicobanya daftar teman 2 model tuh enggak dapat tuh. Ramai Kak Dini di situ yang tes ikut tesnya katanya lebih 1000-an terima 127 katanya.
0: Iya, tergantung kuota ya, juga berarti ya.
1: Lain aja nanti. Kalau di Rumbai ini ada SMA 3 yang favoritnya kan.
0: Iya, SMA 3.
1: Rumbai, SMK 5, SMK 7, SMA 16 ada di Rumbai ini Kak Dini.
0: Iya.
1: Tidak tahu lah ibu kemana dia enggak tinggal sama ibu lagi. Enggak ikut-ikut ibu mikirkan lagi Kak Dini. Nanti sakit pula ibu mikir.
0: Iya. Udah ada pilihannya, udah ada jalannya itu Bu Emma.
1: Iya. Ya udahlah Kak Dini lama kita ceritanya.
0: Iya. Bu Emma lagu apa?
1: Ungu Kak Dini. Boleh Kak Dini?
0: Boleh apa yang mau judulnya?
1: Iya, Setelah Kau Pergi.
0: Setelah Kau Pergi. Oke.
1: Iya. Salam-salamnya Kak Dini.
0: Silakan.
1: Yang monitor Pro 1 siang-siangnya Kak Dini ya.
0: Iya.
1: Insya Allah semuanya sahabat-sahabat ibu di udara ya. Sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Dan
0: amin,
1: salam persahabatan dan salam kekeluargaan selalu dari Bu Emma di Rumbai. Dan istimewanya buat Kak Dini serta keluarga. Insya Allah sehat selalu, bahagia
0: amin.
1: Selalu. Berkah rezekinya Kak Dini.
0: Amin, insya Allah.
1: Lancar semuanya. Dan insya Allah Kak Dini pulangnya nanti dalam lindungan Allah SWT sampai ke rumah. Amin
0: ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih waktu dan lagunya Kak Dini.
0: Terima kasih Bu Emma sudah bergabung.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bu Emma dan juga seluruh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru selalu sehat ya dan selalu dalam perlindungan Tuhan ya. Baik pendengar, kembali saya terima telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, program Request.
2: Halo juga.
0: Iya.
2: Ibu
0: dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi Bu Yus bercerita sedikit ya. Bu Yus tadi kena capek masak membersihkan rumah. Jadi radio dihidupkan lah.
0: Ya.
2: Yeah. Jadi radio hidup pergilah ke tempat tidur sampai sekarang kan. Apa enggak ada nih apa? Regue Senin. Sudah mampir, sudah lewat jam 2 kok enggak ada. Jadi terus sudah kedengar suara di perempat.
0: Jadi salah channel ya. Ya
2: aku nak mampir radio duduk kan. Ini baru pro satu rupanya, ya Allah. Waktu tunggu-tunggu enggak ada siaran, pikir acara apa tuh?
0: Sudah kehilangan, rupanya emang salah channel ya Bu Yus.
2: Iya, rupanya dari malam memang hidup perempat tuh kan, enggak dimatikan. Jadi pikir rawa itu juga baru, kok enggak keluar-keluar pro apa.
0: Enggak ada.
2: Ini gimana nih ceritanya? Mungkin ada cara orang tuh enggak pikiran gitu.
0: Seada acaranya RRI kayaknya kan? Tetap aja. Bakal tetap ada request Ibu.
2: Aku tengok lah. Rupanya ya Allah, tur masuk hari ini kan cepat. Sekali pencet masuk dia.
0: Ada.
2: Apa lagunya ya ini?
0: Lagu kalau untuk saat ini kita ada dari Kangen Band, Adakah Jawabnya, ada Sela on Seven, Lapang Dada.
2: Kalau Sela Besen, apa?
0: Lapang Dada, Sela on Seven.
2: Iya, apa judulnya?
0: Lapang Dada judulnya, Bu Yus.
2: Lapang Dada.
0: Mm-mm.
2: Kalau diminta dari Bu Yus, bisa.
0: Boleh, boleh.
2: Haiko, Bahagia Bersamamu.
0: Haiko.
2: Iya, Haiko.
0: Coba kita cari. Oke, ada.
2: Ada. Salamnya ada buat Mama si kembar. Pina juga. Lisa juga. Tengku Adriansa. Mama Pami.
0: Yeah.
2: Rudy. Ocu Amin. Ocu Jawai. Pak Mali. Dedi di si Gunggung. Adi. Dedi di si... Dedi di si Persa. Adi di si Gunggung gitu. Siapa lagi? Ibu Surtini, Ibu Dharma, ya Mama Indah. Nah, buat semuanya aja lah Dini. Makasih ya Dini yang istimewanya buat Dini.
0: Terima kasih.
2: Makasih Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus sudah bergabung. Kembali kami terima pendengar penelpon berikutnya di 0761245995 ataupun juga Anda dapat bergabung di program request untuk siang hari ini di hari Kamis 28 Mei 2026. Di pesan singkat WhatsApp ya di 08 11 76 73 991. Halo, program request Pro 1.
3: Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Tajudin di Minahasa. Ini Sulawesi Utara, sulit banget ini masuk ke Mbak Dini.
0: Tajudin di Minahasa. Ini saya agak hafal nih, pasti katanya boleh Mbak Dini pilih lagunya gitu.
3: Iya, memang saya mau ngasih lagu lagi sama Mbak Dini. Memang kalau mau ngasih rezeki, pasti akan dimunakan ya sama Allah.
0: Oke, makanya sekali telepon langsung ini ya. Bisa join ya akhirnya.
3: Dari tadi ya? Setengah dua kan, setengah tiga ini baru ini.
0: Oh, ternyata beda lagi ya yang saya angkat ya.
3: Iya.
0: Tajudin, apa kabar?
3: Sehat, alhamdulillah Mbak Dini.
0: Alhamdulillah sehat ya, Masya Allah.
3: Iya. Pak Dini gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga, masih semangat. Tadi kemarin sempat libur 2 hari, ini baru masuk hari kedua, jadi masih semangat dia.
3: Iya, biasanya kalau masuk gini masuk terus nih biasanya.
0: Oh gitu ya, bener sih, ya, bener. Hafal ya, tahu ya jam ininya ya.
3: Iya kalau pas liburnya, libur.
0: Iya. Tajudin, di sana juga ada ini, kurban dapat.
3: Ada 2 kilo.
0: Woi, 2 kilo banyak ya?
3: 2 masjid kan, 2.
0: Oh. Itu udah diolah, udah mulai diolah, udah kebayang mau dimasakin apa gitu.
3: Cuma digoreng aja, Mbak. Ini kan udah enggak ada lagi. Tinggal bertiga aja, jadi tinggal digoreng aja.
0: Iya, lebih ini ya, yang lebih awet, yang lebih praktis aja ya. Iya,
3: karena aku di sini Mbak Dini kan tinggal bertiga, itu cowok semua. Aku sama bapak sama kakak yang cowok. Jadi gak ada perempuan lagi, ibu udah gak ada. Jadi kalau masak-masak yang ribet sih udah enggak, jadi tinggal digoreng aja.
0: Iya, benar-benar saya aja juga
3: dulu mungkin yang praktis. Dibuat-buat yang lain-lain juga gitu.
0: Iya. Tapi ada ini gak sih, mungkin menu favorit gitu yang olahan daging gitu?
3: dia kayak rendang, mm-hmm. tapi disebutnya di sini beda, Mbak.
0: Apa
3: ini
0: itu?
3: Namanya.
0: Kayak rendang, namanya tapi beda. Namanya beda.
3: Iya, namanya beda, maksudnya kayak rendang gitu. Mm-hmm. Tapi disebutnya di sini beda gitu.
0: Oke, oke.
3: Garo namanya, Mbak.
0: Oh, Karo.
3: Garo, Garo.
0: Garo.
3: G-A-R-O.
0: Garo, Garo. Oke. Nanti kita bisa searching ya, apa itu Garo.
3: Iya, sebenarnya kalau rendang kan lebih cenderung kayak banyak sedikit, mungkin agak kering kalau lebih berkuas gitu.
0: Kalau agak berkuas saya taunya biasanya yang sebelum jadi rendang itu kalio.
3: Iya. Terus ada tambahan sayur kentang biasanya. Kalau rendang kan setahu saya tuh nggak ada sayur kan, cuma daging doang kan. Kayaknya ya.
0: Iya. Oke, okay. Kalau rendang sih biasanya ada kentang kecil-kecil.
3: Oh, sama juga berarti ya.
0: Berarti emang benar-benar mirip ya, tapi beda penyebutan, beda daerahnya ini ya.
3: Betul.
0: Oke. Okay. Oke okay deh, Tajudin. Ada ini ya, salam-salam mau disampaikan mungkin buat pendengar Pro 1.
3: Ya buat semuanya aja deh, buat Bu Yus aja tadi yang sering gabung sama Dini aja, Rina, buat semua-semua deh sering gabung, Bang Simpson, semua-semua deh yang pendengar-pendengar Persatu Pekan Baru ini memang syarat banyak, jadi kita harus berpacu untuk gabung gitu. Jadi kalau usaha pasti akan ada hasilnya gitu.
0: Bener.
3: Tidak ada yang mengkhianati hasil gitu.
0: Benar-benar, usaha itu gak akan pernah berkhianat lah hasilnya ya.
3: Ya betul, kalau kita mau berusaha kayak aku nih berprinsip hari ini bisa gabung sama Dini akhirnya. Meskipun udah beberapa minggu ini, seminggu apa lebih ada kali gabung.
0: Ini bener ya?
3: Gabung. Itu udah berusaha, kalau memang gak gabung berarti aku memang gak bisa, tapi pasti berusaha terus.
0: Benar-benar ya, dalam hal apapun itu.
3: Hari ini ya? Sampai jam 6 sore.
0: Iya benar, sampai jam 6 sore. Kita soalnya adanya 3 shift kan ya, kalau di Pekanbaru.
3: 7 jam ya.
0: Gitu. 7 jam, benar.
3: Ya. Besok pagi berarti, apa gimana?
0: Besok kebetulan kayaknya malam deh.
3: Siaran malam.
0: Gitu. Siaran malam.
3: Iya, oke, buat Mbak Dininya jaga kesehatan. Udah makan tapi ini?
0: Udah, untungnya udah. Efek ada daging, jadi daging udah diolah, jadi bisa bawa bekal.
3: Buat Mbak Dini jaga kesehatan.
0: Iya, terima kasih.
3: Lagi maaf kalau agak lama, soalnya baru ini bekal lagi bisa gabung.
0: Oh, nggak apa-apa, terima kasih.
3: Kalau nanti bisa gabung lagi, aku pokoknya meskipun nggak gabung dengerin Mbak Dini terus siaran pasti.
0: Oke, terima kasih ya, iya. Tajudin.
3: Iya, makasih Mbak Dini. Selamat siang, menjelang sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tajudin dari Minahasa ya, yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih ya Tajudin sudah bergabung. Mudah-mudahan sehat selalu dan meskipun jauh di sana tetap menjadi pendengar setia Pro 1 RRI Pekanbaru. Ada 3 lagu pendengar ya, 3 lagu dulu yang akan saya putarkan untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini. Dan nanti di sesi selanjutnya saya akan coba untuk membacakan requestan yang masuk melalui pesan singkat WhatsApp di siang hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung di pesan singkat WhatsApp ya, di 08 11 76 73 991.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: Request Pro 1.
1: Request Pro 1.
0: RRI Pro 1 Pekanbaru.
2: Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar kembali bersama dalam program Request. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bacakan requestan yang masuk melalui pesan singkat WhatsApp di 08 11 76 73 991. Assalamualaikum Request Pro 1, selamat siang semuanya. Mas Agung Hade di Wadiagraha 1 Pancoran Mas di Jalan Sri Kandi. Mau request lagu dari... sebentar, okay. Dari Tri Suaka suka merayu Tuhan kebalik, maaf ya. Dari Tri Suaka merayu Tuhan, atau kalau boleh juga katanya Nadif Basalamah, kota ini tak sama tanpamu ya. Kalau Nadif, coba kita cek ya. Tadi yang Tri Suaka nggak ada sih. Oke, Nadif Basalamah ya, Mas Agung saya pilihkan untuk Mas Agung ya. Dan salam kompaknya buat Mbak Dini, semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru, dan juga sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru siang hari ini. Mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Terima kasih Mbak Dini. Terima kasih kembali juga untuk Mas Agung ya, yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Lanjut lagi pendengar Request Pro 1. Assalamualaikum Mbak Dini, apa kabar? Alhamdulillah baik katanya ya. Maaf lahir batin dari Pak Tama di Simpang 3. Request lagu dari Geisha, judulnya Dipilihkan Saja katanya. Salam untuk semua fans-fans RRI Pro 1 Pekanbaru. Untuk Mbak Dini sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Pak Tama ya, semoga doa yang sama untuk Pak Tama ya. Pak Tama sehat, panjang umur, dan juga selalu murah rezeki. Lanjut lagi pendengar, kali ini ada Angga di Kuli. Assalamualaikum Kak Dini, teman-teman Angga kirim salam. Firzi, Hafizoh, Radit, Arfa, Aldi, Nasya, Syahira, Salsha, Firza, Nabila, Aulia, Safitri, Alika, Naura. Lagunya Ikutan Aja. Kalau ikutan tadi Pak Tama Geisha. Geisha saya pilihkan yang judulnya Karena Kamu. Terus untuk dari Angga, kalau dipilihin juga saya akan memilih Gea Indrawari yang judulnya Seribu Kali. Kalau waktunya memungkinkan dan cukup ya, akan saya putarkan. Lanjut lagi, assalamualaikum Mbak Dini, boleh dong minta diputerin lagu dari Rio Febrian, judulnya Jenuh. Terima kasih Mbak Dini, salam untuk semua. Oke, baik. Ini gak tahu dari siapa ya yang terakhir ya. Oke deh, nanti akan saya putarkan kalau waktunya memungkinkan ya. Karena nanti soalnya di pukul 15 ya, kita bakalan ngikutin program Beranda Asta Cita, siaran berjaringan bersama dengan Pro 1 Jakarta. Ya, jadi mudah-mudahan waktunya cukup, jadi lagunya bisa diputerin. Oke? Oke deh, langsung aja nih lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar Pro 1 pada siang hari ini. Dan untuk Anda pendengar, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, demikian rangkaian program request untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya. Untuk Anda yang sudah bergabung, yang requestnya yang sudah saya bacakan namun lagunya belum sempat untuk saya putarkan, mohon maaf ya, mungkin bisa coba bergabung kembali di lain kesempatan karena keterbatasan waktu kita ya. Baik pendengar, nanti selanjutnya di pukul 13 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti program Beranda Asta Cita, siaran berjaringan bersama dengan Pro 1 Jakarta. Untuk itu tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

0: Terdengar Pro 1 RRI Jakarta di sore hari ini ya, kita akan masuk di beranda Asta Cita Nasional. Saya juga ucapkan selamat sore untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Nusantara. Tentunya juga sore hari ini, satu jam ke depan, kita akan hadirkan beranda Asta Cita yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja, membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Saat pagi menyapa kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Alfarij.
3: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau marketplace, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya. Saya menggunakan Lazada, dan Lazada sudah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya. Saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
2: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
3: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil dan turun naiknya tergantung dari platform ya atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama, ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
2: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
4: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha, itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya. Walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati, ya kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung tentunya, ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
2: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
4: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi, nah ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas, dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau platform digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan.
2: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Asta Cita bersama saya Novita Yiras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global, meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Montolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo, Ambrosius Montolalu, bersama istri menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonovo atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonovo bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
2: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business, sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan. layanan pelatihan untuk kerajinan, sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
1: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan, dan sudah terdaftar secara sah.
2: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek ya, Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dan semuanya gratis. Okay. Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
1: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda, dan sampai jumpa.

0: a stăcita.
1: Pendengar, salam jumpa. Kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini, kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama kak. Salah satunya itu memang ada di Mempawah juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya kak. Tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita sudah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Dara yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
2: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu Pak. Memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah, di situ juga Hasya ngelihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Dara ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun, tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya, kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang, kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, Kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Dara?
2: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
2: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita bisa mencari solusinya.
1: Peringkat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
2: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
1: Pria demikian Beranda Asta Cita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari perbatasan negeri, RRI Antikong. Sampai jumpa pada Beranda Asta Cita berikutnya.

0: vida hasta Chita.
1: Arus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline itu kan kita harus brandingnya, harus bayar iklan gitu. Kalau di sosial media kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingan. Aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi? Apa lagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Ya, saya live 4 jam per hari. Dari jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Nah, tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam. Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Terus, itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten. targetkan diri. Kalau saya sendiri, dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap ya, harinya itu?
3: Harus target diri kita.
2: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
2: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya, Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya, benar, oke. Iya, kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan, tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online, itu sih kebanyakan diretur barangnya.
2: Oh, gitu.
3: Ya, kita harus siap mental. Walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket. Itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku, itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
3: Astungkara sudah.
2: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan, tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Ya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan Nikadek Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
1: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
0: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin.
1: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
0: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
1: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
0: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
1: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

101 RRI Pekanbaru, pendengar, tadi baru saja Anda ikuti beranda Asta Cita Berjaringan bersama dengan Pro 1 Jakarta. Dan saya juga informasikan untuk Anda pendengar, waktu seruan azan asar untuk wilayah kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya tadi sudah masuk pada pukul 15:39 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selanjutnya nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Batam untuk mengikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu untuk hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Aduh, parah banget nih macetnya.
3: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
2: Gas.
4: Abang-abang ini mau ngapain?
3: Mau lewat lah.
4: Abang gak tahu ini trotoar.
2: Terus?
4: Ya gak boleh lah.
3: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
4: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
2: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
4: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik dan berimbang.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Itu gampang gitu. Itu harus dibuat aturan khusus ke Batam. Jadi jangan tak usah takut-takut.
2: Terkait dengan Smarttag untuk sebuah aplikasi digital pemungutan pajak yang insya Allah nanti akan kita terapkan di Kota Solo.
0: Berita pertama kita awali dari RRI Batam. Kebijakan insentif bebas visa penting bagi Batam guna meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Laporan Nurul Mahfud.
3: Kota Batam didorong untuk mendapatkan insentif bebas visa sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman. Pengamat pariwisata Kota Batam, Bura Limar, mengatakan posisi strategis Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia menjadi potensi besar untuk mendatangkan lebih banyak wisatawan asing apabila didukung kemudahan akses masuk. Bura Limar mengatakan kebijakan bebas visa akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing pariwisata Kota Batam dibandingkan daerah lain di kawasan regional. Dengan kemudahan tersebut, wisatawan asing dinilai akan lebih tertarik memilih Batam sebagai destinasi wisata singkat maupun tujuan belanja dan hiburan.
1: Sekarang baru 17 negara yang bebas visa kunjungan. Dia ada VOA, dia bebas visa kunjungan. Kalau bebas visa kunjungan, setahu saya itu yang paling potensial itu Asia Tenggara memang. Ya, yang paling potensial itu Malaysia dan Singapura. Tapi Asia secara umum itu dari dulu itu Cina, Korea, Jepang dan ini apa? Itu empat besar. Harusnya itu yang untuk Batam. Oh, tingkat capaian kita 2 juta itu gampang gitu. Itu harus dibuat aturan khusus untuk Batam. Jadi jangan tak usah takut-takut. Mungkin saran kami ya pemerintah daerah. Mungkin langsung ke Kementerian Migrasi datang kok biasanya. Khusus untuk Batam saya rasa ada keringanan-keringanan, relaksasi seperti itu.
3: Bura Limar menjelaskan selama ini Batam sangat bergantung pada kunjungan wisman dari negara tetangga terutama Singapura dan Malaysia. Karena itu pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan perhatian khusus melalui kebijakan yang mendukung kepercepatan arus wisatawan ke daerah perbatasan ini. Ia berharap pemerintah daerah dapat memperjuangkan kebijakan insentif bebas visa agar sektor pariwisata Batam tumbuh lebih kuat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Tanjung Pinang. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Tanjung Pinang mengencarkan program Stop Boros Pangan guna menekan tingginya volume sampah yang mencapai 60% dari total 98 ton. Ton produksi sampah daerah. Laporan Pandu Fikri.
4: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan atau DP3 Kota Tanjung Pinang melalui bidang ketahanan pangan mulai menggencarkan kampanye pengurangan sampah makanan kepada masyarakat yaitu program Stop Boros Pangan atau SBP. Langkah tersebut merupakan bagian dari program nasional Gerakan Selamatkan Pangan atau GSP yang bertujuan menekan pemborosan pangan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan makanan secara bijak. Kepala Bidang Ketahanan Pangan DP3 Kota Tanjung Pinang, Yesi Perdeyawati mengatakan, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, produksi sampah di Kota Tanjung Pinang pada tahun 2024 mencapai sekitar 98 ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% merupakan sampah makanan. Menurutnya, potensi kehilangan pangan terjadi di berbagai tahapan, mulai dari pasca panen, distribusi, hingga konsumsi rumah tangga. Ia menjelaskan, bahan pangan yang tercecer saat panen, rusak di gudang penyimpanan, busuk di pasar, hingga makanan yang tidak habis dikonsumsi masyarakat menjadi penyumbang utama pemborosan pangan.
5: Jadi dari data dari DLH tahun 2024 Kota Tanjung Pinang itu menghasilkan sampah 98 ton. Nah, ini kami lihat di online ya, Kak ya. Kemudian 60%-nya itu berasal dari sampah makanan. Nah, kalau dikonversikan lagi untuk sekali porsi makan, 60% sampah makanan itu bisa memberikan makan kenyang kepada 50% masyarakat Kota Tanjung Pinang. Jadi sangat besar potensi yang dirugikan ya, apa yang potensi kerugian kita akibat dari sampah makanan ini.
4: Yesi menegaskan, masyarakat perlu memahami bahwa makanan yang dikonsumsi tidak hanya berasal dari uang pribadi, tetapi juga mendapat banyak intervensi pemerintah. Menurutnya, dalam setiap bahan pangan terdapat subsidi dan dukungan negara mulai dari pupuk, bahan bakar, hingga pelatihan kepada petani dan nelayan. Sehingga, DP3 Tanjung Pinang mengajak masyarakat mulai membiasakan makan secukupnya dan berbelanja secara bijak. Saat ini, pihaknya juga tengah menyusun surat edaran kepada Wali Kota Tanjung Pinang terkait upaya pengurangan sampah makanan di berbagai sektor. Selain edukasi pengurangan sampah makanan, DP3 juga membagikan tote bag kepada masyarakat. Hal ini sebagai bagian dari kampanye pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari RRI Tanjung Pinang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga wujudkan Lansia Smart di Sekolah Lansia Rumah Bahagia Bintan. Laporan Rizvan Badrian.
6: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga BKKBN terus memperkuat program lanjut usia berdaya atau SIDAYA melalui intervensi pemberdayaan multisektor. Langkah ini diambil guna mewujudkan generasi lansia yang sehat, aman, aktif, berpartisipasi, dan bermartabat dalam menghadapi era aging population. Wakil Menteri Kemendukbangga Ratu Ayu Isana Bagus Oka mengatakan, melalui sekolah lansia, para peserta yang terdiri dari kakek dan nenek mendapatkan berbagai materi pembelajaran yang mendukung konsep aktif aging. Hingga saat ini, proses pembelajaran di Rumah Bahagia Bintan tersebut telah berhasil memasuki pertemuan kelas yang ke-9.
7: Untuk menghadapi menjelang aging population nantinya, kita tentu saja harus mempersiapkan, dan karena kita juga punya program siklus hidup, kami punya program yang namanya adalah Sekolah Lansia. Yang ini kita lakukan hari ini di Rumah Bahagia, bagaimana kakek nenek, oma-opa yang ada di sini diberikan pembelajaran dari Sekolah Lansia.
6: Wamen Dukbangga menjelaskan bahwa interaksi sosial yang terjalin antar peserta di dalam kelas sangat penting untuk menjaga semangat hidup mereka. Pemerintah berharap pengalaman belajar yang menyenangkan ini dapat memberikan kebahagiaan tersendiri bagi kelompok usia lanjut.
7: Kelas ke-9 kalau tadi tidak salah tadi, dan kemudian juga ada banyak hal-hal yang dilakukan untuk membuat mereka bahagia.
6: Melalui kolaborasi masif bersama BUMN, swasta, dan masyarakat, implementasi program SIDAYA di Bintan berjalan dengan capaian Asepton yang sangat baik. Pemerintah berkomitmen menuntaskan program siklus hidup ini demi mencetak masyarakat yang sejahtera dari usia dini hingga masa tua. Reporter Rizvan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kabar lainnya dari RRI Ranai. Arus penumpang pelabuhan Binjai dan Sedanau meningkat jelang dan saat Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan Yusfianti.
9: Arus penumpang transportasi laut rute pelabuhan Binjai menuju Sedanau dan sebaliknya mengalami peningkatan menjelang dan saat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Meski demikian, lonjakan penumpang tidak sebesar pada momentum Hari Raya Idul Fitri. Petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna di pelabuhan Binjai, Joni Iskandar, mengatakan arus penumpang pada Hari Raya Idul Adha tahun ini masih terpantau lancar dan terkendali. Ia menjelaskan pelayanan transportasi laut rute Binjai Sedanau dilayani 2 kali pelayaran setiap hari menggunakan 2 armada feri, Putri Ayu dan Mitra Bahari.
10: Untuk impor terkini dari pagi tadi arus balik dari Sedanau Binjai jumlah penumpang 33. Dari Binjai ke Sedanau tadi pagi 28, Bu. Ada sekian persen, tapi enggak kayak Idul Fitri. Sedanau dari Sedanau ke Binjai jam 7.30, dari Binjai ke Sedanau jam 8.30.
9: Kapasitas penumpang setiap feri juga disesuaikan dengan ukuran kapal. Untuk kapal besar mampu mengangkut hingga 72 penumpang. Sementara kapal kecil memiliki kapasitas sekitar 30 penumpang. Untuk tarif tiket penyeberangan hingga saat ini masih stabil dan belum mengalami kenaikan selama momentum Hari Raya Idul Adha. yaitu sebesar Rp77.000 untuk satu penumpang. Selain arus mudik dan kunjungan keluarga, momentum Idul Adha di Sedanau juga diramaikan dengan berbagai tradisi masyarakat yang masih terus dilestarikan hingga kini. Warga Ranai asal Sedanau, Said Mutar Hadi mengatakan, suasana Idul Adha di Sedanau selalu menghadirkan kerinduan bagi masyarakat perantauan.
11: Kunjungan antara sesama masyarakat di sekitaran itu bergantian. Kunjung-mengunjung dalam artian berombongan gitu, berombongan. Kunjungan muhibah namanya, datang misalnya di RT Lantar Rugis, nanti ada sekitar belasan orang ke rumah ini dulu, udah habis itu ke rumah satunya lagi, ke rumah satu, lanjut sampai habis semua rumah di kawasan itu.
9: Selain tradisi silaturahmi, kawasan wisata seperti Pasir Marus juga menjadi lokasi favorit masyarakat dan pengunjung saat libur Idul Adha. Tidak sedikit warga yang memanfaatkan momen liburan untuk berwisata maupun melintas laut menuju Pulau Sedanau. Demikian Ispianti melaporkan.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau memperpanjang pelaksanaan sistem kerja di rumah atau work from home atau WFH satu hari dalam satu minggu selama 2 bulan ke depan. Selengkapnya, Femi Astiyovani melaporkan.
12: Pemerintah pusat memperpanjang kebijakan pelaksanaan sistem kerja di rumah atau work from home WFH bagi aparatur sipil negara ASN satu hari dalam satu minggu selama 2 bulan ke depan setelah dilakukannya evaluasi terhadap penerapan WFH sebelumnya yang memberikan dampak positif diantaranya penurunan konsumsi bahan bakar minyak atau BBM khususnya jenis Pertalite dan juga mengurangi anggaran untuk pembayaran tagihan listrik. Keputusan pemerintah pusat tersebut juga diikuti pemerintah Provinsi Riau yang memperpanjang sistem WFH bagi ASN non-operasional atau pelayanan. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menuturkan selama penerapan WFH, pemerintah provinsi terus melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ASN. Hasilnya, indikator kinerja pegawai disebut masih mampu tercapai dengan baik meski pola kerja dilakukan secara fleksibel. Sekda menilai sistem kerja jarak jauh masih dapat dikendalikan karena dibarengi dengan penguatan aktivitas pembinaan secara daring, salah satunya melalui seminar dan forum group discussion atau FGD yang difasilitasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Provinsi Riau. Tidak hanya fokus pada pengawasan kinerja, Sekda mengatakan pemerintah Provinsi Riau juga memanfaatkan momentum WFH untuk pengembangan kompetensi ASN. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia dinilai penting agar pegawai tetap produktif dan memiliki kemampuan yang lebih baik di tengah perubahan sistem kerja. Satu di antaranya program yang sedang disiapkan adalah English Day yang akan dilaksanakan bersama BPSDM Riau. Program tersebut ditujukan untuk mendorong peningkatan kemampuan bahasa Inggris ASN sebagai bagian dari penguatan kualitas birokrasi.
13: Pemerintah Provinsi Riau tentu menyesuaikan, akan memperpanjang juga selama 2 bulan lagi. Dan evaluasi kita, alhamdulillah untuk kinerja pegawai, indikator-indikator masih tercapai dengan baik. WFA juga bisa kita kendalikan, karena kita memang pada saat WFA juga membuat kegiatan daring, online berupa seminar FGD yang ditajak oleh BPSDM, jadi semua pegawai juga harus mengikuti.
12: Desma, salah seorang ASN di pemerintah Provinsi Riau mendukung perpanjangan sistem WFH, karena selama diberlakukan WFH, dirinya masih dapat bekerja dengan maksimal dan juga bisa menghemat pengeluaran.
14: Kami mendukung kebijakan WFH, salah satunya mengurangi mobilitas kami pulang pergi kerja. Jadi hemat bensin, hemat waktu, efisiensi waktu dan anggaran.
12: Desma dan ASN pemerintah Provinsi Riau lainnya mengharapkan sistem WFH satu hari satu minggu dapat terus dilaksanakan ke depannya. Femi Astiyovani, RRI Pekanbaru.
0: Masih dari RRI Pekanbaru, pemerintah kota Pekanbaru berikan jaminan pelayanan kesehatan yang layak untuk warga binaan pemasyarakatan Pekanbaru. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
15: Pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan komitmennya untuk memberikan kepastian pelayanan kesehatan bagi warga binaan di rumah tahanan kelas 1 Pekanbaru. Komitmen tersebut disampaikan pelaksana harian Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedi Sambudi. Menurut Dedi, warga binaan tetap merupakan bagian dari masyarakat Kota Pekanbaru, sehingga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan mereka memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan memadai.
16: Warga binaan adalah warga Kota Pekanbaru. tanggung jawab kita untuk bisa memastikan bahwa warga binaan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.
15: Sementara itu, Kepala Seksi Pengelolaan Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru, Suharno, menyambut baik dukungan yang diberikan pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Kesehatan. Menurutnya, dukungan tersebut sangat membantu pihak rutan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga binaan.
16: Ya, seperti yang Bapak Kadis bilang tadi, beliau memberikan dukungan penuh kepada kita semuanya terkait dengan mungkin dukungan masalah obat-obatan, terkait dengan kegiatan fogging. Beliau memberikan koordinasi supaya bila dibutuhkan untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.
15: Suharno menambahkan sinergi antara pihak rutan dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat sekaligus meminimalkan risiko penyebaran penyakit di dalam rutan. Pemerintah Kota Pekanbaru berharap pelayanan kesehatan bagi warga binaan dapat terus ditingkatkan sehingga seluruh warga binaan memperoleh hak kesehatan yang sama dan kondisi lingkungan rutan tetap terjaga dengan baik. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya kita ikuti kabar dari RRI Bengkalis. Masjid Al-Muslihun Wonosari menjadi salah satu lokasi dengan jumlah hewan kurban terbanyak di Bengkalis tahun ini. Semangat gotong royong dan kebersamaan warga terlihat dalam proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban. Berikut laporan Nur Fitriani.
17: Suasana gotong royong terlihat di lingkungan Masjid Al-Muslihun, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis. Puluhan warga bersama panitia bahu-membahu dalam proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban. Tahun ini, jumlah hewan kurban meningkat dengan total 11 ekor sapi dan 18 ekor kambing. Jumlah tersebut disebut menjadi salah satu yang terbanyak di Kabupaten Bengkalis. Kegiatan kurban itu juga didukung oleh lebih dari 70 orang panitia yang terlibat dalam proses pemotongan, penimbangan, hingga pembagian daging kepada warga. Ketua Masjid Al-Muslihun Wonosari, Sarni, mengatakan meningkatnya jumlah kurban tahun ini menunjukkan tingginya semangat berbagi masyarakat. Panitia menyiapkan sekitar 800 kupon untuk dibagikan kepada warga, pekurban, hingga para guru ngaji di lingkungan setempat.
18: Kupon yang disiapkan sekitar 800 kupon untuk dibagikan baik itu masyarakat atau yang pertama yang korban, terus masyarakat, terus masyarakat sekitarnya, terus ada bagian yang guru-guru ngaji atau yang soalnya di sini ada yang bagian guru ngaji yang karena setoran ada yang lebih cepat, jadi kami dapat lembu yang lebih besar dari biasanya. Jadi diperkirakan dagingnya sekitar seratusan kilo dagingnya aja. Untuk satu ekor rata-rata.
17: Total daging yang dihasilkan mencapai lebih dari 1 ton dengan rincian sekitar 1.183 kilogram daging sapi dan 168 kilogram daging kambing. Daging kurban tersebut dibagikan kepada ratusan warga di berbagai RT di Wonosari. Menariknya, suasana kebersamaan juga terlihat dari partisipasi warga non-muslim yang ikut membantu kegiatan kurban. Selain itu, untuk kurban kambing adalah hewan peliharaan masyarakat pekurban sendiri. Salah satu warga penerima daging kurban, Kartini, mengaku bersyukur dengan kekompakan masyarakat yang terus terjaga.
19: Alhamdulillah udah ya, ini lumayan banyak nih.
20: Insyaallah.
19: Alhamdulillah, walaupun cuma setahun sekali. Semoga berkah. Mudah-mudahan tahun depan kita ikut kurban juga.
20: Amin.
19: Alhamdulillah. Alhamdulillah tahun ini meningkat banyak. Tidak seperti biasanya. Kambing aja 18 ekor. Sapinya sekitar 11 ekor. Lumayan, biasanya enggak segitu, cuma 7. Tapi tahun ini meningkat, alhamdulillah. Kalau yang lain agak turun, tapi mungkin rezeki udah diatur sama Allah. Mudah-mudahan banyak rezeki lah yang lain semuanya. Alhamdulillah, cukup bangga jadi warga Wonosari, orangnya kompak.
17: Warga berharap semangat gotong royong dan kepedulian sosial dalam perayaan Idul Adha dapat terus terjaga dan menjadi tradisi dan yang mempererat kebersamaan antar warga. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. RRI Bukit Tinggi kembali menggelar pemotongan hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah sebagai bentuk kepedulian sosial dan mempererat hubungan dengan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Nofri.
20: RRI Bukit Tinggi kembali menggelar pemotongan hewan kurban dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman kantor RRI Bukit Tinggi pada Kamis 28 Mei 2026. Panitia menyembelih 2 ekor sapi yang merupakan donasi dari keluarga besar RRI Bukit Tinggi. Peserta kurban terdiri dari karyawan, karyawati, dan pensiunan. Untuk penyaluran, panitia menyiapkan 150 kupon yang dibagikan kepada karyawan dan warga sekitar. Kasubag Tata Usaha sekaligus Ketua Panitia Sri Susila Hastuti mengatakan, kegiatan kurban ini merupakan wujud kepedulian sosial RRI Bukit Tinggi terhadap masyarakat. Dirinya menjelaskan, proses pembagian daging dilakukan secara swadaya oleh karyawan RRI. Menurut Sri Susila Hastuti, daging kurban disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan di lingkungan sekitar kantor. Dirinya menyebut, kegiatan ini juga bertujuan mempererat hubungan silaturahmi antara pegawai RRI Bukit Tinggi dengan warga setempat.
21: Yang mana RRI akan melaksanakan pada hari Kamis tersebut, yaitu dengan 2 ekor sapi. Pada pelaksanaannya itu, ya ada 2 ekor sapi. Dari peserta kemarin ini kan dari karyawan RRI saja ya. Sekarang kita masukkan pensiunan. Jumlah semua kupon yang akan dilaksanakan yaitu sekitaran 150. Mudah-mudahan untuk tahun depan bisa lebih dari 2 ekor sapi.
20: Kasubag Tata Usaha juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kurban. Dirinya berharap RRI Bukit Tinggi dapat melaksanakan kegiatan serupa secara rutin setiap tahun, dengan jumlah hewan kurban yang terus bertambah pada tahun-tahun mendatang. Nofri melaporkan.
0: Kabar lainnya dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Agam terus mengkebut pelaksanaan program gerakan tanam atau GERTAM di wilayahnya saat ini agar selesai pada bulan Mei 2026. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
22: Pemerintah Kabupaten Agam menyatakan komitmennya dalam merealisasikan program gerakan tanam atau GERTAM 50.000 hektar secara nasional yang dicanangkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian Kementan Republik Indonesia. Hal ini disampaikan Bupati Agam Beni Warlis bahwa wilayah Kecamatan Tanjung Raya dipercaya menjadi salah satu lokasi pusat pelaksanaan GERTAM yang sudah berjalan sejak 30 April 2026 secara nasional. Menurut Bupati Beni, percepatan program GERTAM 50.000 hektar ini perlu didukung secara penuh dalam rangka menjaga stabilitas produksi pangan nasional. Dalam kesempatan itu, Bupati Agam Beni Warlis merinci bahwa pihaknya telah memiliki sekitar 1.700 hektar lahan dan saat ini ada 300 hektar yang sudah dikerjakan. Meskipun pemerintah Kabupaten Agam tidak menutup kemungkinan akan mengusulkan segera tambahan 200 hektar untuk perluasan. Melalui program GERTAM 50.000 hektar Kementan RI di wilayah Kabupaten Agam, dikatakan Bupati Beni, akan didukung tidak hanya lahan namun juga sejumlah alat penunjang seperti bantuan ekskavator dan traktor, bantuan benih serta kolaborasi lintas sektor.
23: Setelah kita lihat lokasi-lokasi kita di perlokasi, 3 lokasi sekarang, memang kita sendiri pede lah kalau Kabupaten Agam layak untuk dinikan. Jadi ada yang sudah tanam, ada yang baru siap, ada yang semai benih sekarang. Nah, semuanya itu kita targetkan Mei itu semua selesai.
22: Sementara itu, kelompok tani Lakuas Pakat Bayua Jorong Sungai Rangeh, M. Rizal memastikan pihaknya akan proaktif dan siap melaksanakan amanat serta kesempatan emas yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Agam untuk mensukseskan program gerakan tanam 50.000 hektar di wilayahnya saat ini.
24: Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Bupati, instansi yang terkait. Dalam semuanya ini kami melaksanakan bantuan dari Bapak Bupati dan arahannya, insya Allah kami laksanakan.
22: Sebagaimana diketahui, Kementan RI menargetkan 50.000 hektar dalam program GERTAM nasional yang terdiri dari optimalisasi lahan atau OPLAH pada tahun 2024 seluas 20.000 hektar, OPLAH tahun 2025 sebesar 18.800 hektar, CSR 2025 seluas 10.322 hektar, serta rehabilitasi pasca bencana seluas 1.116 hektar. Sedangkan khusus di Sumatera Barat, lahan terdampak bencana yang telah direhabilitasi dan ditanami mencapai 2.026 hektar. Dari Kabupaten Agam, Awal Merpauza, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Penyembelihan hewan kurban harus memperhatikan aspek kebersihan, sanitasi, hingga pengelolaan limbah. Dengan demikian, tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
1: Harus menyediakan lubang darah ya. Itu lebih menyarankan di masjid tempat pelaksanaan lubang tersebut memiliki septic tank. Sehingga nanti aluran darahnya itu langsung masuk ke septic tank.
17: Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmafet Dinas Pertanian Kota Padang, Sofia Haryani, kepada RRI di Padang pagi tadi mengingatkan agar tempat penyembelihan hewan kurban memiliki saluran khusus untuk pembuangan darah. Disarankan menyediakan septic tank agar aliran darah langsung tertampung sehingga tidak menimbulkan bau. Sofia menjelaskan, darah hewan kurban bisa menjadi media berkembangnya bakteri. Dengan demikian, apabila tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan aroma menyengat beberapa hari setelah proses penyembelihan selesai. Selain itu, kata Sofia, panitia kurban juga diimbau menerapkan sistem zona bersih dan kotor selama proses pemotongan daging kurban. Petugas yang berada di area kotor tidak diperbolehkan berpindah ke area bersih guna mencegah kontaminasi. Menurutnya, kebersihan saat proses pencincangan dan pengolahan daging juga harus dijaga. Penggunaan alat penggantung hewan saat pengulitan dinilai lebih baik agar daging tidak bersentuhan langsung dengan tanah atau lantai yang berpotensi menjadi sumber bakteri.
1: Darah ini tempat kumpulnya bakteri, kalau sudah beberapa hari setelah penyembelihan baunya akan tetap terasa gitu ya. Jadi kita memang menyarankan pada saat penyembelihan aliran darah memang harus sudah dibuatkan. Jika tidak memungkinkan untuk membuat septic tank, maka buatlah lubang nanti tempat aliran darahnya. Kemudian kalau sudah selesai ditimbun lagi dengan bagus gitu ya, dengan padat sehingga tidak dimungkinkan lagi hewan-hewan liar untuk menggalinya.
17: Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmafet Dinas Pertanian Kota Padang, Sofia Haryani menambahkan, untuk pendistribusian daging kurban dianjurkan menggunakan wadah ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik. Jika terpaksa menggunakan plastik, disarankan memakai yang berwarna putih transparan. Hindari penggunaan plastik berwarna hitam karena dinilai kurang aman bagi kesehatan. Melati Oktawina melaporkan.
0: Kabar lainnya dari RRI Padang. Pemerintah Kota Solok menjalin perjanjian kerjasama dengan pemerintah Kota Pekanbaru Provinsi Riau sebagai langkah strategis dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bobby Febrianda menurunkan laporannya.
2: Wali Kota Solok Ramadhani Kirana Putra kemarin mengatakan kesepakatan kerjasama antara pemerintah Kota Solok dan pemerintah Kota Pekanbaru menjadi bagian dari upaya menghadapi tantangan era digitalisasi yang terus berkembang. Selain itu, kolaborasi tersebut juga bertujuan mempercepat penerapan sistem pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Ramadhani Kirana Putra menilai Kota Pekanbaru telah dikenal luas sebagai salah satu pelopor dan rujukan dalam pengembangan konsep Smart City Madani di Pulau Sumatera. Keberhasilan tersebut dinilai dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengembangkan sistem pemerintah berbasis teknologi digital. Menurut Ramadhani Kirana Putra, pada era digitalisasi saat ini, transformasi pelayanan publik menjadi kebutuhan mendesak guna menjawab tuntutan masyarakat terhadap layanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses. Karena itu, pemerintah daerah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
3: Pertama, terkait dengan SmartTech untuk sebuah aplikasi digital pemungutan pajak yang insya Allah nanti akan kita terapkan di Kota Solo. PRC 112, layanan terpadu yang selama ini kita di Kota Solo punya SMS 119, lalu kemudian pemadam kebakaran, PP integrasikan, dan insya Allah nanti beliau juga support bantu kita berikan aplikasinya yang juga bisa kita terapkan di Kota Solo.
2: Ramadhani Kirana Putra menambahkan, melalui kerjasama tersebut, pemerintah Kota Solo berkomitmen untuk terus mengakselerasi penerapan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan, serta pelayanan dasar masyarakat. Langkah itu juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas atas layanan publik. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
4: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

90.1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, tadi baru saja Anda ikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu bersama dengan RRI Batam. Selanjutnya hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama saya Dini Oktariani. Pendengar, di kesempatan sore hari ini dirangkai informasi dan musik ya di Riau Sore hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
2: Sah, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.

Metro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, selamat sore. Kembali saya sapa Anda semua di Riau sore hari ini, pendengar. Dan pendengar, saya ingin berbagi informasi untuk Anda. Semangat berbagi pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah diwujudkan Persatuan Wartawan Indonesia PWI Riau melalui kegiatan pemotongan hewan kurban di halaman belakang kantor PWI Riau pada hari Kamis 28 Mei 2026. Jadi pada tahun ini panitia menyembeli 6 ekor sapi serta 1 ekor kambing. Kegiatan tersebut melibatkan pengurus dan juga anggota PWI Riau bersama dengan sejumlah mitra yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan kurban. Hewan kurban berasal dari keluarga besar PWI Riau, Pemerintah Kota, Pemko Pekanbaru, BSP Siak, serta Bank Riau Kepri Syariah. Sejak pagi tadi proses penyembelihan dan pembagian daging kurban berlangsung dengan suasana kebersamaan. Sejumlah anggota PWI Riau tampak bergotong royong membantu proses pemotongan, pencacahan hingga pengemasan daging kurban. Ketua PWI Riau Raja Isyam Azwar mengatakan kegiatan kurban rutin dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus untuk dapat mempererat silaturahmi antar sesama anggota dan juga masyarakat. Dan beliau menilai bahwa meningkatnya partisipasi

masih dalam kegiatan kurban saat ini menunjukkan tumbuhnya semangat gotong royong dan juga solidaritas di lingkungan PWI Riau bersama dengan para mitra kerja. Raja Isyam juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kurban sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Setelah proses penyembelihan selesai, panitia mendistribusikan daging kurban kepada anggota PWI Riau, masyarakat sekitar kantor, serta sejumlah pihak yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan. Kegiatan kurban tersebut menjadi bagian dari upaya PWI Riau dalam memperkuat nilai kebersamaan, solidaritas sosial, dan juga kepedulian terhadap masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Baik pendengar, untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini, ya masih ada kurang lebih 1 jam lagi kebersamaan kita di Riau Sore hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya cek fakta kembali hadir di ruang dengar Anda untuk sore hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1400 cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Unggahan tersebut beredar pada Mei 2026. Faktanya, pendengar, unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar. Karena hingga saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan juga regulator. Disampaikan juga bahwa kebijakan di sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui proses kajian sebelum diterapkan. Hingga saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Dengan demikian, cek fakta.

pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Riau Sore.

0: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.
1: Halo RRI.
2: Ya, dengan siapa di mana, Pak?
1: Dengan Pak Hasan ini di Lintas Timur.
2: Gimana keluhannya, Pak?
1: Ini di sekolah kami ini internetnya sering hilang-hilang ya, terus listrik pun sering padam. Itu ada apa ya, Bu?
2: Halo, Bu. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Esther di Sri Kandi, Bu.
2: Gimana, Bu, permasalahannya?
3: Ini saya punya keluhan tentang ini jalanan di daerah Sri Kandi. Kan di jalan di daerah rumah saya ini bolong-bolong nih jalannya. Terus kalau banjir itu jadi kita tuh was-was untuk lewat dari sana gitu. Karena banjirnya itu bisa sampai tinggi banget. Itu gimana ya, Bu, solusinya? Makasih.
2: Halo, dengan siapa di mana?
4: Nah, halo, saya Wahyu dari Kampar. Di tempat saya, beras, minyak, harganya kok naik ya, Bu?
2: Halo, RRI.
5: Halo, RRI.
0: Halo, RRI. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Anda sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo, RRI. Sampaikan melalui WhatsApp dan juga SMS ke 0811-7673-991 atau telepon ke nomor 0761-25111 melalui media sosial Instagram @pro1pekanbaru secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru.

pendengar, masih dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, kantor wilayah Kanwil Kementerian Agama Kemenag Provinsi Riau melaksanakan pemotongan hewan kurban pada hari Kamis ini, 28 Mei 2026. Kegiatan tersebut, pendengar, berlangsung di halaman Masjid Ikhlas Beramal, kantor Kemenag Riau. Kepala Kanwil Kemenag Riau Mulyardi mengatakan bahwa pelaksanaan ibadah kurban di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau menjadi momentum memperkuat nilai keikhlasan, kepedulian, dan kebersamaan dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan bahwa besar harapan agar tahun depan lebih baik lagi, lebih banyak lagi juga ASN yang berkorban dengan memasang niat mulai dari saat ini. Sementara itu, Ketua Panitia Kurban Firdaus menyampaikan bahwa pelaksanaan pemotongan hewan kurban dilakukan pada hari kedua Tasyrik pada tahun ini sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Kurban tahun ini lebih banyak dari tahun lalu, ya, dan daging kurban, ya, akan dibagikan kepada lingkungan di sekitar kantor Kemenag dan juga pegawai Kemenag, ya. Dan disampaikan juga bahwa pelaksanaan pemotongan kurban mendapat apresiasi juga dari Alima Sagea selaku Pembimas Katolik Kanwil Kemenag Riau dan pembimbing masyarakat Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Armin Antoni Silaban, ya. Jadi disampaikan bahwa makna kurban menumbuhkan rasa kebersamaan dan berkurban sebagai bentuk kesetiaan dan ketaatan sehingga memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Dan disampaikan oleh Alima Sagea, ya, bahwa apresiasi dan bangga dalam perayaan Idul Adha adanya semangat kebersamaan, ya, dan maka dari itu kita sesama umat manusia dapat saling mendoakan dan mendukung hari raya ini dengan saling menghargai dan juga menghormati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Adek, yuk bangun. Mandi lalu siap sekolah.
3: Tapi adek masih ngantuk.
2: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
3: Tapi nanti kita capek dong.
2: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
3: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
2: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
3: Biar tidak terlalu capek ya kak.
2: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
3: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore untuk Anda semua. Ya, mungkin untuk Anda yang sore hari ini sedang berkendara, ya, menikmati suasana sore hari di kota Pekanbaru, ya. Mungkin dimanapun Anda saat ini, pendengar, ya, harap untuk selalu berhati-hati, ya, selalu utamakan keselamatan, pakai sabuk keselamatan, helm, dan juga pastikan untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, pendengar. Baik, pendengar, saat perayaan hari keagamaan, biasanya banyak makanan yang menggugah selera disajikan. Tidak terkecuali dengan perayaan Idul Adha yang identik disebut dengan Lebaran Haji. Jadi pada saat Idul Adha, umat Islam yang mampu wajib menyembeli hewan kurban seperti kambing, sapi, domba yang nantinya akan dibagikan kepada seluruh masyarakat yang kurang mampu. Maka dari itu saat Idul Adha banyak masyarakat yang mengkonsumsi makanan olahan serba daging secara berlebihan. Dan pastinya ini akan sangat berbahaya dan dapat meningkatkan kadar kolesterol. Jadi untuk Anda pendengar, saya ingin berbagi sedikit tips, ya, tips sehat bebas kolesterol dapat menyantap hidangan Idul Adha. Ya, kayaknya mungkin sampai seminggu ke depan masih olahan daging, ya, untuk lauk pauk, ya. Yang pertama, pendengar, Anda dapat menerapkan pola makan sehat gizi seimbang, yaitu dengan membatasi konsumsi makanan yang mengandung kolesterol dan juga memperbanyak makan sayur dan buah-buahan. Berolahraga secara teratur dengan melakukan aktivitas fisik minimal 30-60 menit di tengah rutinitas saat berhari raya, pendengar, ya, ataupun juga di momen liburan ini, karena besok juga sudah mendekati waktu weekend, ya, Anda dapat memanfaatkannya untuk berolahraga, pendengar. Selanjutnya juga mencegah lonjakan berat badan dengan makan, ya, dengan porsi yang tidak berlebihan, pendengar.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

aku sampai kepala sakit ya, badan sampai lemas, baru kita sadar kalau ternyata wah sudah kolesterol nih ya. Jadi sebaiknya batasi jumlah konsumsi daging ya, apalagi daging merah pendengar ya, kalau Anda tidak mau terkena kolesterol. Dan kalau misalnya memang sudah merasa ada gejala kolesterol tinggi ya, tidak ada salahnya lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat. Gejalanya apa? Misalnya mudah mengantuk, pegal pada bagian tengkuk atau pundak, sampai dengan nyeri dada ya. Jadi agar Anda dapat segera mendapatkan penanganan dari petugas kesehatan secara cepat dan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: 2012 secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACF Fest mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACF Fest 2026, Adi Setyo Tamtomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti-Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori Film Pendek Vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfes.com dan Instagram akfes.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.

pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kebersamaan di rangkaian Riau sore hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Sebelum berpisah, saya informasikan untuk Anda pendengar bahwa waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 18:19 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kami juga akan menghadirkan rangkaian lagu religi, mimbar Islam, serta pembacaan ayat suci Al-Quran jelang kita menantikan waktu seruan azan maghrib. Dan juga selanjutnya di Riau sore hingga malam nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat akan ada rekan saya Suci pendengar yang akan hadir menemani ruang dengar Anda untuk kesempatan hari ini. Dan saya Dini Oktarini pamit, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Ya, tentunya di 99,1 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih melanjutkan kebersamaan di Riau Sore. Kali ini di studio telah menunjukkan pukul 18 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar ya, merangkai kebersamaan kita ini, kami akan hadirkan selanjutnya program Mimbar Agama Islam, dan juga nanti akan dapat Anda simak pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya, pendengar. Kembali kami informasikan untuk seruan azan sholat fardu maghrib masuk ataupun juga nanti berkumandang pada pukul 18 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan ya, atau kita hentikan dulu sejenak untuk ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa islami, dan segera kita akan dengarkan Mimbar Agama Islam dengan topik Tarbiyah Islamiyah yang akan disampaikan oleh Ustazah Dr. Nining Suniarti, SPD, MPD.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudillalah, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma antas salam wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam, wa dakhilna al-jannata daras salam. Rabbis rahli sadri, wa yasirli amri, wa hlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan hidup, kesempatan untuk menambah bekal kita, memperbanyak amal ibadah kita, agar kita mendapatkan kebahagiaan hidup, baik itu di dunia maupun di akhirat. Salawat waring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakninya Habiballah, uswatun hasanah, suri tauladan bagi seluruh umat Islam di dunia, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jemaah rahimakumullah, pendengar RRI yang berbahagia, pada sore hari ini kita akan mengkaji tentang bagaimana peranan kita sebagai orang tua dalam mempersiapkan generasi kita, anak kita, menjadi anak yang berguna baik bagi dirinya, bagi agamanya, dan bagi bangsanya. Jemaah hadirin rahimakumullah, apa itu pendidikan yang utama bagi anak? Sebagai orang tua, kita diamanahkan oleh Allah sebuah dan seorang keturunan yang mampu nantinya menambah generasi kita, melanjutkan perjuangan kita untuk dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Anak ibaratnya sebuah amanah, sebuah tabungan kita, aset bagi kita orang tua apabila kita dapat membimbing mereka, mendidik dan membina mereka sesuai dengan syariat agama. Anak juga dapat menghancurkan masa depan orang tuanya. Anak juga dapat menjerumuskan orang tua ke lembah neraka, ke lembah siksaan yang sangat pedih. Karena apa? Karena salah didiknya orang tua terhadap sang anak. Lalu bagaimana pengajaran yang baik yang sesuai menurut syariat agama kepada anak-anak kita? Yang pertama, tanamkanlah iman dan akidah. Sebagaimana pertanyaan Nabi Ibrahim kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Wahai anakku, bila ayah tidak ada nanti, masihkah engkau mau beribadah kepada Allah, Nak? Tapi sekarang ini malah sebaliknya. Kalau misalnya kita berkumpul dengan anak kita, kita sangat mengkhawatirkan tentang masa depannya. Dan sering kita mungkin bertanya, "Ma ta'kuluna min ba'di?" Wahai anakku, jika aku sudah tiada nanti, kamu akan makan apa, Nak? Jadi jemaah hadirin rahimakumullah, pondasi yang pertama dan utama yang harus kita berikan kepada anak adalah pondasi tauhid, pondasi keimanan dan keyakinan kepada Allah. La tusyrik billah, janganlah sekutukan Allah. Bila ini sudah kuat, maka hal yang lain akan lebih mudah untuk kita menanamkannya. Apabila kita menginginkan anak kita menjadi seseorang yang sangat penting di masa depannya, kita sudah tenang, kita tak perlu khawatir lagi. Kenapa? Karena kita sudah menanamkan pondasi tauhid yang kuat, anak kita menjadi seorang yang sukses, sukses dengan ilmu agamanya juga. Menjadi orang yang terpandang, menjadi seorang pemimpin, sukses dengan kepemimpinannya dan juga dengan agamanya. Maka sebagai seorang tua, perlu kita tanamkan, selain anak kita pintar ilmu dunia, kita juga inginkan anak kita pandai dalam agamanya. Kemudian untuk menanamkan tauhid kepada anak kita, ada yang perlu dapat kita lakukan. Yang pertama, kita tidak hanya ingin sekedar mempunyai anak yang tidak hanya pintar ilmu umumnya, tapi juga benar akidahnya. Dengan kita menanamkan tauhid kepada anak, anak itu cerdas dalam ilmu dunianya, anak itu pakar dalam ahli teknologinya, tetapi dia juga benar dalam agamanya. Jangan sampai ilmu dunia bisa membuat dia jauh dari agamanya. Sangat sesungguhnya, ilmu dunia yang dilandasi dengan agama, maka akan menjadikan seorang anak kita menjadi orang yang sukses di dunianya dan juga akan bahagia di akhiratnya. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu menanamkan tauhid kepada anak? Yang kedua adalah, sesungguhnya ruh dan jiwa semangat tauhid yang melekat pada diri anak akhirnya akan tumbuh pada puncak disiplin murni yang tumbuh dari dirinya sendiri, di mana sang anak akan merasakan dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, dia akan selalu merasakan kehadiran Allah dekat dengan dirinya. Ia akan sadar sesadar-sadarnya, tidak ada satu perbuatan pun yang luput dari pandangan Allah. Jadi jemaah hadirin rahimakumullah, apabila tauhid sudah kita tanamkan kepada diri anak, mau kemanapun ia berada, dimanapun dia melakukan posisi kehidupannya, aktivitas hidupnya, maka ia akan selalu merasakan keberadaan Allah di dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus menanamkan tauhid kepada anak? Yang ketiga adalah, dengan adanya landasan tauhid yang kokoh, maka anak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ia tidak akan rakus, ia tidak tamak terhadap sesuatu yang bukan miliknya. Ia akan lebih tawaduk dan tidak mau mengambil yang bukan menjadi haknya. Jadi jemaah hadirin rahimakumullah, dengan penanaman tauhid kepada anak, maka insya Allah kita akan mendapatkan seorang sosok anak yang tidak hanya pintar ilmu dunia, tapi ia juga pintar dalam ilmu akhiratnya. Ia tidak hanya sukses di dunia, tapi ia juga sukses di akhiratnya. Kemudian dengan adanya penanaman ilmu tauhid, dimanapun anak kita berada, apapun aktivitas yang dilakukannya, ia akan selalu merasa Allah akan selalu mengawasinya. Ia akan selalu merasakan keberadaan Allah di dekatnya, sehingga itu dapat mengantisipasi dirinya dari melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian yang ketiga, dengan adanya penanaman tauhid, maka sang anak akan menjadi seorang yang tawadu dengan harta yang ia miliki, dengan jabatan yang ia pimpin, maka ia menjadi sosok pribadi yang tawadu, yang rendah hati, yang tidak sombong dengan apapun kemewahan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada dirinya. Jemaah hadirin rahimakumullah, maka marilah sama-sama kita menjadi orang tua yang memegang amanah dan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya. Semoga kita mampu mendidik anak kita, membimbing anak kita tidak hanya pintar dalam ilmu dunia, tapi juga pintar dalam ilmu agamanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah pendengar, demikian telah kita simak mimbar agama Islam, dan akan segera kita rangkai kebersamaan ini dengan mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Kali ini pendengar, segera kita akan dengarkan Quran Surah Al-A'raf dimulai dari ayat 113 dan akan dibacakan oleh Syahrul Hidayat, diterjemahkan Sri Rahayu.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan para pesihir datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, "Apakah kami akan mendapat imbalan jika kami menang?" Dia Fir'aun menjawab, "Ya, bahkan kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat kepadaku." Mereka para pesihir berkata, "Wahai Musa, engkaukah yang akan melemparkan lebih dahulu? Atau kami yang melemparkan?" Dia Musa menjawab, "Lemparkanlah lebih dahulu." Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat menakjubkan. Dan kami wahyukan kepada Musa, "Lemparkanlah tongkatmu." Maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, sesaat lagi kita akan mendengarkan seruan azan salat fardu maghrib.
3: Saatnya salat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya, melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu, lalu memperbagus cara wudunya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih tetap berada di tempat solatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, "Ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia." Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Mereka lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang tersebut mencuri dalam sholatnya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, atau ia tidak menegakkan tulang punggungnya ketika ruku dan sujud." Diriwayatkan oleh Ahmad.

Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kita sudah menikmati pendengarnya ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa islami yang menemani di malam ini hingga saat ini sudah membawa kita pada menit 59 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ya, kita akan beralih juga dalam rangkaian Riau Malam, dan untuk itu hiburan lagu-lagu islami kami cukupkan hingga di sini. Selanjutnya, untuk mengawali kebersamaan kita di Riau Malam tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat ini, pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak informasi-informasi terkini dalam Warta Berita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah saya.
0: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Prancis sukses. Prancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelaskan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
3: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban, tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
4: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
3: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
6: So, dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh dikatakan sehat. Untuk khusus itu hati, kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita akhir.
5: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
7: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi korban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
9: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
8: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
9: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Inisiatif Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
10: Pro 3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program human inisiatif, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
9: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
11: Di sana tempat lahir beta.
12: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Perancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tar Gentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
2: Gak nyangka sih.
4: Kita mengira.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden. Jadi ini nice surprise lah. Kita sangat bangga lah saya sih. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
12: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
13: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
14: Tentunya sangat spesial ya, apalagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden. And it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
12: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Ana Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
15: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
16: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
15: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
17: Kita tentu ada 300 desa empat kelurahan. Ada yang belum memiliki tanahnya yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
15: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara, hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka ada beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih di dalam hanya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun sudah tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju ke AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Mungkin untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Nyarapu Wiki Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Ya, pendengar Pro 1, demikian tadi telah kita simak bersama informasi-informasi terkini dalam Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Ya, untuk saat ini Anda kembali bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih akan melanjutkan kebersamaan di Riau Malam, merangkai kebersamaan hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Masih banyak ragam program siaran, informasi dan hiburan, lagu-lagu hits yang menemani segala kegiatan aktivitas Anda di malam ini. Baik, saat ini di studio telah menunjukkan pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Nah, ini kami informasikan terlebih dahulu untuk kita yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, itu nanti seruan azan sholat fardu isya akan masuk ataupun juga berkumandang pada pukul 19 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat. Jadi itu artinya, pendengar, sesaat lagi ya kita akan mendengarkan seruan azan sholat fardu isya untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.
1: Saatnya sholat fardu isya untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Riau Malam.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

Pendengar Pro 1, kita masih bersama di Riau Malam. Dan sebelum kami temani Anda dengan ragam rangkaian lagu-lagu hits dari Pro 1 ya, menemani segala kegiatan aktivitas Anda, nah kami informasikan terlebih dahulu pendengar, tetaplah bersama kami karena nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat kita akan menyimak program spesial yang setiap malam akan kami hadirkan, yaitu program mini drama ataupun juga drama radio. Kita nanti akan mendengarkan mini drama itu produksi dari RRI Mamuju ya, dengan judul Ketuk Palu ya. Sebelum kita rangkai kebersamaan ini pendengar, ada beberapa rangkaian lagu-lagu yang terlebih dahulu akan menemani kita di kesempatan malam ini, seperti lagu yang berikut ini akan kita dengarkan bersama Ade Govinda, Tanpa Batas Waktu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: Baik pendengar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat saat ini ya. Seperti tadi yang telah disampaikan, ya kini tiba waktunya kita akan mengikuti ataupun juga mendengarkan program mini drama, drama radio ya. Kali ini untuk mini drama itu produksi dari RRI Mamuju dengan judul drama Ketuk Palu.
1: Uang 10 juta itu tidak ada nilainya dibandingkan harga diri aku, Kak. Dia sudah menginjak-injak harga diriku. Aku biarkan diriku bersabar dalam diskriminasi selama hidup dengannya. Bertahun-tahun diabaikan dalam kesepian dan kesedihan. Sekarang, waktunya aku perlihatkan bahwa aku tidak benar-benar bodoh seperti yang dia kira.
2: Saya diam selama ini karena terlalu sering mengalah. Berharap ada kebaikan di antara kami, yang pada akhirnya justru semakin memperbesar egonya. Meskipun status kami belum resmi bercerai, dia bahkan sudah tidak mau lagi menafkahi anak-anaknya. Saya akan buktikan bahwa saya diam tidak sebodoh yang dia kira.
3: Bapak dan Ibu, ini adalah ruang mediasi. Baik, karena Bapak dan Ibu telah setuju untuk bercerai, selanjutnya kami akan mengadakan mediasi di antara Bapak dan Ibu untuk membicarakan terkait dengan tuntutan atau gugatan Ibu Zahra terhadap Bapak Afwan. Dalam gugatan yang disampaikan Ibu Zahra, gugatan pertama terkait dengan gugatan cerai terhadap tergugat, di mana telah disetujui oleh Bapak Afwan sendiri. Dan selanjutnya, di ruang mediasi ini kita akan membicarakan gugatan-gugatan lainnya, salah satunya adalah gugatan hak asuh anak. Dalam gugatan ini, penggugat meminta agar hak asuh anak dijatuhkan kepadanya hingga anak berusia 20 tahun. Apakah Bapak Afwan setuju?
4: Sebenarnya kalau saya, Pak, tidak masalah, Ji. Kalau hak asuh anak-anak ada di ibunya. Yang penting, saya masih bisa bertemu dengan anak-anak dan ibunya pun masih mengizinkan saya untuk menemui anak-anak.
3: Baik, Ibu Zahra, bagaimana tanggapannya?
2: Izin Yang Mulia, seperti Yang Mulia ketahui, bahwa saya pertama kali menggugat di pengadilan negeri agama ini, saya tidak mencantumkan gugatan hak asuh anak. Itu karena sebelumnya beliau tergugat sudah menyetujui bahwa kami akan bercerai dengan baik-baik tanpa perlu meributkan terkait hak asuh anak. Tapi belakangan, ketika gugatan pertama saya telah masuk di pengadilan agama, beliau seakan mencari ribut dengan saya, Yang Mulia, lalu menantang saya untuk saling memperebutkan hak asuh anak di pengadilan. Dengan terpaksa, saya mencabut gugatan pertama itu, lalu mengajukan gugatan ulang dengan mencantumkan hak asuh anak sesuai dengan permintaan beliau sendiri. Sejatinya, tidak menjadi masalah bahwa ketika hak asuh dijatuhkan ke tangan saya dan beliau ingin bertemu dengan anak-anaknya, saya menerima dengan hati yang terbuka untuk mempertemukan anak-anak dengan ayahnya. Yang terpenting, beliau masih ingat anak-anak untuk dipulangkan ke rumah saya kembali.
3: Baik, begitu ya Bapak Afwan. Jadi, Ibu Zahra ini tidak keberatan meskipun hak asuh anak-anak dijatuhkan kepadanya dan Bapak Afwan ingin bertemu dengan anak-anak, Bapak Afwan tetap diperbolehkan. Memang, mengasuh anak itu adalah kewajiban bersama antara Bapak dengan Ibu. Untuk itu, kami harapkan Bapak dan Ibu tetap merawat anak-anak dengan baik sampai mereka dewasa. Meskipun Bapak dan Ibu kedepannya sudah tidak bersama lagi, tidak ada yang namanya mantan Bapak dan tak ada yang namanya mantan Ibu. Semuanya tetap sama, meskipun Bapak dan Ibu kedepannya sudah punya pasangan masing-masing. Baik, berikutnya gugatan nafkah. Ibu Zahra mencantumkan dalam gugatan nafkah ini untuk dipenuhi setiap bulannya oleh Bapak Afwan adalah senilai 1 juta rupiah. Menurut Bapak Afwan, bagaimana? Apakah Bapak sanggup?
4: Kalau masalah itu, Pak, saya cuma bisa kasih 500 ribu tiap bulannya. Sekarang, saya punya sangkutan yang harus dibayar tiap bulannya. Lain lagi biaya kontrakan, lain lagi biaya makan. Jadi, saya cuma bisa sanggupi segitu. Ya bisalah saya lebihkan kalau ada lebihan gaji, Pak. Mungkin bisa saya tambahkan jadi 700 atau 800 begitu.
3: Bagaimana, Ibu Zahra?
2: Izin Yang Mulia, kalau berbicara tentang sangkutan, saya tahu apa maksud beliau. Saya juga punya sangkutan di bank, Yang Mulia. Dan saya harus bayarkan hampir 4 juta setiap bulannya. Dan sisa uang yang bisa saya gunakan untuk biaya bulanan saya dan anak-anak saya adalah kurang lebih 2 juta rupiah. Dan saya yakin, sangkutan beliau ini pasti jauh di bawah sangkutan saya sendiri. Karena saya tahu beliau, Yang Mulia. Sebelumnya, ketika kami bersama, saya yang harus mengorbankan gaji untuk pemotongan kredit di bank. Lalu, Yang Mulia, jika beliau akan menafkahi anak-anaknya dengan nilai 500 ribu rupiah setiap bulannya. Sedangkan saya akan mengasuh anak-anak hingga umur 20 tahun. Yang mulia, 4-5 tahun ke depan, uang dengan nominal 500 rupiah itu, saya yakin hampir tidak ada nilainya lagi. Sedangkan beliau sendiri punya tanggung jawab sebagai seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya. Apakah itu adil bagi anak-anaknya, Yang Mulia? Kemudian, Yang Mulia, jika beliau mengatakan bahwa beliau akan melebihkan nafkah 500 ribu rupiah jika beliau mendapatkan kelebihan gaji yang mungkin ditambahkan menjadi 700 atau 800 ribu, saya harus jujur bahwa saya tidak bisa memegang kata-kata tersebut, Yang Mulia. Selama kami bersama saja, hampir setiap saat kami tidak pernah mendapatkan titik temu jika berkomunikasi. Apatah lagi jika nanti saya yang harus mengingatkan janji beliau tentang kelebihan nafkah itu. Yang ada pasti hanyalah kesalahpahaman, Yang Mulia.
3: Oh ya, itu benar sekali, Ibu Zahra. Nilai rupiah akan dipengaruhi oleh inflasi setiap tahunnya, yang membuat nilainya semakin berkurang. Lagi pula Bapak Afan, hidup di kota ini biaya kebutuhan cukup mahal. Anak Bapak yang umur 3 tahun sudah pasti masih membutuhkan susu, Pampers, dan keperluan lainnya. Lain lagi untuk kakaknya yang berumur 6 tahun yang sudah mulai masuk sekolah, harus membeli perlengkapan dan membayar biaya sekolah juga. Jadi Bapak Afan, nafkah yang harusnya Bapak akan berikan itu minimal 1.500.000 setiap bulannya. Dan itu sudah sangat rendah sekali untuk hitungan sebuah nafkah. Tapi karena Ibu Zahra berbaik hati, alangkah beruntungnya Bapak Afan hanya dituntut dengan nafkah 1 juta rupiah setiap bulannya. Harusnya Bapak Afan setuju dengan tuntutan itu. Bagaimana Bapak Afan?
4: Ya, begitu misalnya saja, Pak.
3: Bapak Afan, untuk kedepannya, selain dari nafkah 1 juta rupiah setiap bulannya, Bapak Afan juga harus memenuhi biaya lainnya, seperti biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak. Ini sangat riskan, Pak, untuk masa depan anak-anak Bapak. Ini adalah sidang terakhir gugatan cerai antara Ibu Zahra dengan Bapak Afan. Dan sidang memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai antara Ibu Zahra dan Bapak Afan. Hak asuh dijatuhkan sepenuhnya kepada Ibu Zahra hingga anak berusia 20 tahun. Berikut kewajiban nafkah yang harus dibayarkan Bapak Afan setiap bulannya adalah 1 juta rupiah. Ini di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan, serta akan dibebankan 10% penambahan di setiap tahunnya.
2: Kamu hebat, Zahra. Dengan bermurah hati, kau menurunkan egomu dengan menuntut nafkah yang tidak terlalu banyak itu. Kau telah membuktikan di depan para hakim bahwa kau adalah wanita yang cerdas yang tidak ia ketahui selama ini.

0: tahun ke-12 secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACF Fest mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACF Fest 2026, Adi Setyo Tamtomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti-Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori Film Pendek Vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfes.com dan Instagram akfes.kpk. Dari Lensa, integritas terjaga.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan kita masih akan terus merangkai kebersamaan di Riau Malam. Ya, siokianya setiap edisi Kamis malam, ya, itu akan kami hadirkan program Mutiara Al-Quran. Namun untuk malam ini pendengar, dikarenakan sesuatu dan lain hal, kami mohon maaf ya, untuk program Mutiara Al-Quran tidak dapat kami hadirkan. Nah, untuk menemani Anda di malam ini, ragam rangkaian lagu-lagu koleksi Pro 1 serta informasi-informasi terkini itu akan kami hadirkan ya, menemani kita di malam ini hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Jadi itu artinya kita akan bersama dalam program informasi dan musik. Ya, selamat malam untuk Anda pendengar yang tetap setia bersama kami ataupun juga yang baru saja mendengarkan Pro 1. Nah, bagaimana kabar Anda malam ini? Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan yang sehat ya, di mana malam ini kembali hadir membawa suasana yang berbeda tampaknya. Ada yang mungkin mulai merasa lega karena aktivitas hari ini sudah selesai, atau mungkin sebagian dari kita pada kesempatan malam ini itu justru baru memulai pekerjaan ya di malam ini. Ya, lembur mungkin begitu. Nah, apapun yang Anda lakukan kegiatan pada kesempatan malam ini pendengar, semoga malam ini tetap memberi ruang untuk kita merasa lebih tenang ya. Terlebih lagi memang di tengah dunia yang bergerak cepat, nah ini tidak ada salahnya sesekali menikmati malam tanpa terburu-buru ya, dengan mendengarkan mungkin lagu favorit Anda, menikmati udara malam, atau ya sekedar berdiam sejenak tanpa banyak suara. Nah, hal-hal sederhana seperti itu pendengar kadang justru sering menjadi pengingat ya, bahwa hidup tidak melulu soal target, tapi juga tentang menjadi diri kita yang jauh lebih baik, atau lebih tepatnya bagaimana kita bisa tetap menjaga diri tetap lebih baik-baik saja ya, agar semuanya tidak terlalu dijadikan beban pikiran. Jadi untuk itu pendengar, malam ini kami hadir ya, seperti di awal tadi disampaikan ya, kami akan menemani Anda dengan musik pilihan serta informasi menarik ya, yang mudah-mudahan ini bisa membuat suasana malam terasa lebih hangat. Jadi untuk Anda yang masih beraktivitas, tetap jaga semangat dan kesehatan ya, dan khusus juga bagi Anda yang sedang beristirahat, semoga malam ini membawa ketenangan, nanti tidur dengan nyaman dan pikiran yang lebih tenang. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Pendengar Pro 1, dari informasi yang kami dapatkan melalui portal resmi di rri.co.id, pendengar, ya, ini mengabarkan bahwa pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Kesehatan terus mengebut program cek kesehatan gratis bagi masyarakatnya, ya. Namun pendengar, hingga pertengahan Mei 2026 itu tampaknya baru sebahagian kecil warga yang memanfaatkan layanan tersebut. Ya, data terakhir menunjukkan sekitar 35 ribu jiwa telah menjalani pemeriksaan kesehatan tanpa biaya dari total penduduk yang mencapai 1,2 juta jiwa ini, ya. Nah, ini bisa dikatakan jumlah ini pendengar itu masih berada di bawah 3% dari total penduduk, ya. Menanggapi itu juga, PLH Kepala Dinas Kesehatan Pekanbaru, Dedi Sambudi, menekankan pentingnya peningkatan partisipasi warga. Jadi Dedi menerangkan pendengar bahwa capaian tersebut meningkat signifikan itu dibanding bulan April 2026 yang saat itu bulan lalu tepatnya, ya, hanya 18 ribu warga yang mengikuti cek kesehatan. Nah, hingga saat ini itu sudah lebih dari 35 ribu warga. Jadi upaya promosi aktif dan kegiatan turun langsung ke masyarakat tentunya ini menjadi faktor peningkatan untuk bulan ini, pendengar. Ya, meski begitu, Pekanbaru masih menempati posisi ke-9 ini dari 12 kabupaten kota di Provinsi Riau dalam hal capaian pemeriksaan kesehatan gratis. Ya, Dinas Kesehatan itu juga berkomitmen untuk terus melibatkan berbagai pihak agar kota ini, pendengar, ya, Pekanbaru khususnya, bisa mencapai peringkat teratas hingga akhir tahun. Jadi nanti akan terus dilakukan upaya jemput bola, lalu mengedukasi dan mengajak masyarakat agar langsung memanfaatkan layanan yang sudah diberikan, yaitu cek kesehatan gratis. Artinya tidak menunggu lagi, ya. Jadi untuk Anda, untuk kita semua pendengar, masyarakat dapat mengakses layanan cek kesehatan gratis ini di 21 puskesmas dan juga di puskesmas pembantu yang tersebar di Kota Pekanbaru. Demikian informasi ini kami kabarkan untuk Anda, pendengar, ya. Silakan simak kembali informasi ini di portal resmi kami di laman rri.co.id.

0: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi

mengartikan jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Rindu yang dipopulerkan oleh Ratih Purwasih. Nah, ini lagu pendengar menggambarkan perasaan yang sangat manusiawi tampaknya ya, ketika seseorang masih menyimpan rindu ya meski hatinya pernah terluka. Merasakan hal yang demikiankah saat ini pendengar ya? Meski hati terluka, ini masih merasakan ataupun juga menyimpan rindu itu. Wah, luar biasa ya. Lagu ini tampaknya bukan hanya tentang cinta yang gagal, tapi tentang kenangan yang sulit benar-benar hilang. Ada rasa ingin melupakan, namun di saat yang sama masih ada harapan untuk kembali seperti dulu. Ya, itulah mengapa di lirik lagu ini, bahkan judul lagunya itu bertuliskan benci tapi rindu ya. Ini terasa dekat dengan banyak orang karena memang kadang soal hati ya itu tidak sesederhana logika. Baik, kita merangkai kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Jadi lagu-lagu seperti yang baru saja kita dengarkan pendengar ya, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu oldies. Nah, ini tampaknya menjadi jembatan untuk kita mungkin bisa flashback lagi ke belakang ya, mengingat mungkin pernah ada something special dengan seseorang ya, mengingat juga dengan sebuah cerita masa lalu atau cerita yang pernah singgah dalam hidup. Karena memang bisa dikatakan juga setiap lagu itu punya cara sendiri untuk membuka kembali ruang memori yang lama tersimpan. Kadang bukan lagunya yang membuat kita sedih pendengar ya, tapi kenangan yang ikut bernyanyi bersama di dalamnya. Nah, itu dia. Baik, ya mudah-mudahan ya di malam ini kita masih tetap bisa bersuka cita ya, bercanda gurau bersama di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, khusus di hari Kamis malam ini pendengar. Lagu-lagu yang kita nikmati itu lagu-lagu kenangan, lagu-lagu oldies. Tadi sebagai awal jumpa suara kita ada Ratih Purwasih yang sudah menemani kita. Untuk Anda pendengar Pro 1, silahkan berpartisipasi malam ini ya. Saya sudah buka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung di 0761 25111, atau gabung juga di via pesan singkat WhatsApp Pro 1. Kirim pesan Anda di 0811 76 73 991. Ada saya Suci Raslia yang menemani Anda merangkai kebersamaan di ruang rindu hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat jam 11 malam nanti. Silahkan ya langsung berpartisipasi. Untuk lagu-lagu lawas, lagu-lagu oldies kenangan, ini lagu-lagu Indonesia ya, sudah ada beberapa list lagu yang saya siapkan. Banyak lagu, silahkan Anda pilih satu di antaranya. Ya, mudah-mudahan ini dapat menemani kita di malam ini, dan saya berharap ada satu di antara banyak lagu ini lagu favorit Anda, atau mungkin lagu yang memang ingin Anda dengarkan, banyak kenangan di dalamnya. Apa saja list lagu kita malam ini pendengar? Yuk, sama-sama mari kita simak ya. Lagu dari Bruri dengan judul Aku Begini Engkau Begitu, dari Faris RM Sakura, nyanyian rindu bersama Diana Nasution, Kau Selalu di Hatiku, Rafika Duri. Lalu juga ada lagu dari Rano Karno, Kau Yang Sangat Kusayang. Dan berikutnya lagu dari Freddy Tamalia, Haruskah Aku Berlari. Patah Hati dari Rahmat Kartolo, Niki Astria, Jangan Ada Angkara. Siapa Bilang Aku Cinta dari Rinto Harahap. Lalu juga ada lagu dengan judul Senyum di Musim Bunga bersama Ira Maya Sopa, Jamal Mirdad, Hati Selembut Salju, Hapuslah Air Mata dari Iis Sugiyato, dan Rembulan Bersinar Kelana dari Beni Subarja, Di Batas Kota Ini Tommy Jepisa, Cinta dan Permata dari Panbers, Sepanjang Jalan Kenangan dari Teti Kadi, Sirna bersama Krisye, dan terakhir ada Endang Estorina, Hati Lebur Jadi Debu. Pilih mau yang mana? Banyak kan lagu kita malam ini. Langsung yuk kita sapa di ruang rindu. Halo Pro 1, selamat malam. Ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa nih? Ocu Amin ya, Cu?
1: Kalau malam Ocu Amin, Ocu kalau Amin. Siang Ocu Am.
0: Gitu ya, oke. Okay. Kabar baik, Cu, sehat?
1: Alhamdulillah, kecil.
0: Sehat, Cu, alhamdulillah. Walaupun ya agak-agak batuk saya sedikit, Cu, tapi masih
1: iya, ada apa-apa lah, batuk membawa bagus, batuk bahagia tuh.
0: Iya, amin, amin. Oke, okay. Ocu di rumah kah sekarang?
1: Di rumah di kampung di emak nih.
0: Di mana tuh?
1: Di Kualu itu apa namanya? Kubang Raya masuk dalam.
0: Oh, di situ. Iya. Baik, ada acara.
1: Kita kan pulang kampung kemarin kan masih lebaran itu.
0: Jadi pulang ke rumah
1: lebaran emak. Lebaran lagi, jadi pulang kampung lah namanya.
0: Iya.
1: Orang kemarin pulang hari raya puasa kan gak bisa pulang mudik ya kan.
0: Nah sekarang aja. Lah waktunya ya.
1: Iya sekarang sudah, pulang mudiknya.
0: Sudah dimakan iya, daging kurbannya. Hah? Daging kurban udah dimakan.
1: Ya udah.
0: Masak
1: apa? Hancur-hancur makannya.
0: Apa itulah?
1: Kita daging kurban itu satu kali dua kali enaknya Kak Ci. Lama-lama pindah lagi ke makanan kampung
0: yang
1: ya.
0: Lain. Bosan juga kalau keterusan gitu ya.
1: Keterusan tak ini juga.
0: Kolesterol cu, kolesterol.
1: Kolesterol itu yang aku takutkan apalagi sekarang ya.
0: Betul cu, jaga-jaga.
1: Orang yang sering ke kolesterol itu kan makan daging, minumnya air TS. Aduh. Itu mudah sekali itu.
0: Wah, komplit lah situ. Nanti itu yang lain-lainnya muncul selain kolesterol, yang lainnya pun ikut kumat nanti itu.
1: Aduh. Apa lagu yang ada, Kak Ci?
0: Kita lagu kenangan dari Bruri, ya. Faris siapa? RM, Diana Nasution, Rafika Duri, Rano Karno, Rahmat
1: Karno. Rano Karno apa lagunya?
0: Iya, Rano Karno, Kau Yang Sangat Kusayang.
1: Kau yang sangat kusayang.
0: Asik.
1: Karena kau tak pernah manja. Anggun pribadimu seanggun Kak Suci.
0: Alah bisa aja. Kita bungkus lagunya cu. Oke baik.
1: Salam utama untuk Kak Suci yang lagi siaran, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin ya Allah, terima kasih
1: cu. Jarak lagu ini ada juga Kak Ci.
0: Apa
1: kan kalau masih waktu remaja dulu tuh kan yang namanya mula remaja lah ya kan. Kita kan kenal-kenalan itu rasanya grogi juga, tapi mau ya kan. Dia punya kita rindu, dia kita ketemu kita malu.
0: Gimana pula ya tuh ya cu.
1: Gimana ya.
0: Tapi waktu itu tuh yang memang kita masih kayak takut-takut gitu ya.
1: Ada malu-malu kucing.
0: Malu-malu kucing gitu, kan? Nah itu dia malu-malu kucing.
1: Jadi dulu kan gak ada HP. Pakai surat ya. Itu tadi
0: surat.
1: Kau yang pengiku saya. Pas pula lagu itu beredar di TV belum berwarna waktu
0: hitam
1: itu.
0: Hitam putih masih ya.
1: Hitam putih. Oh enak kali. Setelah dengar lagu itu muncul, dia nonton kamera Ria di TV tak berwarna tuh. Besok pagi langsung ku terima jawaban suratku.
0: Bukan main, luar biasa. Kalau kata orang ini kayak cinta-cinta monyet gitu lah ya.
1: Salam untuk Henry nya sama Tia di samping saya nya.
0: Oh iya.
1: Saya lagi nonton.
0: Salam.
1: Kaci dia nih.
0: Oh iya, salam kembali ya cu. Salam.
1: Iya.
0: Sampaikan salam saya cu. Oke.
1: Okay. Untuk Bang Vincent ya, Bang Dedi, Bang Rudi, Bang Adi, Bunda Kembar, Bunda Isal, Kak Iyus, Mama Fahmi, Fika. Salam untuk Joko di Dumai di Jambi. Salam untuk Bang Rebani. Salam untuk Pak Tonga di Kuansing. Salam untuk Bang Arman, Bang Yono. Salam untuk semua yang dengar aja.
0: Oke. Okay,
1: selamat dan juga di Pancer mendengarkan kita.
0: Baiklah. Itu saja. Terima kasih ya cu.
1: Iya. Hati-hati pulangnya nanti Kak Ci ya.
0: Insya Allah cu ya.
1: Kalau jauh ke rumah Kak Suci, ke rumah saya aja lah.
0: Makin jauh cu. Berapa kilo yang harus saya tempuh itu ke sana cu. Ini luar biasa ya pilihannya.
1: Terima kasih
0: Kak Ci ya. Sama cu. Iya cu. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima kasih cu. Amin. Berbahagia selalu, sehat selalu cu ya. Rano Karno, Kau Yang Sangat Kusayang. Inilah lagu rilis tahun berapa ya? Oh, 81 silam. Belum lahir saya. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, apa kabar Riza?
2: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, di rumah saja kah?
2: Hah?
0: Di rumah saja.
2: Iya, menikmati daging kesuci.
0: Mantap.
2: Dibuat. Ya, enggak lah, saya udah ganti menu hari ini.
0: Hari ini menunya apa?
2: Selain itu lah.
0: Oh, selain ikan. Itu. Jadi dagingnya kemarin.
2: Iya, kemarin.
0: Oh, gitu. Stok masih
2: saya
0: ada lah ya.
2: Enggak itu sama daging enggak favorit.
0: Oh, enggak terlalu ya.
2: Iya.
0: Hanya sekedarnya saja lah ya. Oke.
2: Kak Suci diapain? Direndang.
0: Dendeng.
2: Cabe hijau.
0: Merah.
2: Oh, mantep tuh.
0: Yuk makan yuk. Pulang dulu kali ya, ambil dendengnya kali ya, udah kebayang.
2: Ini enggak bisa makannya.
0: Udah langsung kebayang dendeng gitu.
2: Iya.
0: Pengen makan apa lagi jadinya. Dikasih? Maunya dari pria atau wanita ini? Banyak ikut lagu kita. Ya? Iya, ikut list sayang. Mau dari siapa? Dari Bruri, Diana Nasution.
2: Bruri apa judulnya?
0: Aku Begini Engkau Begitu.
2: Itu aja.
0: Oke.
2: Ya, salamnya buat semua pendengar Setia Pos 1 dimanapun berada.
0: Mm-mm.
2: Spesial buat Kak Suci dan semua penyiar Pos 1 ya.
0: Makasih Iza.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Makasih.
0: Ya, sama-sama Iza di Arengka. Terima kasih juga sudah gabung ya. Sehat selalu juga. Oke. Okay. Satu penelpon lagi sebelum kita ke WhatsApp. Ini ada pesan yang masuk juga di WhatsApp, nanti saya bacakan ya. Halo Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Kak Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
3: Dengan Rudy ya.
0: Rudy. Saya tadi mau nyebut tapi takut salah. Belum familiar.
3: Salah bisa diulang lagi.
0: Iya pula ya. Ulang lagi yuk, matiin dulu teleponnya atau ulang lagi? Jangan ya.
3: Kalau dimatiin udah gak kebagian lagi ya.
0: Gak kebagian nanti ya.
3: Iya. Ketinggalan terus.
0: Jadi udahlah kita lanjut aja kalau gitu Rudy ya. Oke. Rudy mau lagu apa malam ini?
3: Ragu dari Rafi Kaduri ya.
0: Rafi Kaduri, Kau Selalu Di Hatiku. Oke Rudy, salam rindunya untuk siapa?
3: Salam rindunya buat Ojo Amin, buat Pak Tito, buat Adi, Mita Isal, buat Al, buat Mak Diman, Bu Ros, Mama Kembar, Mama Pami, Bu Yus. Spesialnya buat Kak Suci lah, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih Kak.
0: Sama-sama Rudy.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada WhatsApp kita yang masuk, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kak Suci, ini siapa ini? Pak Ardi di Panam. Selamat malam Pak Ardi di Panam. Bagaimana kabar? Sehat selalu Pak Ardi di Panam. Ya, boleh minta lagu dari Teti Kadi? Ya, boleh. Nanti kita nikmati. Teti Kadi, Sepanjang Jalan Kenangan. Nah, ini lagunya nanti ya. Salamnya untuk Suci dan pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru. Ya, terima kasih Pak Ardi di Panam. Kalau gitu kita ke lagu pendengar ya. Rehat kita sejenak untuk menikmati lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita yang berpartisipasi di sesi pertama dalam Ruang Rindu malam ini. Rano Karno, Kau Yang Sangat Kusayang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang berjalan di padang pasir. Selama dalam perjalanan, mereka berdebat tentang sesuatu. Hingga akhirnya salah seorang dari kedua sahabat itu menampar temannya. Sahabat yang ditampar itu merasa sakit. Tetapi dia tak berkata apa-apa. Ia hanya menulis sesuatu di atas pasir. Hari ini teman baikku menamparku. Mereka lalu terus berjalan hingga mereka menemukan sebuah oasis berupa sumber air yang sangat menyegarkan. Mereka sepakat untuk mandi. Teman yang tadi telah ditampar tergelincir dan hampir saja tenggelam di oasis tersebut. Tetapi temannya datang dan menolongnya. Setelah diselamatkan oleh temannya dari bahaya itu, lalu ia menulis kembali, tapi kali ini ia menulis di atas sebuah batu. Hari ini, teman baikku menyelamatkan nyawaku. Teman yang telah menyelamatkan nyawa itu lalu bertanya padanya, "Sobat, ketika aku menyakitimu, kamu menulisnya di atas pasir. Tapi sekarang, ketika aku menolongmu, kau menulisnya di atas batu. Mengapa, wahai sobat?" Temannya pun menjawab, "Ketika seseorang menyakiti kita, kita harus menulisnya di atas pasir, agar angin dapat menerbangkannya dan menghapusnya, sehingga kita mampu memaafkannya. Tetapi, ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik kepada kita, kita harus mengukirnya di atas batu, di mana tak ada angin yang dapat menghapusnya. Tulislah sakit hatimu di atas pasir, dan ukirlah kebaikan di atas batu."
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Rafika Duri, kau selalu di hatiku. Spesial lagu ini untuk Anda pendengar yang telah berpartisipasi di sesi pertama kita tadi ya, tentunya masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Yuk langsung. Nah, itu dia. Melanjutkan kebersamaan ini, saya sapa kembali untuk Anda yang ingin berpartisipasi ya. Ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Isal.
1: Iya.
0: Kabar baik, Bunda, sehat?
1: Apa sih?
0: Bunda sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Aman ya?
1: Aman. Aman, makan daging pun aman.
0: Masya Allah, sudah disantap langsung. Dibuat apa, Bunda, tadi?
1: Tambah dengan Suci, dibuat dendeng
0: batokok. Iya kan, Bunda?
1: Dendeng batokok ya, Suci.
0: Dendeng batokok. Batokok pakai apa, Bunda?
1: Tokok pakai batu giling.
0: Batu giling. Untuk nggak pakai kayu ya, Bunda.
1: Kayu, nggak mau, dia mantul.
0: Kayunya mantul gitu ya. Oke, tapi nggak salah, nggak hancur tapi batu giling ya kan, Bunda ya?
1: Nggak lah, nggak hancur.
0: Nggak jadi makan dendeng jadinya.
1: Kan sih hancur, nambah-nambah kan Suci. Ya benar-benar.
0: Oke, Bunda. Bunda mau lagu apa, Bun?
1: Tanya-tanya, Suci kan?
0: Alhamdulillah, Bunda, agak serak-serak sedikit.
1: Tapi
0: ini.
1: Tapi suaranya agak serak-serak sedikit ya.
0: Ya, gak tahu kenapa ini, Bunda.
1: Biasa itu, apa, diuji Tuhan itu.
0: Iya, aman, insya Allah.
1: Biasanya mah kita manusia.
0: Yang penting masih bisa didengar lah ya, Bun.
1: Iya, lagunya dari siapa lah?
0: Dari siapa, Bunda?
1: Dari Rahmat Katolo, Kata Hati.
0: Mana tadi dia nih? Mana dia? Patah hati, Bunda.
1: Patah hati.
0: Siap.
1: Hati pula patah, payah.
0: Janganlah sampai patah pula.
1: Yang patah tuh kayu, bukan hati.
0: Kalau Bunda patah hati kayaknya enggak.
1: Kalau Bunda enggak, pernah Bunda patah hati. Apapun terjadi.
0: Happy selalu, bawa ketawa aja ya, Bunda.
1: Iya, enggak mau Bunda patah hati dong.
0: Kasih rumus lah, Bun. Ya. Apa rumusnya tuh, Bunda? Gimana caranya biar selalu tertawa?
1: Iya, dibuat tersenyum, dibuat ketawa, happy-happy aja.
0: Happy aja ya, Bunda ya. Oke, bolehlah, boleh.
1: Nah, manusia ini memang banyak cobaan, tapi kita sabar aja.
0: Sabar, jangan dibawa stres ya, Bun ya.
1: Iya, yang menolong kan yang satu itu kita minta.
0: Kita berserah meminta begitu.
1: Minta ke satu, minta akan tenangkan hati kita. Iya. Jangan sampai patah berderai ya.
0: Iya, tapi jangan sampai tertawa terus tanpa henti, Bunda. Jangan sampai tertawa terus tanpa berhenti.
1: Enggak, nanti
0: hilang
1: lah.
0: Itu dia kan. Dibawa masalah ini dengan ketawa, tahu-taunya ketawanya enggak berhenti-berhenti ya kan, Bun?
1: Enggak berhenti sampai patah giginya.
0: Ngapalah Bunda Isal itu gitu. Oke, Bunda. Mau lagu apa, Bu? Lagu sudah tadi. Salam. Salamnya untuk siapa, Bunda? Silakan.
1: Iya, salamnya. Selamat kembar. Semoga saya selalu sekeluarga. Bunda juga ya. Bu Ros. Pak Madi sama Dija. Pak Zeta. Rudi. Adi di segunung bersama ibunya. Semoga saya selalu. Jami Nambo tadi ya.
0: Iya.
1: Mas Wamin. Dua-dua jelas ya, Suci.
0: Oke.
1: Satu orang dua nama. Suami Nambo.
0: Siapa lagi, Bunda?
1: Lalu Pak Diman di Prekumbu. Vincent juga.
0: Ya.
1: Siapa lagi, Pak Kumis di Kuansim. Pak Adrianto itu di Pulau Lawan. Al di Pasir Pengarayan juga. Siapa lagi ya? Siapa? Mukti di apa? Di Jarenka. Jalan Soekarno Hatta. Dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
0: Oke, Bunda.
1: Semoga sehat selalu ya, Siti.
0: Amin, ya Allah, amin. Terima kasih, Bunda, juga ya.
1: Selalu. Berkah umurnya, murah rezekinya, banyak duitnya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas.
0: Siap
1: nanti. Kalau
0: bunda.
1: Pulangnya nanti hati-hati di jalan, Suci.
0: Insyaallah bunda ya.
1: Terima kasih Suci.
0: Assalamualaikum
1: bunda. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bunda Isal. Doa yang sama untuk Bunda ya, ditunggu lagunya. Berikut kita akan sapa kembali di ujung telepon Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu Suci.
0: Iya. Dan siapa ini?
2: Bunda Yani.
0: Bunda Yani. Oh tumben, biasanya by WA.
2: Iya. Ini kok tumben masuk ya.
0: Alhamdulillah ya Bunda, ada rezekinya ya kan.
2: 2x2 puteran.
0: Oke Bunda, kabar sehat Bunda Yani?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat Bunda ya. Kita mau dengarkan lagu apa malam ini Bunda?
2: Ini tadi ada list lagunya terakhir di Endang Esterina.
0: Betul Bunda, judulnya Hati Lebur Jadi Debu.
2: Iya.
0: Mau?
2: Kita sedang dengar sama Endang, sama satu lagi ada yang kak beradik itu.
0: Oh, suka ya dengar suaranya gitu ya Bunda ya.
2: Iya,
0: cocoklah
2: iya.
0: Malam ini alhamdulillah ada Endang Esterina.
2: Iya. Nah, itu aja Suci ya.
0: Iya Bunda.
2: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Kembali. Iya, terima kasih Bunda.
2: Ya, bertemuannya lah yang udah masuk tadi ya.
0: Baik Bunda Yani.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya Bunda Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi yuk, silahkan. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, orang berbagi rindu, memori lewat lagi. Kabar Mbak Suci?
0: Baik, saya alhamdulillah. Mama sehat?
3: Sehat.
0: Ini Mama atau Bu Ros ya?
3: Bu Ros.
0: Ah, mirip kan suaranya dengan Mama si kembar.
3: Iya, kakak beradik sih.
0: Iya, kakak beradik beda ayah.

0: Ini udah bobo nih.
1: Oh, di rumah atau di bawah tugas?
0: Di rumah.
1: Oh, di rumah.
0: Iya.
1: Boleh salam banget.
0: Boleh, Bu Rosi, lah.
1: Buat Bunda Isa, sehat selalu, Bunda.
0: Amin.
1: Buat Ibu Emma juga ya, sehat selalu. Buat Ucu Amin Ambo. Rudi di Rumbai, Pak Mali, sehat selalu, Pak Mali.
0: Ya, amin.
1: Juga buat Papa Simpson, Jerry di Arinsa, Mama Pahmi. Siapa lagi ya?
0: Capa
1: Ibu
0: lagi?
1: Ius,
0: okay.
1: Pak Iman, Mbak Tina, sama Bunda Amy di Tawang. Mama kembar masuk dong.
0: Iya, belum.
1: Kembaran gak, kita nih suaranya.
0: Suaranya mirip, lembut-lembut gimana gitu.
1: Buat Mbak yang lagi bertugas ya selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Mudah rezekinya. Salam sayang buat Mbak ya.
0: Makasih Bu Ros.
1: Ditunggu lagi ya. Assalamualaikum. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mirip suaranya. Itu pendengaran saya begitu ya. Saya mendengarkan demikian. Saya selalu juga untuk Bu Ros ya. Ditunggu Iis Sugiantonya dengan judul lagu Hapuslah Air Mata. Via WhatsApp ada yang gabung, Pak Aan. Lagi mobile. Masih monitor kah Pak Aan? Hati-hati di jalan Pak Aan. Ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sehat dan sukses selalu Mbak Suci, amin ya Robbal Alamin. Terima kasih Pak Aan. Request lagunya Pilu. Pilu, itu judulnya ya. Gak masuk list kita malam ini Pak Aan. Boleh diganti nanti lagunya, atau mungkin ikutan dengan pendengar kita yang lain ya. Salam untuk seluruh pendengar setia Ruang Rindu, dan istimewa spesial untuk Mbak Suci. Sehat selalu, hati-hati nanti pulangnya. Terima kasih Pak Aan. Pak Aan saat ini tengah dalam perjalanan ya, hati-hati di jalan juga untuk Pak Aan. Lagi yuk saya bacakan. Ini saya harus gak mau disebut nama ini, kalau ini di spill namanya gak mau, tapi depan nomornya aja boleh lah ya. 082170 sekian. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Titip salam untuk yang lagi kerja ya, terima kasih ya. Salam juga untuk Nayara yang cantik dan imut. Terima kasih ya Om. Nah itu sudah diwakilkan oleh bundanya. Salam juga untuk Mama Yus, mamanya si kembar, dan untuk Ibu Emma. Oke, terima kasih sudah bergabung. Gak request lagu ya? Oke, gak apa-apa. Ada siapa lagi ini? Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dari Anggoro di Kubang Raya. Salam untuk Mas Agus, tukang di Rimbo Panjang, dan Pak D. Cecep di Villa Bambu. Semoga tambah banyak proyeknya. Amin. Lagunya Rumah Kita. Nah, ini juga gak masuk list malam ini. Ya, ikutan nama pendengar kita yang lain aja gak apa-apa ya. Oke, balik ke lagu kita nikmati. Kali ini di Ruang Rindu kita akan mendengarkan segera vokal dari Rahmat Kartolo, Patah Hati.

0: 2019 secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACF Fest mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACF Fest 2026, Adi Setyo Tamtomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori Film Pendek Vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfes.com dan Instagram akfes.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Bri Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita masih bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan tentu masih akan cukup panjang kebersamaan kita ini, pendengar ya, hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, jam 11 malam. Iis Sugianto sudah menemani kita. Lagu ini saya spesialkan untuk Ibu Rose tadi kalau tidak salah ya, yang sudah merequest lagu ini. Baik, silakan, telepon sudah saya buka kembali bagi Anda yang ingin berpartisipasi. Dan untuk list lagu kita di sesi ini juga masih lumayan banyak ya. Ada nyanyian rindu Diana Nasution, Freddy Tamalea, Haruskah Aku Berlari, Niki Astria, Jangan Ada Angkara, Siapa Bilang Aku Cinta dari Rinto Harahap, Faris RM, Sakura, Senyum di Balik. Oke, Senyum di Musim Bunga, itu tepatnya ya. Senyum di Musim Bunga dari Iramaya Sopa, Jamal Mirdad, Hati Selembut Salju, Rembulan Bersinar Kelana, Rembulan Bersinar Kelana. Nah itu, dari Benny Subarja, Tommy J. Bisa, Di Batas Kota Ini, Krisha dengan judul lagunya Sirna. Halo Ruang Rindu.
1: Memori Terbagi Rindu, Memori Lewat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak D. Ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Sehat. Di mana sekarang?
1: Di rumah.
0: Di rumah. Santai-santai, mau dengerin lagu apa, Pak D?
1: Apa-apa aja.
0: Hah?
1: Apa-apa aja. Gimana aja.
0: Bagaimana, putus-putus suaranya?
1: Dari Tommy.
0: Tommy.
1: Ya.
0: Di Batas Kota Ini.
1: Salamnya
0: untuk semuanya. Oke, Pak D. Terima kasih, Pak D. Ya.
1: Selamat.
0: Iya, Pak D. Arman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Pak D. Selamat malam, selamat beristirahat. Ya, terima kasih tadi ada salamnya untuk Nayara. Mungkin udah bobo itu si bocil di rumah ya. Biar emaknya kerja dulu gitu. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Ini pendatang baru nih, Kak Suci. Putra Penyang Kak Suci.
0: Pendatang baru, stok lama.
2: Iya Kak Suci. Stoknya lama ya, pendatang baru ya.
0: Iya, stoknya ini udah lama tapi baru muncul ini.
2: Iya. Kalau dapat di barang sudah kedaluwasa ya.
0: Aduh. Udah lama tersimpan, udah expire gitu ya.
2: Udah lama tersimpan, udah kedaluwasa ya.
0: Untung bukan sebuah barang ya kan. Untung bukan makanan ya. Jadi masih aman lah gitu.
2: Untung bukan sebuah barang, cuma barang-barang. Apa kabar Kak Suci?
0: Sehat saya Bang Putra, alhamdulillah. Bang Putra baik
2: udah
0: ya.
2: Ngopi.
0: Udah nih ada kopi nih.
2: Ada kok nih ada kopi Kak Suci?
0: Halo, jauh sekali.
2: Iya, dekatnya.
0: Dekat mana?
2: Awalnya nyampe sana.
0: Ah, sana mana?
2: Ya, iya nanti sampai sana nih.
0: Apanya? Siaran kita. Iya, memang.
2: Suara lo sampai sana Kak Suci.
0: Apanya?
2: Suara lo sampai sana.
0: Iya, suara kan. Kopinya sampai enggak nih?
2: Coba kirim nomor rekeningnya biar kita transfer nanti.
0: Masuklah cerita kalau udah nomor rekening nih ya kan. Banyak pasang telinga yang mendengar loh. Nanti kita tagih ya pendengar sama Bang Putra ya.
2: Iya tagih lah nanti ya. Kirim nomor rekeningnya ya.
0: Aduh, macam iya aja. Oke, lanjut lagu.
2: Lagu ke apa, Kak Suci?
0: Apa itu?
2: Dari Diana Nasution, Kak Suci.
0: Diana Nasution. Nyanyian Rindu judulnya.
2: Oh iya, Rindu. Memang Rindu.
0: Nih. Iya, nyanyiannya kita lewat Rindu, ya, lewat nyanyian.
2: Awak pun rindu juga sama Kak Suci. Baru ini ketemu nih.
0: Iya, kan telah. Bang Putra, tuh ngilang-ngilang.
2: Udah masak lagi, Kak Suci?
0: Udah.
2: Udah ya?
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ini belum masak lagi, Kak Suci.
0: Ngapa? Tunggu apa?
2: Tunggu tukang masaknya Kak Suci, oh. Gak ada tukang masaknya.
0: Bang Putra lah.
2: Masih di kulkas aja tuh.
0: Bang Putra gak bisa.
2: Oh, kalau masak daging gak bisa Kak Suci, oh, gitu. Kalau masak ikan sungai bisa lah.
0: Oh gitu.
2: Nanti lain nanti masaknya.
0: Aduh batuk saya.
2: Belum dimakan lagi batuk Kak Suci ya. Apalagi ini makan masakan sama batuk.
0: Udah kebayang rasanya kalau Bang Putra yang masak ya. Batuk-batuk langsung gitu ya. Enggak bercanda. Oke, salamnya untuk siapa Bang Putra?
2: Singkat saja. Salam pertama sekali itu Kak Suci sedang bertugas ya, selalu keluarga ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Hati-hati pulang Kak Suci ya.
0: Insya Allah.
2: Lancar lagi dalam menjalankan aktivitasnya Kak Suci.
0: Siap, terima kasih.
2: Panjang umurnya, murah rezekinya.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Mudah-mudahan ada nanti rendang daging kirim sini Kak Suci ya. Salam semua aja lah Kak Suci,
0: iya.
2: Tanpa terkecuali salam keempat di udara Kak Suci.
0: Baik Bang Putra.
2: Oke, ini masak daging belum ada nih, masak lagi nunggu tukang masak lagi.
0: Carilah tukang masaknya tuh.
2: Nggak ada Kak Suci, tukang masak dulu dari mana-mana nyarinya.
0: Itu
2: katanya,
0: dia
2: katanya sebentar, rupanya udah lama nih enggak muncul-muncul.
0: Ila curhat pula lah.
2: Mudah-mudahan penyiaran lagi muncul ini masak kan.
0: Aduh. Ngeri ya.
2: Kaget.
0: Enggak kaget, bukan terkejut, kaget ya.
2: Iya, makasih banyak.
0: Sama-sama Bang Putra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ya Bang Putra segera bisa menemukan yang bisa masak dagingnya. Tuh ke tetangga sebelah aja. Aduh ya Allah. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lagu.
0: Apa kabar Bang Simpson?
1: Alhamdulillah kabarnya baik. Apa kabar Mbak Suci?
0: Saya baik juga alhamdulillah.
1: Sehat ya?
0: Sehat alhamdulillah.
1: Enak makan dagingnya ya?
0: Hah?
1: Enak makan dagingnya.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, bersyukurlah ya.
0: Iya, itu yang terpenting kan.
1: Tambah memperbaiki gigi ya. Lagu kita lagu apa yang di apa di list?
0: Di list kita
1: laki-laki aja lah.
0: Krisya, Sirna, Beni Subarja, Rembulan Bersinar Kelana, Jamal Mirdad, Hati Selembut Salju, Rito Harahap, Siapa Bilang Aku Cinta?
1: Ya, aku yang cinta.
0: Jadi yang mana?
1: Ya, sebenarnya dua-dua kalau bisa putar.
0: Jangan dong. Satu aja.
1: Satu aja. Selembut Salju aja lah.
0: Dari Jamal Mirdad ya.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Alun sebuah simfoni itu dia.
0: Iya kah?
1: Iya itu.
0: Oh iya. Nanti kita
1: salamnya.
0: Silakan.
1: Bapak Suci yang lagi tugas.
0: Terima
1: selalu
0: kasih.
1: Murah rezekinya.
0: Amin.
1: Sukses dalam pekerjaannya.
0: Amin ya Allah.
1: Begitu ya anaknya ya. Selalu sehat selalu ya.
0: Amin ya Robbal Alamin. Amin ya Allah.
1: Banyak duitnya.
0: Amin.
1: Biar pergi ke Malaysia lagi.
0: Amin.
1: Biar lagi ke Singapura.
0: Amin.
1: Aku harus pulang ke sana.
0: Udah pulang kah?
1: Udah, pakai speak.
0: Berapa lama kemarin pergi?
1: Lama, pulang-pulang ya sampai di Kukup dia main speed lagi. Speed kan dari Kukup ke Tanjung Balai kan sebentar, 1 jam lebih.
0: Oh iya.
1: Dari sini nanti Selat Panjang, tembak Selat Panjang. Selat Panjang baru ke apa? Teluk apa? Pelabuhan apa? Inti sana itu. Sebentar itu, tapi duitnya habis. Kalau pesawat loh.
0: Iya betul ya, kalau ada jalur
1: cepat aja kan.
0: Iya, kalau ada jalur air nih kita memang kalah penerbangan.
1: Iya. Bagus gelombangnya enggak bagus.
0: Aman ya.
1: Gelombangnya bagus, cuaca bagus.
0: Alhamdulillah, baik. Itu saja.
1: Ya 10 aja 10 orang isinya itu penumpangnya.
0: Iya, kencang kan soalnya.
1: 500 PK ada yang main kan. Terbang loh gua. Aduh, salamnya lagi.
0: Iya.
1: Buat Tina di Perawang ya. Tina udah masuk?
0: Belum.
1: Mana pun Tina sayang, masuk sayang ya. Aku tetap rindu sama mu. Aku tetap sayang sama mu. Jangan pergi kemana-mana ya.
0: Ih, cocok.
1: Aku tetap setia sama mu.
0: Asik.
1: Setia dalam tempatmu ya. Itu buat Tika di Siaulu ya. Tina, Tika di Kampar. Bu Ros udah masuk?
0: Bu Ros tadi udah.
1: Oh, Bu Rosku sayang udah masuk.
0: Udah, nah, banyak.
1: Ya, selalu ya, Bu Ros ya. Papa ini udah masuk nih, udah datang. Tetap kita komunikasi ya. Buat Tengku Ardiansa Tanjung Balai Kerimun ya, saya selalu Tengku. Kemarin ke Balai tak tampak kontong manual aku.
0: Lagi, itu siapa?
1: Dia itu siapa, Rudy ya, Rudy Adi. Si Al ya, Al masuk Al. Bunda Kisal, itu dia. Udah masuk dia.
0: Bunda Esa udah tadi.
1: Oh, itu kalau udah masuk ketawa buatnya itu. Dia kalau dapat daging tambah semangat. Aku maunya doain dia sehat selalu lah. Sukses dalam pekerjaannya. Kaya dia kan.
0: Iya.
1: Kalau kaya ketawanya kayak mana kita dengar ya.
0: Iya.
1: Kurasa lebih dari yang tadi ya.
0: Dia kalau Bunda Esa kaya hati.
1: Ya kaya hati, kaya perasaan dia juga. Dia. Oh, dia itu ocu aminnya sehat selalu juga. Ocu ocu buyung. Ah, siapa teh putra pilihan? Oh, bilang apa nomor rekening suci itu kasih lah. Jangan janji-janji palsu aja. Ayat. Aku dengar tadi itu. Bude itu siapa lagi ya? Bu E ya. Bunda Yani tadi ya, Bunda Yani ya.
0: Yeah.
1: Bude itu Bunda Ina, Ina di apa di Bangkalan.
0: Okay.
1: Siapa lagi ya?
0: Baiklah.
1: Lisda Pak Mas, semua tanpa kecuali
0: semuanya,
1: selalu.
0: Ya.
1: Lagunya itu apa dikasih? Apa tadi? Lagu Selembut Salju ya?
0: Iya. Dari Jamal
1: Mirdad untuk spesialnya istimewa untuk Suci.
0: Terima kasih.
1: Ya. Oke, terima kasih Suci. Hati-hati pulangnya ya,
0: cantik
1: ya.
0: Insyaallah.
1: Masuk Pina ya. Aku nunggu di sini ya,
0: Mbak Fina.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu Mbak Fina. Udah bobo kah? Di udara langsung loh Mbak Fina. Bukan main. Abang kita ini, Abang Simpson ya. Ruang Rindu.
3: Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Ya, memori lewat lagu. Dengan Butet.
3: Kok Butet?
0: Bukan ya, siapa? Mirip toh suaranya.
3: Ini Selfie Kak Sisi.
0: Oh, Selfie, siapa?
3: Selfie
0: di
3: Sungai Pagar.
0: Kampar, Sungai Pagar ya.
3: Iya.
0: Kabar baik Selfie?
3: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Iya, suaranya mirip sekali dengan Mama Fahmi. Serius? Atau pendengaran saya yang salah mungkin ya?
3: Ya kebanyakan penyiar kayak gitu Kak Sisi.
0: Iya kan? Oke, iya. Lembut sekali suaranya. Mau lagu apa Selfie?
3: Dari Nisa Astria ada.
0: Nih ada, judulnya Jangan Ada Angkara. Mau?
3: Ada, jangan ada apa?
0: Jangan Ada Angkara.
3: Niki Angkara Astria. Itu apa?
0: Ah, Angkara itu apa? Itu bahasanya gimana ya? Seperti nantilah kita jabarkan lebih jelasnya ya. Saya takut salah mengartikan ini. Salamnya untuk siapa?
3: Salamnya buat Kak Sisi. Buat Kak Simpson tadi, Bang Putra Pilihan, Betul Mama Fahmi,
0: yeah.
3: Bu Ros, buat Bu Iyi juga, Bu Emma, buat semuanya aja Kak Sisi.
0: Oke,
3: okay. Saya coba Kak Sisi aja ya.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Yeah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau biasanya kita dengar lagu Jangan Ada Dusta begitu ya, dari Bruri dan Dewi Yul. Nah kalau Niki Astria, Jangan Ada Angkara. Angkara ini lebih kemana ya? Arah ke sifat ya. Sifat yang merujuk pada ini agak negatif sedikit ya. Ada kebencian, kekejaman, atau ketamakan. Nah begitulah mungkin ya, kira-kira ya. Angkara, angkara murka, serakah atau jahat lah mungkin, kejam, nah gitu. Kira-kira demikian lah ya, banyak arti untuk sebuah kata angkara. Ada siapa di ujung telepon? Eh kok telepon lagi? WhatsApp ya, di WhatsApp Pro 1. Angga di Kulim. Angga di Kulim. Salam untuk semua teman-teman Angga. Lagunya Ikutan Saja. Baiklah Angga, ditunggu ya. Ada siapa lagi? Selamat malam Mbak Suci. Ada Dayat di Balan apa nih? Belantara, Belantaraya. Itu ya di situ ya. Belantaraya, Kabupaten Indragiri. Di inhale, oke. Lagunya dibacakan Mbak Suci. Ya, tadi sudah saya bacakan list lagunya. Ya, boleh di request. Mau lagu dari siapa? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memorolat Lagu dari Crazy Moon. Judulnya Lihat Air Mata. Itu lagu yang mau saya request. Aduh, Chris Simon masuk gak ya? Gak masuk list lagu kita untuk malam ini. Boleh diganti mungkin lagunya ya. Salamnya untuk Mbak yang bertugas, semoga selalu sehat. Dan untuk semua penyiar Pro 1. Lalu juga salam untuk seluruh pendengar dari Boboy di Pangkalan Kerinci. Oke, kita balik ke lagu ya. Tommy J. Pisa yang akan segera menemani kita di malam ini. Di batas kota ini.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
4: Tunai.
5: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: kebersamaan di edisi hari apa ini? Hari Kamis ya, 28 Mei 2026. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hampir Mama tidak masuk ke tempat.
0: Berarti kuat insting kita ya, Mama.
1: Payah betul masuknya dari pagi lagi. Kuat kali kuncinya tuh.
0: Ya Allah, kuat kali kuncinya. Besok Mama ya, pegang lah kuncinya satu. Mama pegang kuncinya besok satu ya, Mama ya. Biar bisa masuk sendiri.
1: Iya.
0: Ini alhamdulillah terakhir nih Mama penutup.
1: Apa lagunya lagi terakhir?
0: Masih ada dari Krisha, Sirna, Faris RM, Sakura, Rinto Harahap, Siapa Bilang Aku Cinta.
1: Rinto Harahap saja, Rinto Siapa Harahap. Bilang Aku Cinta Dia.
0: Hati Mama perasaan untuk papa seorang juga. Aduh dalam. Untuk siapa itu?
1: Ada deh. Perasaan dia aja aku gak ada apa-apa dong.
0: Tolong. Mama bisa aja dah malam-malam gini.
1: Kita kan punya perasaan apa?
0: Iya betul, kita punya Mama.
1: Kita kan gak tahu perasaan orang. Perasaan
0: mana?
1: Kita sendiri orang kan gak tahu.
0: Iya oke okay. Cocok.
1: Cerita aja, tidak ada apa-apa dong.
0: Iya, tidak ada.
1: Untuk apa-apa. Menghibur hati aja sendiri daripada mengelamun sendiri. Dari jangan. Tadi nak masuk siapa lah yang menghibur ya? Lupa masuk. Alhamdulillah. Kalau habislah ceritanya.
0: Dah habislah ya.
1: Paya masuk kuncinya gomboknya tuh dari luar negeri mungkin.
0: Kuat ya Ma.
1: Kalau dalam negeri bisa tuh.
0: Ini
1: cepat masuknya ya.
0: Produksi
1: salam malaja lah hari dan mau malam.
0: Salam untuk siapa Mama?
1: Salamnya buat Cu Amin, buat Isa, Mama si kembar pindah di Perawang.
0: Ya.
1: Siapa lagi ya? Tengku Adriansyah, Ibu Surtini, Ibu Darmaini, Rudi.
0: Ya.
1: Siapa lagi? Kiki di Dumai. Siapa lagi ya?
0: Siapa?
1: Ya buat semuanya aja lah istimewanya. Buat cucuku dan Suci ya.
0: Terima kasih Mama.
1: Sudah sekolah anaknya nampaknya.
0: Ah?
1: Sudah masuk sekolah?
0: Sudah sekolah. Sudah
1: di mana? Kelas 1 ya?
0: Oh belum. Kalau SD-nya nanti bulan depan.
1: Oh SD belum.
0: SD-nya iyalah. Bulan depan insya Allah.
1: Itu aja ya.
0: Bulan Juli ya.
1: Terima kasih Suci.
0: Sama-sama.
1: Dan dibuka gemboknya.
0: Nama Ayu. Sama-sama sudah gabung. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mama Yus. Terima kasih sudah bergabung ya. Kalau si kecil sekarang masih TK, nanti SD-nya insya Allah itu di bulan 7. Mohon doanya ya Mama Yus untuk cucu ya. Mudah-mudahan lancar ini seluruh pendidikannya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, di penghujung bentar. Serak lagi suara. Di penghujung Ruang Rindu ini, lagu dari Rinto Harahap yang akan kita segera nikmati ya, yang juga akan menutup kebersamaan di Ruang Rindu. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf untuk yang lain, saya belum dapat menerima ataupun juga menyapa karena waktu kita yang terbatas. Gabung lagi besok ya. Dan setelah ini masih ada ragam program yang akan kami hadirkan, khususnya jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat di program Informasi dan Musik menemani Anda, selingan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 ini masih akan kita nikmati. Selamat malam, sampai jumpa.

suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut. Oh no!

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Surat dariku untukmu yang melupakan keluargamu. Sobat, memilih antara mengutamakan pekerjaan atau mengutamakan keluarga memang menjadi sebuah pilihan yang sulit. Di satu sisi, kita membutuhkan uang dari pekerjaan yang kita lakukan untuk kebutuhan keluarga. Tapi di sisi lain, keberadaan kita di tengah-tengah keluarga tak selalu tersedia karena waktu terkuras untuk urusan pekerjaan. Tapi salahkah bila memberikan porsi yang lebih pada urusan pekerjaan daripada keluarga? Apa benar uang yang kita dapat dari pekerjaan ini mampu memberikan kebahagiaan untuk keluarga kita? Cintai hidup Anda. Betapa kehidupan itu sebenarnya sangatlah harmonis. Keseimbangan antara karir dan uang atau cinta dengan keluarga membutuhkan proporsi yang sama. Ingatlah, bekerja siang dan malam bisa saja membuat Anda mengumpulkan uang dan materi dengan cepat. Namun Anda banyak melewatkan proses-proses lainnya dalam keluarga Anda. Lihatlah pria mungil di hadapanmu yang membutuhkanmu saat ia ingin bertanya bagaimana cara menjawab PR sekolahnya. Atau lihat pula gadis kecilmu yang mulai beranjak dewasa dan baru saja mendapatkan datang bulan pertamanya. Atau bahkan lihatlah pasanganmu yang senantiasa ingin dirimu ada saat ia bersedih dan ingin menumpahkan beban perasaannya. Waktu bergerak dengan cepat, sobat. Secepat Anda mampu meraih segala yang Anda inginkan. Namun ingat, ianya tak akan pernah kembali. Untuk menaruh Anda kembali di masa di mana mereka kehilangan Anda waktu itu. Bekerjalah secukupnya, karena uang tak bisa menggantikan waktumu yang hilang dari keluarga tercintamu. Dariku, sobatmu yang dulu banyak

0: bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
1: Riau Malam.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيم

0: صدق الله العظيم.
1: Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku." Dan katakanlah, "Kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap." Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Ya, saudara pendengar, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 99,1 MHz. Ya, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami mengundurkan diri dari udara.

Bagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Dilaksanakan siaran hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Saudara pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: 99,1 RRI, Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Pranoto kembali hadir di ruang dengar Anda. Dan tentu saja akan menemani aktivitas Anda di hari ini. Ragam program informasi dan musik akan menemani dan hadir di ruang dengar Anda. Mengawali kebersamaan kita pagi hari ini, kita akan dengarkan dan kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah Al-Kahfi dimulai dari ayat 1 oleh Qori Mawadda dan diterjemahkan oleh Abdul Ghaffar.
1: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan Dia tidak menjadikannya bengkok. Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Pendengar, baru saja kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Kahfi dimulai dari ayat 1 sampai dengan 5 oleh Qori Mawaddah dan diterjemahkan oleh Abdul Ghafar. Tetap bersama kami pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi, karena nanti kita akan ikuti Mutiara Pagi Berjaring Qori 15 dari RRI Tanjung Pinang dengan topik perjuangan dan pengorbanan adalah keniscayaan hidup, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Muktafin Trenggono dan juga ada presenter Erita Fitrah Insani. Tetap bersama kami, lagu-lagu religi akan mengisi ruang dengar Anda.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
4: Bagus. Kawal dia baik-baik.
3: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
4: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal. Lalu ketagihan. Kehabisan uang hingga depresi. Bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan.
5: Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Qur'an itu akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Di mana puasa akan berkata, wahai Robku, aku telah menahannya dari makanan dan nafsu syahwat, karenanya perkenankanlah aku memberi syafaat kepadanya. Sedang Al-Quran berkata, aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari, karenanya perkenankanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya. Rasulullah pun bersabda, maka keduanya pun memberikan syafaat. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Abu Nu'aym.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Segera kita ikuti pendengar Mutiara Pagi Berjaring dari RRI Tanjung Pinang tentang topik perjuangan dan pengorbanan adalah keniscayaan.
1: Korwil 15 dan 16.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kita berjumpa kembali di Mutiara Pagi di edisi kali ini, edisi hari Jumat, hari ke-29 di bulan Mei tahun 2026. Dan bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa dalam menjalankan aktivitas kita dan juga kegiatan kita di hari ini. Baik, saya Rita Fitra Insani akan memandu Mutiara Pagi kita untuk 30 menit ke depan bersama dengan Ustadz Mutakin Trenggono. Topik yang kita angkat adalah terkait dengan perjuangan dan pengorbanan adalah keniscayaan hidup. Dan saat ini Ustadz juga sudah hadir nih di studio. Saya sapa terlebih dahulu, selamat pagi. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabarnya bagaimana Ustadz?
3: Alhamdulillah sehat walafiat dan bahagia.
2: Nah, itu penting sekali ya Ustaz ya. Iya. Bahagia. Apalagi kita baru saja melaksanakan ibadah kurban nih kemarin Ustaz ya.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Dan topik kita perjuangan dan pengorbanan adalah keniscayaan hidup. Ini masih dalam momentum Idul Adha, benar ya Ustaz?
3: Iya.
2: Baik. Seperti biasa Ustaz, kami persilakan terlebih dahulu Ustaz untuk menyampaikan tausiahnya sebelum nanti kita buka line telepon untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Silakan Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tadkhulu al-jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Sadaqallahu al-azim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kesyukuran kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menambah-nambah nikmat yang telah diberikan dan kita mampu memanfaatkan sebagaimana mestinya. Kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan selawat ini semoga menjadi tanda cinta kita kepada Rasul dan kita kelak berhak mendapatkan syafaatnya, syafaatul uzma. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pagi ini adalah perjuangan dan pengorbanan keniscayaan adalah keniscayaan hidup. Ya. Yeah. Setiap kita hidup, setiap kita muslim tentunya punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan. Ya. Dan sekecil apapun harapan, sekecil apapun keinginan maupun cita-cita, untuk dapat meraihnya tentunya dibutuhkan perjuangan. Ya. Dibutuhkan kesungguhan untuk mendapatkannya. Ya. Dan kesungguhan ini dibutuhkan dengan perjuangan serta ada pengorbanan. Ya. Semakin besar keinginan kita, harapan kita, dan juga cita-cita kita, maka semakin besar pengorbanan, ya, perjuangan yang kita lakukan. Maka seiring dengan cita-cita dan keinginan kita, dan keinginan kita yang paling besar diantaranya adalah bagaimana kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. satu keinginan yang sangat luar biasa. Karena apa? Ya, surga merupakan satu yang disiapkan. A'adul ibadiyas salihun. Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la hatara fi kalbil bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terbetik dalam hati, dan tidak pernah terbayangkan oleh pikiran. Artinya apa? Sesuatu yang sangat istimewa, sangat besar. Berarti apa? Perjuangan dan pengorbanan kita juga harus betul-betul ya, maksimal untuk mendapatkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya, firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kalian mengira begitu saja dapat masuk surga, bisa mendapatkan surganya Allah, sementara belum diketahui siapa orang-orang yang bersungguh-sungguh dan siapa orang-orang yang sabar dalam memperoleh, dalam mendapatkannya. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab, karena memang kita semua menginginkan, kita semua ingin meraih cita-cita terbesar kita. Maka kata kuncinya adalah dua, yaitu bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya dan juga bersabar dalam proses untuk memperoleh sesuatu yang kita cita-citakan itu. Maka ketika kita bicara masalah kesungguhan dan kesabaran, kita telah mendapatkan pelajaran yang banyak dari satu keluarga yang diperintahkan kepada kita untuk meneladannya, yaitu keluarga Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh untuk kalian semua ada teladan yang baik dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, yaitu keluarganya. Ibrahim, kemudian istrinya Hajar dan Ismail kecil. Ketika ada perintah untuk menyembelih Ismail, melalui mimpinya Ibrahim diperintahkan. Secara logika memang ini merupakan perintah yang menyakitkan. Logika. Tapi sangat berbeda apa reaksi, apa penerimaan Ibrahim alaihissalam ketika menerima perintah ini. Memang membutuhkan untuk meyakinkan sehingga berulang. Tapi karena memang perintah ini berasal dari yang paling dicintai Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perintah ini secara logika kelihatan meyakinkan, seorang anak yang didamba-dambakan, begitu lahir, begitu bertumbuh, berkembang, menjadi anak yang saleh, yang sangat menawan, akhirnya diperintahkan untuk menyembelih. Ini menyakitkan. Tapi karena perintah itu dari zat yang dicintai, melebihi cintanya kepada anak, maka Ibrahim bersabar untuk bisa memenuhi itu dengan kesungguhannya, dengan kesabarannya. Dan terlebih lagi yang luar biasa adalah penerimaan Ismail kecil. sesuatu yang dikhawatirkan oleh Ibrahim. Namun penerimaan Ismail ketika disampaikan perintah ini, maka Ismail memberikan jawaban yang diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat yang diabadikan di dalam surat As-Saffat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan, maka engkau akan menemui aku termasuk orang-orang yang sabar menerima cobaan ini. Luar biasa. Ya. Seorang anak dengan tempaan pendidikan yang diberikan Nabi Ibrahim, kemudian menerima ini dengan tulus dan sabar. Nah, ini adalah merupakan teladan yang sangat luar biasa. Maka dari itu, ketika kita meneladani apa yang telah berlaku dan diabadikan di dalam Al-Quran ini, yaitu keluarga Ibrahim dan keluarganya, ini menjadi contoh teladan dalam kehidupan kita. Maka yang menjadi pertanyaan, bagaimana keteladanan ini kita terapkan di dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Coba kita tengok bagaimana agenda sholat lima waktu kita. Kita diperintahkan untuk bagaimana memanage waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Di antaranya adalah bagaimana kita serius menjaga waktu-waktu sholat lima waktu. Apakah kita ada perjuangan dan pengorbanan serius dalam rangka menjaga ini? Betapa banyak di antara kita menginginkan untuk sholat penuh waktu, tapi banyak yang gagal karena kurang perjuangan dan kurang pengorbanan. Betapa banyak di antara kita hanya sekedar untuk mempertahankan bagaimana supaya sholat subuh tepat pada waktunya. Banyak di antara kita yang gagal. Karena apa? Karena kurang serius. Ya. Kurang ada niatan yang kuat dari kita. Ya. Betapa banyak perjanjian-perjanjian yang lain yang remeh-temeh bisa kita penuhi. Karena kesungguhan kita. Karena keseriusan kita. Ya. Disinilah letak bagaimana perjuangan dan kesungguhan, pengorbanan itu kurang. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tips bagaimana untuk bisa terpenuhinya apa yang kita inginkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh di jalanku, ada kesungguhan. Jahadu fina lanahdiyannahum sublana, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan untuk memenuhi. Ya. Maka dari itu, mari keseriusan kita. Ya. Kemudian bagaimana titipan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita berupa harta kekayaan, kesungguhan kita untuk mengorbankan, ya, menghitung serius yang berkenaan dengan jizwaf, zakat, infak, sedekah, wakaf. Apakah kita termasuk orang-orang yang betul-betul serius? Ya. Karena apa? Karena keseriusan kita inilah akan menjawab, memenuhi apa yang semestinya harus kita lakukan. Betapa banyak di antara kita kurang serius secara detail, maksimal zakat yang semestinya harus kita keluarkan dari harta kekayaan kita. Bahkan kita kadang-kadang ya, terlalu memudah-mudahkan, tidak serius. Yang dikhawatirkan apabila tidak serius, sesuatu yang semestinya harus kita keluarkan, kalau tidak dikeluarkan. Rasul memperingatkan, mahtalatu malul zakat malan illa halakatu. Tidaklah bercampur uang yang semestinya harus kita keluarkan zakat, kalau tidak kita keluarkan, maka akan menjadi monster, merusak harta kekayaan yang lain. Alangkah ruginya. Lebih baik lebih. Karena kalau kelebihan itu, kelebihannya menjadi infak. Nah, di sini tidak lain karena kurang kesungguhan kita, keseriusan kita. Begitu juga amanah. Kita mengambil pelajaran dari Ibrahim, ya, Ismail kecil. Pendidikan yang diberikan kepada Ibrahim yang sangat luar biasa, sehingga ketika berada dalam pusaran cobaan, ini bisa berjalan dengan baik walaupun sangat berat. Bagaimana titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu anak. Apakah pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita adalah pendidikan yang memenuhi yang menjadi tuntutannya? Ini perlu kita cek ulang. Bukan hanya sekedar anak kita sekolah, tapi apakah dari proses sekolahnya, proses pendidikannya, menjadikan anak-anak kita mudah mereka mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segalanya. Bagaimana ketika kita perintahkan untuk sholat, apakah termasuk anak-anak yang taat, serius memenuhi perintahnya? Ini perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita meremehkan, bahkan kadang-kadang lebih mementingkan duniawinya sementara ukhrawinya, akhlakul karimahnya kurang begitu kita perhatikan. Yang penting akademiknya bagus, sementara sholatnya, tilawah Qur'annya, ini kadang-kadang kurang kita perhatikan. Maka dari itu, mari kita cek kembali, kita evaluasi kembali bagaimana kesungguhan dan pengorbanan kita dalam rangka untuk menjaga amanah-amanah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan keseriusan kita, mari kalau dulu Nabi Ibrahim sampai dikatakan Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu sendiri tapi dikatakan sebagai ummah karena kebaikannya yang berkumpul di dalam diri Nabi Ibrahim, dan kemudian menjadi contoh teladan yang sangat luar biasa. Maka untuk itu, mari kita telah mendapat pelajaran yang besar dengan Idul Adha ini, dengan banyak kisah dan nasihat yang disampaikan. Mari betul-betul kita manfaatkan dengan baik, sehingga kita sampai pada kesimpulan betapa kehidupan ini sangat membutuhkan perjuangan dan pengorbanan kalau kita ingin meraih apa yang kita cita-citakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesadaran dan keseriusan kita untuk betul-betul bisa memanfaatkan kesempatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang, termasuk orang-orang yang sungguh-sungguh dalam hidup dan memaksimalkan apa yang masih diberikan untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diraih oleh Ibrahim dan keluarganya. Aku li kauli hadza billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Dan pendengar, kami informasikan Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon 2710 dan di WA Pro 1 RW Tanjung Pinang. Dan siaran kita pada pagi hari ini, Mutiara Pagi kita juga dirilai oleh RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, SP Bengkalis, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nia Selatan, dan juga SP Tanjung Balai. Kita masih ada waktu beberapa menit ke depan untuk Anda yang bergabung. Kita sapa dulu Ustaz yang ada bergabung di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Selamat pagi, dengan siapa Bapak?
4: Dengan Tok Londe, Tanjung Pinang, Kampung Pulang.
2: Oh baik, silakan Tok Londe. Mungkin volume radionya bisa dikecilkan sedikit biar tidak feedback di studio.
4: Oke. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, harapan kita apa yang Bapak sampaikan ini itu termasuk dalam pemikiran kita semua. Supaya kita diterima di sisi Allah SWT.
5: Amin.
4: Memang dalam hal korban ini, orang yang berkorban itu menerima apa yang diikhlaskan semuanya. Tetapi di sana sini banyak kelemahan di pengurus panitia korban itu sendiri. Seharusnya korban itu semuanya dibagi yang berhak menerima. Tetapi halnya kita lihat selama ini, usahakan itu tulang, tetapi semua nampaknya hanya diberi daging-dagingnya saja, tetapi tulang-tulangnya tidak nampak dibagi. Apakah ini termasuk rukun dalam korban itu sendiri, ataupun panitia sendiri itu mendapat berkah apa enggak kalau dia yang mengambil? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong deh di Kampung Bulang, Kota Tanjung Pinang. Baik, kalau masih ada kita tampung dulu untuk Anda yang ingin bergabung, silakan. Kalau belum ada, mungkin langsung dijawab dulu Ustaz.
3: Iya, jadi ini nasihat ya, nasihat untuk pengurus ya atau panitia korban. Jadi memang mestinya harus di ya seiramakan niatan pekorban dengan ya panitia atau pengurus yang mengurus korban. Artinya apa? Yang ada dalam pikiran kita ketika kita menjadi pengurus apa atau panitia korban adalah sama-sama berkorban.
2: Ya.
3: Artinya apa? Artinya mas apa sama-sama serius untuk mensukseskan amal ibadah ini. Kalau pekorbannya yang berkorban itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, pengurusnya ini juga harus ikhlas. Ya. Artinya apa? Kalaupun mereka mendapatkan ya imbalan jasa sebagai pengurusnya, itu harus juga sewajarnya, bukan berlebih-lebih. Kalau berlebih-lebih jatuhnya apa? Jatuhnya jadi ya kurang baik, bahkan bisa jadi ya. Kalau ditanyakan tadi Dok Londe, apakah ya, haram atau tidak, ya bisa jatuhnya kalau berlebihan. Ya, karena dia mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain. Tapi kalau sudah sewajarnya ya, sebagai ketua panitianya sudah mengatur sedemikian juga sesuai dengan kewajaran ya, tidak berlebihan, itulah hak kita. Tapi kalau lebih dari itu berarti hak orang lain yang kemudian kita paksakan kepada kita. Maka memang ya biasanya ada namanya apa, perjanjian ini ya, perjanjian awalnya, bahwa semua yang telah diserahkan kepada pengurus ya, kemudian pengurus untuk mengurus dengan serius, dengan maksimal ya, bukan untuk ya terlalu berlebih-lebihan untuk dibagi ya, sebagai ini. Jadi tidak ada namanya apa, jatah preman kalau bahasanya. Ya.
2: Okay.
3: Ya, mentang-mentang yang ini kemudian semua masuk ke kantong ya, panitianya. Jadi ini ya, niat awalnya harus diluruskan lagi ya, supaya kita mendapatkan pahala korban, termasuk pengurusnya menjadi ya mendapatkan pahala karena telah berkorban. Korban apa? Korban tenaga, korban ini gitu. Nah, kalaupun ada imbalan itu hanya sekedarnya, bukan berlebihan.
2: Baik, ya, makasih. Ini juga ada pertanyaan nih Ustaz. Mengapa sih sekarang banyak sekali orang yang mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, dan bagaimana pula cara untuk menjaga semangat ketika doa dan harapan itu belum terkabul, Ustaz?
3: Iya. Jadi kenapa sih orang sekarang mudah menyerah? Memang kalau melihat ya apa kejadian-kejadian diantaranya ya ya kejadian seperti bundir itu kan sering terjadi ya, bahkan lebih ya sekarang tuh sering sekali, sedikit-sedikit ya kemudian bunuh diri atau sedikit-sedikit menyerah atau enggak. Nah, ini memang masalah mentality, mentalitas yang perlu harus kita kuatkan. Berarti apa? Ya, sumbernya adalah masalah keimanan. Ya, keyakinan bahwa kita tidak sendiri, bahwa kita punya Allah, bahwa Allah lah ya, that, ya maha tempat bergantung kita. Ini yang perlu dikuatkan. Memang ada ya sinyalemen bahwa ya Gen Z ya, atau akhir-akhir ini ya mudah sekali orang menyerah. Nah, di antaranya penempaannya masalah tadi, keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah menyerah dan terus putus asa karena apa? Karena

0: pengennya doanya dikabulkan, tapi ketika dipanggil oleh Allah, diminta oleh Allah, kita tidak serius untuk memenuhi. Itu perlu. Okay. Ya, kemudian juga yang namanya doa itu tidak selalu ya, apa yang kita minta pasti apa itu yang dirasakan. Okay. Bisa juga diganti. Iya kan? Diganti yang lebih baik gitu. Kita enggak tahu. Ya, kita minta sesuatu apa? Mungkin minta uang, minta ini. Tapi kita diberikan dengan kesehatan, kita diberikan dengan peluang, dengan kesempatan. Ya, bisa bentuknya diganti atau ditunda, ya. Tunda karena apa? Karena Allah yang lebih tahu. Mungkin kalau diberikan sekarang kurang tepat.
1: Oke. Okay. Ya.
0: Bisa jadi karena ditunda.
1: Oke, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waktu juga Allah membatasi kita.
0: Iya.
1: Semoga kita dapat berjumpa di pertemuan selanjutnya Ustaz ya. Amin. Dengan pembahasan yang berbeda. Dan ada ungkapan mengatakan tidak ada perjuangan tanpa lelah dan tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Bersabarlah karena Allah melihat setiap tetes air mata dan usaha hambanya. Benar Ustaz ya?
0: Iya.
1: Oke, baik.
0: Allah.
1: Demikian mendengar siaran Mutiara Pagi perjalanan kita yang kita laksanakan dan kita yang dirilai oleh RRI Korwil 15 dan juga 16. Kita akan berjumpa kembali di siaran berjaring Mutiara Pagi minggu depan. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Melalui game online, anak mulai tertarik dan mengikuti akun tertentu. Ini kan namanya anak-anak, dia komunitas, terus dia tertarik, akhirnya dia dimasukkan ke dalam grup itu.
2: Provinsi Riau cukup tinggi, sudah mencapai 11.000 yang tercatat HIV.

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pengawasan ketat terhadap penggunaan media sosial dan game online harus dilakukan karena sekarang ini keduanya menjadi pintu masuk bagi paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme atau IRED yang langsung menyasar anak-anak usia sekolah bahkan di bawah umur. Kasus HIV/AIDS, diabetes, dan hipertensi di Riau jadi sorotan. Edukasi kesehatan masyarakat dinilai perlu diperkuat hingga sekolah dan kampus. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Jumat 29 Mei 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita ke kabar pertama, pendengar. Pengawasan ketat terhadap penggunaan media sosial dan game online harus dilakukan. Karena sekarang ini keduanya menjadi pintu masuk bagi paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme atau IRED yang langsung menyasar anak-anak usia sekolah bahkan di bawah umur. Selengkapnya Femi Astiovani melaporkan.
1: Sekarang ini anak-anak sekolah serta di bawah umur dapat mengakses media sosial dan memainkan permainan di game online dengan bebas. Kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan hal negatif seperti paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme atau IRED kepada anak-anak yang belum mengerti dan pandai memilah mana hal yang baik dan mana yang buruk. Sehingga saat ini sudah ada anak-anak usia sekolah yang terpapar paham IRED. Melihat hal itu, Kasatgas Wilriau Densus 88 Anti Teror atau AT Polri, Kombes Pol Sunadi, belum lama ini saat dialog di RRI Pekanbaru mengatakan pihaknya sekarang gencar melakukan sosialisasi kepada anak-anak sekolah terkait dengan bahaya paham IRED.
2: Kalau dulu ada orang mau menyebarkan suatu ideologi, dia datang kan suatu tempat dan ketahuan. Sekarang tidak. Ada paham itu masuk ke rumah orang tanpa bertamu, yaitu melalui media sosial. Makanya kami sekarang melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah itu karena adanya tamu tak diundang. Nah, mungkin anak-anak tadi yang dia sedang menjadi jadi dan sebagainya tidak paham itu. Jadi melalui media sosial itu, melalui game online, anak mulai tertarik dan mengikuti akun tertentu. Ini kan namanya anak-anak, dia komunitas, terus dia tertarik, akhirnya dia dimasukkan ke dalam grup itu, dibuat nyaman, ya kan? Jadi mereka mulailah digiring untuk dirubah warnanya. Kemudian masuk grup tertutup seperti Telegram atau WA. Jadi mereka ditarik mereka ke grup tersebut. Kemudian disitulah mereka mulai mendapatkan gambaran-gambaran tentang kekerasan, ideologi, dan sebagainya.
1: Sofian Sauri, ex-Napiter, mitra deradikalisasi, membenarkan dan tidak menafikan jika paham IRED masuk melalui media sosial atau internet.
3: Sebagaimana anak-anak muda sebelumnya ya, di tahun 2000-an, saat itu masih umur 20-an, memang kita ada semacam revolusi terkait dengan teknologi informasi yang begitu masif. Dan kita bisa mengakses berita kejadian yang ada di luar negeri, bisa kita akses begitu cepat, sangat mudah, dan itu berpengaruh kepada hati dan pikiran semua para penerima. Waktu itu era-era internet yang begitu marak.
1: Kombes Pol Sunadi dan Sofian Sauri mengharapkan adanya perhatian serta pengawasan yang ketat dari orang tua terhadap anak-anaknya, serta pemerintah yang gencar melakukan sosialisasi mengenai bahaya paham IRED. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
0: Kasus HIV/AIDS, diabetes, dan hipertensi di Riau jadi sorotan. Edukasi kesehatan masyarakat dinilai perlu diperkuat hingga sekolah dan juga kampus. Alwi Suryatmaja melaporkan selengkapnya.
4: Persoalan kesehatan masyarakat di Provinsi Riau masih menjadi perhatian serius, terutama terkait beberapa penyakit, yaitu HIV/AIDS, diabetes mellitus, dan hipertensi. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, mengatakan kasus HIV di Riau saat ini tergolong tinggi. Berdasarkan data yang tercatat, jumlah kasus HIV di Provinsi Riau mencapai sekitar 11.000 kasus. Selain itu, jumlah pasien sudah berada pada tahap AIDS juga disebut telah mencapai sekitar 4.000 orang.
5: Begitu juga penyakit lain, HIV di Provinsi Riau cukup tinggi, sudah mencapai 11.000 yang tercatat HIV. Sementara yang sudah mengidap AIDS sudah mencapai 4.000 pasien dan sudah banyak yang meninggal dunia. Nah, fenomena ini tidak hanya berada pada posisi penjajah seks, tetapi juga sudah merambah ke pelajar dan mahasiswa, dan juga orang-orang yang tidak kita sangka mengidap HIV.
4: Sementara itu, Kepala LL Dikti Wilayah 17 Riau dan Kepulauan Riau, Nopriadi, turut menyoroti meningkatnya kasus penyakit tidak menular, yaitu kasus diabetes mellitus dan hipertensi, yang mengalami kenaikan sebesar 4,2% dalam 2 tahun terakhir.
6: Kasus diabetes mellitus dan hipertensi di Riau naik sebesar 4,2% dalam 2 tahun terakhir akibat pergeseran gaya hidup urban. Kondisi ini memposisikan tenaga medis, tenaga kesehatan bukan sekedar sebagai penyembuh, melainkan konselor pola hidup sehat.
4: Melalui kolaborasi Dinas Kesehatan, Perguruan Tinggi, Tenaga Kesehatan, dan Masyarakat, upaya penanganan penyakit menular maupun tidak menular di Riau diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau melaksanakan pemotongan hewan kurban sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Selengkapnya reporter Tengku Lem Siregar melaporkan.
7: Pelaksanaan pemotongan hewan kurban dalam rangka perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah dilakukan pada hari kedua Tasri, Kamis 28 Mei 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Mulyardi mengatakan bahwa pelaksanaan ibadah kurban di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau menjadi momentum memperkuat nilai keikhlasan, kepedulian dan kebersamaan dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Menyambut baik atas partisipasi para pejabat, para ASN yang tergabung dalam di kantor wilayah Kementerian Agama. Apalagi sebagai peserta, walaupun tidak bisa menjadi peserta tahun ini, tahun depan juga kita berharap akan lebih banyak. Tahun ini 2 ekor, kita berharap insya Allah di tahun depan akan lebih banyak. Dan itu harapannya. Terus makna sebenarnya yang kita ingin dapatkan, sebenarnya kita ingin mencontoh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika maknanya adalah keikhlasan.
7: Sementara Ketua Panitia Kurban Firdaus menyampaikan bahwa pelaksanaan pemotongan hewan kurban dilakukan pada hari kedua Tasrik. Tahun ini sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing.
9: Alhamdulillah, pelaksanaan ibadah kurban di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau kita laksanakan di hari kedua, di tanggal 11 di hari Tasyrik ini. Pada hari ini kita secara bersama, kompak dengan seluruh kawan-kawan panitia, di bawah arahan Pak Kakanwil, Pak Kabak dan para Kabid, kita melaksanakan penyembelihan pada pagi hari ini. Untuk tahun ini, penyembelihan hewan kurban ini kita laksanakan sebanyak 3 ekor sapi ditambah 1 ekor kambing. Dengan rincian, 2 ekor sapi itu adalah dari ASN P3K yang berada di lingkungan kantor kita. Kemudian, 1 sapi lagi itu merupakan bantuan dari BSI. Alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan bantuan. Kemudian ada 1...
7: Di sisi lain, pembimbing masyarakat Kristen Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Riau, Armin Antoni Silaban mengatakan kurban menumbuhkan rasa kebersamaan.
10: Jadi setelah saya lihat dalam acara ini, dalam kegiatan kurban ini, saya melihat bahwa makna daripada kurban ini, kita lihat kesannya ini menumbuhkan rasa kebersamaan. Dan berkurban itu adalah salah satu maknanya ada kesetiaan, ada ketaatan dalam ajaran di sana.
7: Daging kurban yang dihasilkan dibagikan kepada pegawai Kementerian Agama dan masyarakat sekitar kantor Kementerian Agama Provinsi Riau. Reporter Tengku Lem Siregar, RRI Pekanbaru.
0: Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau laksanakan penyembelihan hewan kurban pada hari kedua Idul Adha. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
11: Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada hari kedua Idul Adha 1447 Hijriah, Kamis 28 Mei 2026, dengan total 8 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Ketua Panitia Kurban Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, Tatang Yudiansyah, mengatakan hewan kurban tahun ini berasal dari sejumlah instansi, perusahaan, BUMD, serta masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan ibadah kurban.
12: 8 ekor sapi ini kita peroleh dari pertama Kapolda Riau, yang kedua dari Pertamina Hulu Rokan, yang ketiga dari PTPN 4 Regional 3, kemudian dari yang berkurban keluarga besar Andi Wicaksono, kemudian yang empat lagi dari PT Jam Krida, BUMD Provinsi Riau, PT Permodalan Ekonomi Rakyat, PT PER, dari Riau Petroleum Rokan, RPR. Jadi ada satu lagi PT BSP, dan 3 kambing dari BKMT Provinsi Riau. Alhamdulillah pada pukul 9.45 kita menyelesaikan semua penyembelihan. Kita sembelih dari jam 8 tadi. Satu jam setengah alhamdulillah selesai, dibantu oleh 3 komunitas penyembelih yang ada di Provinsi Riau. Pertama dari Julia, Juru Sembelih Halal. Kemudian dari GSB, Gerakan Sembelih Bersyariah. Kemudian ada FOSAL, Forum Sembelih Halal. Ada 3 yang membantu kita. Kupon itu kita berikan kepada warga sekitar, kemudian kepada para asatis kita yang mengisi di sini, dan jamaah-jamaah tetap itu sekitar 500 kupon.
11: Salah seorang warga penerima daging kurban, Rini, mengaku bersyukur mendapat daging kurban meski tidak memiliki kupon pembagian.
13: Kalau saya kan nggak dapat kupon nih, jadi warga di Masjid Agung An-Nur ini udah lama di belakang Masjid Agung An-Nur ini kan. Jadi setelah pindah dari belakang Masjid Agung An-Nur ini jarang dapat, baru kali ini dapat yang nggak pakai kupon. Nah, semoga Masjid Agung An-Nur ini banyaklah. Saya minta terima kasih karena dapat untuk merendang sedikit untuk anak, dikirim ke anak ke Sulawesi.
11: Tatang menambahkan jumlah hewan kurban tahun ini tidak jauh berbeda dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 9 ekor sapi. Menurutnya dukungan perusahaan melalui program CSR dapat berjalan meski kondisi ekonomi sedang menurun. Melalui pelaksanaan kurban ini, Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial kepada masyarakat terus terjaga, khususnya pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya, pendengar mengaku iseng mengerjai temannya, seorang pria yang melakukan dugaan teror pocong diamankan pihak kepolisian karena dianggap meresahkan masyarakat Pelalawan. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
14: Polsek Pangkalan Kerinci bergerak cepat menindaklanjuti viralnya informasi mengenai sosok pocong yang disebut membawa parang dan meresahkan masyarakat di wilayah Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Kasat Reskrim Polres Pelalawan, AKP Bayu Ramadan Effendin mengatakan informasi tersebut sempat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat setelah beredar luas melalui media sosial dan grup percakapan WhatsApp warga. Dia menjelaskan setelah menerima informasi tersebut, Polsek Pangkalan Kerinci melakukan penyelidikan untuk mencari informasi sumber awal penyebaran foto dan narasi yang viral tersebut. Remaja tersebut mengakui bahwa foto pocong yang beredar bukan kejadian nyata, melainkan gambar hasil rekayasa menggunakan aplikasi AI.
15: Dia iseng bercandain temannya, ternyata viral video itu dikirim ada ke WhatsApp grup warga dan WhatsApp grup teman-teman gitu. Nah, dia juga nggak tahu siapa yang nyebarin. Terus ada yang kasih bumbu-bumbu bahwa ini sama seperti yang di Jawa, saya dengan pidana perampokan, dia bawa parang, dia bawa golok gitu, ditambah-tambahin bumbunya sama orang-orang. Nah, tapi dia juga nggak tahu bisa tersebar begitu. Makanya dia buat statement, niatnya bercanda gitu, bukan mau niat neror. Dia pakai AI jadi buatnya captionnya. Masukkan ke AI, muncul video di share-nya gitu buat nangkutin temennya, awalnya begitu.
14: Sementara itu, pria bernama Revan Yadiansa sempat diamankan oleh pihak kepolisian. Ia pun meminta maaf atas perilakunya yang membuat resah masyarakat terkait foto pocong yang viral.
16: Saya Revan Yadiansa dengan ini meminta maaf atas perilaku saya yang membuat resah di masyarakat terkait foto pocong yang viral. Menggunakan AI dengan handphone Android untuk menakut teman saya. Namun foto yang saya buat beredar di media sosial dan grup WA warga Desa Makmur hingga tersebar viral sepangkalan Kerinci. Sekali lagi saya sampaikan bahwa foto yang viral di Desa Makmur benar saya yang membuat menggunakan aplikasi AI. Saya Revan Yadiansa mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Desa Makmur dan Pangkalan Kerinci. Saya murni hanya iseng, bercanda, dan tidak memiliki niat sama sekali untuk membuat kegaduhan.
14: Pihak kepolisian menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dan langsung menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, rendang menjadi menu utama saat Idul Adha. Warga Pekanbaru serbu pedagang bumbu dapur. Selengkapnya kontributor RRI Pekanbaru, Raudatul Fatiha, melaporkan.
17: Momentum Hari Raya Idul Adha selalu identik dengan tradisi mengolah daging kurban. Menu rendang tetap menjadi primadona dan hidangan utama di hampir setiap rumah tangga. Tingginya antusiasme warga untuk memasak rendang membuat lapak pedagang bumbu dapur dan bumbu giling di pasar ataupun warung diserbu oleh pembeli. Salah seorang pedagang bumbu, Acek, mengaku adanya lonjakan permintaan yang signifikan untuk racikan bumbu rendang pada Lebaran tahun ini.
18: Jadi warga kan ini mau siapa yang kita jual? Apalagi nanti dapat daging dan bumbu. dan gula.
17: Tingginya permintaan bumbu rendang ini juga dialami oleh sejumlah warga yang harus rela mengantri seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pembeli, Hasni, yang memilih untuk membeli bumbu dapur tambahan di pasar karena daging kurban yang didapatkan lumayan banyak.
19: Memang hari ini kan memang wajib ya, momennya wajib di setiap lebaran. Apalagi sekarang ini momennya kurban itu hanya sekali dalam setahun. Jadi kita manfaatkanlah daging kurban ini untuk masak rendang. Kalau pada hari biasa untuk bagi daging bisa saja masak rendang. Cuman untuk masak rendang di hari Idul Adha kan dagingnya memang khas ya, khas daging kurban.
17: Meski harus mengantri di tengah padatnya warung, hal tersebut tidak menyurutkan semangat masyarakat Kota Pekanbaru untuk tetap menyajikan menu rendang sebagai hidangan spesial di Hari Raya Idul Adha bersama keluarga. Raudatul Fathia Rizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.

0: Beralih ke kabar olahraga, pendengar, KONI Pekanbaru mulai menyiapkan sejumlah program prioritas sambil menunggu penerbitan surat keputusan atau SK dan pengukuhan kepengurusan baru periode 2026-2030. Khairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Setelah menyerahkan berkas kepengurusan baru KONI Pekanbaru periode 2026-2030 ke KONI Provinsi Riau beberapa waktu yang lalu, pengurus baru kini menunggu penerbitan surat keputusan SK dan jadwal pengukuhan yang direncanakan berlangsung dalam waktu dekat. Sekretaris Umum KONI Pekanbaru, Sanuar Haris, mengatakan, meski masih menunggu proses administrasi rampung, kepengurusan baru sudah menyiapkan sejumlah program prioritas untuk memajukan olahraga di Kota Pekanbaru. Menurutnya, fokus utama yang akan dijalankan yakni pembinaan atlet serta persiapan menghadapi berbagai agenda olahraga tingkat kota hingga provinsi. Selain pembinaan atlet, KONI Pekanbaru juga berencana kembali melakukan roadshow ke seluruh cabang olahraga cabor yang berada di bawah naungan KONI Pekanbaru. Langkah tersebut juga dilakukan untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyerap kebutuhan masing-masing cabor. Tak hanya itu, KONI Pekanbaru juga akan menggandeng Forum Corporate Social Responsibility atau CSR Kota Pekanbaru guna membantu pengembangan olahraga dan kesejahteraan atlet.
2: Roadshow lagi nanti, Kak, cabor-cabor yang lainnya. Terus kita akan manggil Forum CSR Pekanbaru. Cabor-cabor itu ada orang tua asuh lah gitu, Kak. Udah oke dah, tinggal kita manggil Forum CSR lagi. Harapannya ya teman-teman cabor, setidaknya pertama KONI pasti terbantu lah ya, Kak, ya. Karena kan ini kita bicara anggaran. Lalu harapannya di teman-teman cabor, kan. Forum CSR itu tentu harapannya ketika mereka nanti mereka untuk kerja di perusahaan mereka gitu, Kak.
1: Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia Perserosi Pekanbaru Zulfikri menyambut baik program yang akan dijalankan kepengurusan baru KONI Pekanbaru. Ia menilai langkah tersebut dapat memberikan motivasi besar bagi atlet untuk terus berprestasi.
3: Tentu sangat mendukunglah program-program yang akan dibuat oleh Ketua Reza ini. Karena memang selama ini atlet ini terkesan tidak ada harapan kemana-mana, baik itu pekerjaan, baik itu masuk PNS dan sebagainya. Ini sangat baik sekali dan akan lebih memotivasi atlet-atlet ke depannya untuk tetap melakukan prestasi yang terbaik bagi mereka.
1: Ia menambahkan program pembinaan dan dukungan terhadap masa depan atlet benar-benar dapat direalisasikan sehingga olahraga di Pekanbaru semakin berkembang dan mampu bersaing di tingkat daerah maupun nasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Dengar kabar olahraga tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pengawasan ketat terhadap penggunaan media sosial dan game online harus dilakukan karena sekarang ini keduanya menjadi pintu masuk bagi paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme atau IRED yang langsung menyasar anak-anak usia sekolah bahkan di bawah umur. Kasus HIV/AIDS, diabetes, dan hipertensi di Riau jadi sorotan. Edukasi kesehatan masyarakat dinilai perlu diperkuat hingga sekolah dan kampus. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACF Fest mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACF Fest 2026, Adi Setyo Tamtomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori Film Pendek Vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfes.com dan Instagram akfes.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.

Terima kasih pendengar masih bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Segera kita dengarkan laporan lalu lintas pantauan dari RTMC Ditlantas Polda Riau.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Dengar untuk laporan pantauan lalu lintas dari RTMC di Lantas Polda Riau. Kita akan terhubung bersama Brigadir Putri yang akan menginformasikannya. Selamat pagi, Brigadir Putri.
2: Selamat pagi, Mas Pranoto.
1: Iya, baik. Silakan untuk laporannya.
2: Baik, terima kasih Mas Pranoto dari Studio RRI Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Dengan saya Brigadir Putri Arlian akan melaporkan situasi Kapol Sektor Lantas di Kota Pekanbaru. Secara langsung melalui pantauan monitor RTMC Ditlantas Polda Riau. Hari ini Jumat tanggal 29 Juni tahun 2026. Warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan, serta berkah dari Allah SWT. Amin. Baiklah, kita lihat di layar monitor RTMC, hasil pantauan kamera CCTV di Lantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan saat ini secara umum cuaca pada pagi ini terlihat cerah. Dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif, sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk selalu berhati-hati dan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Baiklah, pada pagi ini situasi arus lalu lintas terlihat di Kota Pekanbaru bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai terjadi peningkatan. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai. Di antaranya, pertama, kita pantau situasi arus lalu lintas di sekitar bandara, tepatnya di simpang 3 bandara atau Tugu Payung. Dari arah jalan Kaharudin Nasution menuju jalan Jenderal Sudirman, terlihat antrian kendaraan di traffic light cukup padat, dengan didominasi kendaraan roda 2 di bagian depan mengarah ke pusat kota Pekanbaru. Demikian juga terlihat cukup ramai pada pagi ini antrian kendaraan yang ada di sebelah kanan traffic light Tugu Payung, baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang akan mengarah ke bandara atau berputar arah. Sementara dari arah pintu gerbang keluar bandara menuju jalan Sudirman, antrian di traffic light terlihat sepi dan hanya terlihat beberapa kendaraan yang sedang mengantri. Waspadai kendaraan yang datang dari arah lajur sebelah kiri, baik dari arah bandara lama ataupun dari jalan Arifin Ahmad yang akan masuk ke jalan Sudirman. Kami menghimbau agar para pengendara tetap waspada dan berhati-hati karena di sekitar jalan Sudirman terdapat alat pengukur kecepatan kendaraan di dalam kota. Untuk itu, pastikan Anda mematuhi batas kecepatan kendaraan Anda. Perhatikan juga lajur yang Anda lalui di sepanjang jalan Sudirman karena terdapat U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain yang akan berputar atau masuk ke lajur Anda, terutama di sekitar U-turn depan Konsulat Malaysia dan U-turn Purna MTQ ataupun di Dobra Sola. Kemudian kita beralih ke pantauan berikutnya, yaitu kita pantau situasi arus lalu lintas yang ada di simpang Soekarno-Hatta, Jalan Arifin Ahmad. Kondisi antrian kendaraan di sekitar traffic light terlihat cukup ramai di sana dari utara ke selatan, atau dari arah Mall SKA menuju ke arah Pasar Pagi Arengka. Untuk di lajur kanan dan tengah mulai cukup ramai. masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri masuk ke Jalan Arifin Ahmad. Sebaliknya, dari selatan ke utara atau dari arah Pasar Pagi, Arengka menuju ke arah Mall SKA, volume antrian kendaraan cukup padat di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok kanan ke arah Arifin Ahmad. Sementara yang lurus ke arah Mall SKA terlihat melambat namun tetap lancar. Kami himbau bagi para pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan rambu-rambu terutama di lajur kiri untuk memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung lurus ke arah SKA agar tidak terjadi penyumbatan atau kemacetan. Kemudian kita beralih lagi ke pantauan situasi arus lalu lintas yang ada di pusat kota. Tepatnya di sekitar simpang Sudirman Tambusai atau flyover Jalan Nangka. Pagi ini terpantau arus lalu lintas di sekitar flyover Sudirman Tambusai atau pos Gurindam 2 dari tiga arah terlihat cukup kondusif. Dari arah traffic light Jalan Tambusai menuju Sudirman yang akan mengarah ke selatan dimungkinkan akan berbelok ke arah Jalan Patimura, terdapat antrian yang cukup padat. Sementara dari arah selatan ke utara terjadi sedikit antrian di lajur kanan, tepatnya di dutun depan Jasara Harja yang akan berbalik arah atau berputar menuju Jalan Patimura atau arah Tugu Keris. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Tambusai mengalami perlambatan. Serta sebaliknya dari arah Tugu Zapin, antrian di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke arah Jalan Tambusai cukup ramai, namun yang akan lurus ke arah selatan terlihat lancar. Kendaraan yang akan langsung ke kiri baik dari arah selatan menuju Jalan Tambusai ataupun dari Tambusai ke arah utara masuk ke Jalan Sudirman juga terlihat lancar, tidak ada kemacetan di sana. Petugas kami dari Polantas Polresta Pekanbaru sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin di pagi ini. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu dan serta marka. Secara umum dapat kami laporkan untuk situasi Kamsatip Carlantas di Kota Pekanbaru, alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikianlah laporan info lalu lintas dari RTM Sidit Lantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru. Bersama saya, Brigadir Putri Arliani. Mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi di Ditlantas Polda Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembalikan ke Mas Pranoto di studio RRI Pekanbaru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Preview Pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan Dengar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Terima kasih mendengar masih bersama RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Segera kita ikuti mendengar warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat keluarga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Para Babin Kaptumas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial